0: Alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenaga kerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
0: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
0: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi. Ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu...

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk tadi AU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Jadi kita pakai yang berjalan dengan baik dan benar, jumlahnya sehat semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 bus di kita. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan baik dan lancar.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
3: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Rezeki? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezeki Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
4: Universitas Mega Rezeki sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
3: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Rezeki Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Rezeki Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
5: Informasi cuaca.
2: Kembali lagi dari kawasan hiburan nomor 3 Makassar, melanjutkan kebersamaan Anda di rangkaian acara Makassar Menyapa pagi ini. Bersama saya Arfan Yusri akan hadir updatean informasi cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Perkiraan cuaca hari ini 9 Juni 2026 pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan, kecuali berawan di wilayah Baru, Kewajeneponto, Kepulauan Selayar, Makassar, Parepare, dan Takalar. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, dan Toraja Utara, sedangkan hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Tanah Toraja. Dini hari diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Bone, Nrekang, dan Wajo. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 69 hingga 100%. Angin cenderung bertiup dari arah utara ke arah tenggara dengan kecepatan 9 hingga 36 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan.
6: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
7: Lihat info cuaca dululah nanti.
6: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
7: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
6: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saatnya cek fakta Pro 1. Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Telkom Indonesia untuk tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan tersebut mengarahkan ke halaman yang mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Proses rekrutmen PT Telkom Indonesia hanya dapat dilakukan melalui laman resmi careers.telkom.co.id dan diketahui belum ada lowongan pekerjaan yang terbuka di Telkom. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menyapa ruang dengar Anda dan juga pemirsa dimanapun berada melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dialog interaktif Makassar Menyapa pagi ini kita lanjutkan dengan membahas terkait meminimalkan praktik curang SPMB ya. Dan bersama saya Ervan Yusri akan hadir narasumber kita yang pertama di kesempatan pagi hari ini, yaitu Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Ibu Aci Suleman, SSTP, di kesempatan pagi ini melalui line telepon ya. Assalamualaikum Ibu Aci.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk seluruh pendengar Radio RRI dimanapun berada.
0: Iya, apa kabar Ibu pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, terima kasih. Kami ucapkan ya, sudah kami ganggu nih pagi-pagi. Baik, ini pagi ini kita membahas terkait SPMB 2026 Ibu ya. Sedari pagi tadi bagaimana sistem yang dibangun di SPMB 2026 ini, salah satu upayanya adalah meminimalkan praktik curang ya. Seperti kita ketahui dari beberapa data, keluhan masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya mungkin ya, setiap tahunnya permasalahan SPMB itu biasanya terdapatnya permainan begitu, atau mungkin tidak semuanya bisa mendapatkan jalur juga ini secara apa yang diinginkan oleh pemerintah kota ini ya. Baik, Ibu Aci, mungkin yang pertama kita tanyakan ini ya. Tahun ini kan ada bagaimana menggandengnya dengan aplikasi Lontara Plus ya, yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Makassar. Ini sebenarnya tujuannya apa sih Bu, dan bagaimana aplikasinya ke masyarakat ini?
1: Iya, jadi lebih kepada pertama adalah kami melihat survei layanan yang dilakukan, survei layanan publik ya, untuk secara keseluruhan untuk Kota Makassar, bahwa di dalam survei itu mencatat profil kebutuhan layanan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ternyata layanan yang dibutuhkan masyarakat yang pertama adalah terkait administrasi kependudukan, yang kedua terkait dengan kesehatan, yang ketiga terkait dengan pendidikan, dan respondennya juga lumayan banyak. Dari survei layanan, kita pengen bahwa SPMB itu dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan diketahui publik secara keseluruhan dan merata. Nah, oleh sebab itu, diintegrasikanlah SPMB 2026 ini dengan layanan yang ada di Lontara. Jadi, ini juga mencakup bahwa apabila masyarakat menemukan kesulitan, ini bisa langsung terlayani lewat aplikasi Lontara Plus, dalam hal ini pengaduan yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara online. Nah, di sistem SPMB ini, kita melihat bahwa dimulai dari proses sosialisasi SPMB itu telah dilakukan bulan April sampai dengan Mei 2026, terus kita masuk di simulasi pendaftaran. Jadi tahapan ini telah dilalui, berproses di bulan Mei kemarin juga. Dan saat ini mulai dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 13 Juni, ini sudah masuk di dalam pendaftaran akun. Jadi silakan Bapak Ibu yang belum mendaftar akun dulu, silakan daftar akun anaknya, baik untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP. Nah, untuk minggu depan di tanggal 15 sampai 17 Juni, maka kita akan masuk di jalur non-domisili untuk semua tingkatan. Jadi ini serentak, baik tingkat PAUD, SD, dan SMP dengan sistem mekanisme masing-masing nih. PAUD juga tersendiri, SMP, SD juga tersendiri, SMP juga tersendiri. Nah, di jalur non-domisili ini ada tiga yang bisa dilihat. Yang pertama adalah jalur afirmasi. Afirmasi ini mengakomodir masyarakat yang masuk dalam DTKSN, data kesejahteraan sosial yang ada di Dinas Sosial. Jadi ini dikombain datanya, dilihat kalau mereka memenuhi kriteria dari desil 1 sampai desil 5, silakan daftar masuk jalur afirmasi. Yang kedua ada jalur prestasi. Di jalur prestasi ini dibedakan antara prestasi akademik dan non-akademik. Jadi anak-anak yang berprestasi secara akademik itu dinilai dari hasil TKA, tes kemampuan akademik ditambah dengan nilai rapor. Untuk non-akademik, silakan bagi anak-anak kita yang berprestasi, misalkan di bidang seni dan budaya, ditambah dengan olahraga, silakan masuk, dibuktikan dengan sertifikat yang mereka miliki. Ya. Dan yang ketiga adalah jalur mutasi orang tua. Jalur mutasi orang tua ini juga memungkinkan anak-anak kita untuk masuk di sekolah pilihannya berdasarkan mutasi orang tua. Misalkan orang tuanya bekerja di Kendari terus pindah ke Makassar, itu memungkinkan mereka untuk masuk ke sekolah negeri lewat jalur mutasi. Nah, untuk pengumuman jalur mutasi setelah pendaftaran akan diumumkan di 18 Juni 2026. Selanjutnya adalah proses pendaftaran ulang untuk jalur non-domisili. Ya, jalur non-domisili untuk pendaftaran ulang itu di tanggal 19 sampai 21 Juni lagi. Selanjutnya baru kita masuk di jalur domisili untuk semua jenjang juga PAUD, SD, dan SMP. Pendaftaran untuk jalur domisili ini akan dimulai di tanggal 22 Juni sampai dengan 26 Juni. Di 27 Juni pengumuman, sehari pengumuman, habis itu pendaftaran ulang untuk jalur domisili di tanggal 28 sampai 30 Juni 2026. Seperti itu untuk sistem penerimaan murid baru oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.
0: Jadi ada pembagian dari beberapa jalur itu, Bu ya?
1: Iya.
0: Sementara iya. Untuk kuota, jadi, apakah ada penambahan, Ibu?
1: Kalau untuk kuota kami itu berdasarkan dengan rombel masing-masing sekolah, rombongan belajar. Tentu menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Untuk kuota memang lebih besar antara domisili, jalur domisili dengan non-domisili, maka jalur non-domisili yang dibagi atas 3 tadi, itu persentasenya sebanyak 55%. Untuk jalur domisili, persentasenya 45%. Okay. Jadi jalur domisili ini mengakomodir anak-anak yang dekat dari rumahnya itu sebanyak 45%. Untuk jalur non-domisili itu, mutasi, jalur mutasi ada 5%. Jalur prestasi 20% untuk akademik dan 10% untuk non-akademik. Ditambah lagi dengan jalur afirmasi sebanyak 15%. Jadi total keseluruhan itu 100% antara jalur domisili dan non-domisili.
0: Oke, 45% untuk domisili. Namun ini diperebutkan oleh banyaknya peminat ya, khususnya mungkin kalau di SMP itu levelnya ada ribuan ini dari satu wilayah. Iya. Karena iya, mengingat betul. Pengalaman tahun lalu, tiga sekolah itu hampir seribuan lebih peminat ya untuk satu wilayah itu dengan kapasitas yang tidak mungkin tidak sangat timpang, jadi lebih banyak nanti yang tidak lulus gitu ya untuk domisili. Nah, apakah hal ini juga tidak menjadi pertimbangan di tahun ini, Bu?
1: Iya. Jadi pertimbangan tahun ini juga kenapa kami lebih masuk kepada SPB online ditambah dengan pengaduan langsung yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena kami melihat bahwa kejadian yang tahun lalu itu, ya, kejadian tahun lalu itu server tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan. Karena memang proses atau timeline yang diadakan itu bersamaan dengan jalur pengumuman dan langsung pendaftaran dengan satu hari bersamaan. Jadi pada saat itu memang sempat down servernya karena tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan ya. Tahun ini kita bikin sistem yang berbeda-beda, ya, sistem PAUD tersendiri, SD tersendiri, SMP tersendiri untuk menjamin keberlangsungan dari sistem yang dilakukan untuk penerimaan murid baru di tahun 2026 ini.
0: Ya, karena kan masyarakat juga menilai, Bu, bahwa ini adanya nanti takutnya ada unsur kesengajaan ini ya, server di error kan, sehingga akses masyarakat tidak bisa melihat.
1: Kita menjamin bahwa peningkatan infrastruktur dan performa tahun ini, insya Allah bisa mengakomodir termasuk di dalamnya satu adalah peningkatan kapasitas server yang ada ya. Kita berharap bahwa infrastruktur yang sebelumnya yang tahun lalu memang terpusat, ini kita menjadi 3 server yang independen. Jadi server tersendiri untuk PAUD, server tersendiri untuk SD, server tersendiri untuk SMP. Dengan jaminan bahwa apabila dilaksanakan secara bersamaan, itu akan menjamin untuk daya penerimaan untuk server itu sendiri. Yang kedua adalah edukasi dan pemetaan data. Ini juga yang kita di SPMB online ini nilai plusnya adalah evaluasi dari apa yang dilaksanakan tahun lalu kita perbaiki, dan pemetaan data termasuk di dalamnya ada proses sosialisasi SPMB yang telah dilakukan, simulasi pendaftaran agar masyarakat lebih paham terkait mekanisme terkait dengan pendaftaran ini, bahwa dimulai dari proses pendaftaran, pengumuman dan pendaftaran ulang. Dan sebelumnya juga kita sudah di tahapan minggu ini kita masuk di pendaftaran akun dulu sebelum masuk di proses pendaftaran. Ini yang mau disampaikan kepada masyarakat, mari sama-sama ketika anak tak mau masuk sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, silakan di minggu ini dari tanggal 8 sampai 13 Juni silakan untuk mendaftarkan akun masing-masing oleh siswa. Dan selanjutnya adalah kita berharap bahwa adanya pemetaan data ini mengakomodir siswa untuk masuk sekolah, karena di pilihan dari masing-masing sekolah yang ada itu untuk SMP ya, ada pilihan sekolah swasta yang bisa mengakomodir anak-anak kita ketika dia tidak masuk negeri.
0: Oh, jadi di tahun ini sudah ada pilihan itu ya? Jadi misalnya
1: sudah ada pilihan. Jadi kalau kita bisa melihat nanti ada pilihan 5 sekolah ya. 5 sekolah. 3 sekolah itu adalah sekolah negeri, 2 sekolah adalah sekolah swasta.
0: Oke, jadi sudah ada langsung di situ ya. Iya. Jadi bukan nanti setelah pengumuman semuanya tidak bisa lulus baru nyari sendiri, enggak ya, sudah ada.
1: Iya, jadi itu bisa jadi ketika dia tidak terakomodir di sekolah pilihan pertamanya, bisa jadi dia ada namanya muncul di pilihan kedua. Kalau misalkan tidak terakomodir pun juga di pilihan kedua atau ketiganya akan muncul di pilihan swasta.
0: Oke, baik, itu satu pengembangannya. Nah, kemudian kendala terkait biasanya nih kalau akun siswa yang ingin mendaftar itu sepengetahuan saya ya, ini harus koordinasi lagi nih dari sekolah asal, biasanya dari operator sekolahnya tuh yang koneksikan dengan Dukcapil begitu, Bu. Nah, seperti apa tahun ini? Apakah itu sudah bisa tertangani dengan baik?
1: Iya, jadi insya Allah ini tertangani dengan baik. Yang pasti bahwa persyaratannya diikuti. Kalau siswa kita sudah punya NISTEN, ya itu memudahkan mereka untuk mendaftar akun karena sudah ada nomor induk siswa. Bagi yang belum, misalkan di jenjang PAUD ya, tentu belum ada NISTEN karena mereka memang baru mulai masuk di jenjang PAUD, akan memakai nomor induk kependudukan NIK yang tertera di kartu keluarga, itu sudah bisa dipakai. Dan ketika memang misalkan nama yang bersangkutan NIK tidak berkesesuaian dengan NISTEN, itu yang akan menjadi masalah. Tapi dalam hal ini kami tetap menyediakan layanan secara offline, ya, secara offline di Dinas Pendidikan, silakan datang. Di Dinas Pendidikan itu kami sudah menyiapkan untuk memudahkan, tidak usah lagi ke catatan sipil, cukup ke Dinas Pendidikan, karena layanan dari catatan sipil juga kita siapkan selama proses SPMB ini di kantor Dinas Pendidikan, ditambah dengan layanan Dinas Sosial agar integrasi data kependudukan dan data kesejahteraan sosial itu bisa lebih mudah masyarakat, lebih mudah mendapatkan di Dinas Pendidikan. Di layanan yang diberikan itu sudah terpusat di Dinas Pendidikan, baik yang layanan dari Dinas Catatan Sipil maupun dari Dinas Sosial.
0: Jadi masyarakat yang mungkin terkendala begitu bisa langsung ke kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar ini, Bu ya, untuk mendapatkan pelayanan yang standby di sana dari dinas terkait ya. Jadi biasanya kalau yang Dinas Sosial yang terkait dengan afirmasi berarti ya, Bu ya?
1: Iya, yang terkait dengan afirmasi mau diintegrasikan, dilihat data apakah mereka memang yang mendaftar afirmasi ini masuk kategori baik di desil 1 sampai desil 5.
0: Baik. Nah, kemudian mungkin ke inti, bagaimana pantauan Ibu Aci sendiri nih bagaimana menekankan ya ke semua pelaksana, khususnya panitia mungkin di SPMB 2026 ini, agar bagaimana bisa transparansi ini, kepercayaan publik ini dijaga, dijalankan, Ibu?
1: Iya, yang pertama adalah dengan adanya server yang baru ini yang terintegrasi SPMB Disdik Kota Makassar tahun 2026, kita bisa lihat dari aspek, ya, dari aspek servernya dulu, karena server terpusat untuk semua jenjang dan masing-masing untuk tahun ini 3 server independen yang memisahkan semua. Jadi terpisah baik PAUD, SD dan SMP. Terus kita bisa lihat dari adanya simulasi, proses simulasi ya sebelumnya, simulasi pendaftaran, kita bisa lihat bahwa beban yang dilakukan untuk masing-masing server ini insya Allah akan memenuhi permintaan dari masyarakat, dan kita bisa lihat dari proses simulasi yang dilakukan pada saat bulan lalu dari 12 sampai 21 Mei, ini mencukupi. Dan kalau kita lihat lagi dari segi stabilitas dari server ini, insya Allah infrastrukturnya ini terdistribusi dengan bagus. Dalam hal ini karena masing-masing server sudah ada ya di masing-masing jenjang, jadi kita pastikan bahwa insya Allah ini akan terdistribusi dengan bagus terkait dengan infrastruktur. Dan platformnya ini terintegrasi dengan Lontara Plus. Jadi ketika menemui kendala, sudah ada fitur-fitur pengaduan yang kita siapkan. Ya, silakan baik lewat WA maupun lewat Telegram ataupun datang langsung ke Dinas Pendidikan juga. Kami siapkan untuk layanan help desk bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan informasi di masing-masing sekolah pun juga sudah ada dari panitia untuk penerimaan siswa baru di masing-masing sekolah. Ini yang kita harapkan, bahwa masing-masing melakukan layanan di masing-masing sekolah, melakukan layanan terkait dengan penerimaan siswa baru di tahun 2026 ini.
0: Oh, artinya ini dipecah juga ya, di sekolah bisa, di dinas pendidikan juga bisa, karena takutnya kan kalau kesentralisasi ke dinas pendidikan ini bakal numpuk nih Bu ya.
1: Iya.
0: Biasanya orang tua kan nggak mau pusing, langsung ke dinas pendidikan aja lah, biar ini bakalnya nggak bakal numpuk nanti di sana. Oh, jadi bisa ke sekolah masing-masing dulu.
1: Iya.
0: Ya, bisa ada panitia yang standby.
1: Boleh datang ke sekolah masing-masing kalau misalkan menemui kendala, tapi lewat aplikasi pun juga. Ini kan untuk pendaftaran SPMB tinggal scan barcode-nya. Scan barcode itu bisa dilihat di media sosialnya kami. Silakan di-follow untuk Disdik Kota Makassar. Itu di-follow, ada informasi-informasi yang jelas bagaimana mulai dari proses pra pendaftaran SPMB, terus masuk di pendaftaran jalur non-domisili, terus masuk lagi di pendaftaran jalur domisilinya. Silakan untuk scan barcode. Di situ juga sudah ada petunjuk terkait dengan proses ataupun timeline dari SPMB online 2026.
0: Baik. Nah, titipan dari masyarakat Kota Makassar ini, Bu ya, dari pagi tadi kita membuka opini publik. Pengennya paling tidak ini sudah bisa ditekan begitu ya, bagaimana praktik-praktik curang di SPMB setiap tahunnya, Bu. Nah, apa sanksi yang mungkin Ibu tekankan begitu untuk pelaksanaan SPMB 2026 bila mana ada bukti yang masyarakat temukan begitu terkait bagaimana kecurangan di SPMB tahun ini, seperti apa Ibu?
1: Iya, ini kan semua mata memandang dengan sistem online seperti ini juga memudahkan masyarakat untuk melihat secara real time, apalagi nantinya ya untuk jalur non domisili dalam hal ini prestasi, baik prestasi afirmasi maupun mutasi, ini akan kelihatan secara real time. Jadi akan kelihatan dan masyarakat bisa memantau. Untuk jalur domisili pun juga akan terlihat di situ karena ngambil koordinatnya dari titik presisi dari alamat sebelumnya, dan ini akan kelihatan berapa sih jarak jauhnya dari rumah ke sekolah, karena yang dicari adalah yang terdekat. Jadi itu akan kelihatan, misalkan jarak rumah dari sekolah si A ini misalkan 350 meter, terus urutan kedua ternyata 351 meter, urutan ketiga ini sedikit-sedikit, dan itu secara real time bisa dilihat. Jadi ini juga adalah proses transparansi yang diberikan oleh pemerintah kota kepada masyarakat untuk melihat proses bagaimana proses dari sistem penerimaan murid baru di 2026 untuk Kota Makassar.
0: Ya, itu khususnya untuk domisili mungkin yang lebih diperketat ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Karena banyak apa namanya masukan laporan bahwa yang bisa bermain di sini operator sekolahnya nih. Karena titik itu bisa diatur katanya. Waduh, mudah-mudahan saja nih bisa teratasi, Bu ya.
1: Iya. Ini juga karena dia misalkan dalam sistem data, ini akan terpantau oleh sistem kami apabila terdapat kecurangan. Jadi semuanya ikut berhati-hati, baik operator, panitia yang ada di sekolah maupun kami ikut tetap menjaga integritas dari penerimaan siswa baru ini. Kita mau bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Wali terkait dengan transparansi dari penerimaan murid baru ini bisa dirasakan oleh masyarakat, bahwa keterbukaan informasi publik terkait dengan penerimaan siswa baru ini memang kita berharap bahwa masyarakat sudah tahu proses-prosesnya, mulai dari tahap simulasi, terus pendaftaran akun, kita masuk lagi di proses pendaftaran sampai dengan pengumuman dan proses mulai sekolah di hari pertama nantinya di sekolah yang dituju.
0: Baik. Nah, mungkin terakhir Bu, pesan untuk warga Makassar nih, orang tua siswa mungkin yang lagi sibuk ini, untuk bagaimana menghindari mungkin ya calo-calo nih. Pasti kan ada yang cawe-cawe nih Bu ya. Nah,
1: iya,
0: apa nih?
1: Itu yang kita harapkan.
0: Apa nih pesannya kepada orang tua nih?
1: Iya, tabe Bapak Ibu selaku orang tua murid, baik yang jenjang PAUD, SD, SMP, lihat ki proses sosialisasi SPMB. Lihat ki juknis-juknis yang telah disampaikan lewat media sosial Dinas Pendidikan. Silakan follow Instagramnya kami, di situ sudah jelas kelihatan proses mulai dari pendaftaran akun, masuk di pendaftaran jalur non domisili dulu, baru masuk di jalur domisili. Kita berharap bahwa dengan adanya proses sosialisasi ini, masyarakat lebih paham. Tolong untuk tidak memakai calo, orang tua silakan mendaftarkan akunnya. Jika menemui kesulitan, silakan datang ke sekolah yang dituju, atau tidak silakan datang ke Dinas Pendidikan. Kalaupun ada pengaduannya, boleh dilakukan secara online. Tinggal scan barcode yang ada untuk pendaftaran sistem penerimaan murid baru Dinas Pendidikan di tahun 2026.
0: Baik, terima kasih Ibu untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini bersama kami di ProSatria Makassar. Mudah-mudahan ini niat baik kita membangun sistem SPMB yang lebih baik di 2026 ini bisa tercapai, Ibu ya.
1: Ya, baik Pak, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali ya. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan Ibu Aci, sukses selalu, sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa ya, di sela-sela perjalanan beliau nih kita bisa terhubung begitu ya. Bagaimana mendapatkan statement beliau meminimalkan praktik curang SPMB. Banyak hal yang sudah dilakukan termasuk integrasi ke aplikasi Lontara Plus ya. Dan juga memantau kepada seluruh pelaksana panitia SPMB ini dengan penekanan tadi Bu Kadis ya, mari jalankan amanah dari Pak Wali ya, bagaimana memberikan sistem pendaftaran sekolah tahun ini yang betul-betul transparan kepada publik ya. Baik, untuk segmen berikutnya jangan kemana-mana, kita masih punya satu narasumber lagi, tetap bersama kami.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila. Ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
5: Berikut tugas Anda.
4: Buat lebih ringkas lah.
5: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
4: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
4: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
4: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
4: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
4: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di Makassar Menyapa Pagi untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Masih bersama saya juga Arfan di ruang dengar Anda. Kita beralih ke narasumber berikutnya untuk membahas bagaimana meminimalkan atau meminimalisir ya praktik curang SPMB. Tadi kita sudah dengar beberapa poin mulai dari proses dan juga pengamatan dari Dinas Pendidikan Kota Makassar langsung bersama Ibu Aci Suleman yang menyampaikan ya juga kepada masyarakat untuk bagaimana sistem SPMB 2026 ini merunut dari keluhan-keluhan atau mungkin kekurangan-kekurangan SPMB tahun kemarin ya. Mudah-mudahan bisa diakomodir di tahun ini dan diperbaiki. Kemudian kita akan ngobrol bersama narasumber kita berikutnya. Ada sudah kita ini Pak Adrul Rahman ya, praktisi pendidikan di Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar ini Bung Abdurrahman?
2: Alhamdulillah cukup baik.
1: Cukup baik, semangat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, kita berbincang pagi ini terkait bagaimana sistem penerimaan murid baru sekolah lagi nih ya, tahun ajaran baru 2026-2027 tentunya selalu menyisakan cerita-cerita yang perlu kita gaungkan juga ini kepada masyarakat. Ya, bagaimana juga meminimalkan praktik curang SPMB. Nah, kalau dari kacamata Bung Rahman sendiri, ya, seperti apa ini yang mungkin Anda sering sampaikan ke pemerintah kota atau mungkin di apa terkait setiap tahunnya sistem penerimaan ini yang Anda temukan di lapangan begitu?
2: Ya, pertama-tama saya mengucapkan dulu kepada Bu Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar sudah menerima beberapa masukan dari teman-teman atau pemerhati pendidikan di Kota Makassar. Bagaimana dari kesalahan-kesalahan sebelumnya terus diperbaiki. Seperti kita tahu sendiri alur penerimaan siswa baru mulai jenjang TK, SD maupun SMP di Kota Makassar ini lumayan panjang ya dari proses tahap demi tahap. Ini langkah cukup baik karena akhirnya server yang kadang dikeluhkan itu bisa diatasi bersama. Apalagi tadi penjelasan Ibu Kepala Dinas Pendidikan sudah menjabarkan bahwa setiap jenjang itu beda sistem agar tidak numpuk dalam satu aplikasi. Tetapi perlu juga kita ketahui untuk langkah antisipasinya karena ada 3 aplikasi yang saya takutkan kalau server untuk WiFi hanya satu, ini juga bahaya juga, rawan juga untuk dinas pendidikan. Kalau bisa juga diikuti dengan 3 server pengelola data itu sendiri, kayak pengelola WiFi itu sendiri, agar tidak numpuk dalam satu jaringan. Karena kalau walaupun sistem kita bedakan, servernya kita bedakan, tetapi tidak didukung dengan sumber daya data yang lumayan kencang, itu sama juga ada kesulitan. Seperti tadi kecurigaan bahwa ada server yang dimainkan, tiba-tiba dimatikan, ini bisa jadi lari ke situ lagi problemnya. Jadi ini perlu kita, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan, harus memperkuat jaringan itu. Terus yang kedua, dari penjelasan tahapan-tahapan yang telah disampaikan oleh Ibu Kadis, domisili, sonasi, termasuk juga jalur afirmasi, tetapi ada satu yang dilupakan oleh Ibu Kadis. Saya tidak tahu apakah saya tidak mendengarkan baik atau tidak di jalur afirmasi tersebut yang tentang jalur anak dengan disabilitas. Ini apakah saya tidak dengar ya tadi ya.
1: Terlewatkan kayaknya tadi itu.
2: Ya, ini kalau tadi saya enggak menangkap poin ini untuk disampaikan ke publik. Padahal kan kita tahu sendiri Kota Makassar sudah mendapatkan reward dari negara lewat lembaga Komisi Disabilitas sebagai kota inklusi, dan Kota Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dijadikan role model percontohan tentang pendidikan inklusif itu sendiri. Dan semoga Kepala Dinas Pendidikan, harapan saya ini karena banyak juga persoalan-persoalan dengan anak dengan disabilitas yang masuk ke sekolah negeri di Kota Makassar kadang mengalami persoalan. Ini perlunya ada juknis khusus dan surat edaran khusus mengikuti jejak dari Kepala Dinas sebelumnya yang setiap tahun memberikan surat edaran dan penanganan khusus bagi anak dengan disabilitas gitu.
1: Baik, tadi Bung Rahman mengatakan Ibu Kadis sudah mendengarkan masukan-masukan sebelumnya ya dari praktisi pengamat dan sebagainya. Emang sebelumnya ada pertemuan ya, Bung Rahman?
2: Ya, kalau pertemuan selama ini kami belum, kalau saya secara pribadi belum pernah terlibat dari segi pertemuan, tetapi masukan-masukan lewat media sosial dari Dinas Pendidikan itu sudah bisa dijadikan bahan pembelajaran kan, diangkat untuk dijadikan evaluasi penerimaan siswa baru. Apalagi kan kita tahu sendiri, banyak sekolah-sekolah kadang anaknya itu mengusahakan di jalur-jalur sekolah unggulan. Ini yang tidak bisa kita pungkir yang dan harus kita tegaskan lewat Ibu Kadis Pendidikan bahwa tidak ada lagi sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kota Makassar, agar tidak ada lagi numpuk di satu sekolah yang sampai ribuan daftar ngantrinya dan akhirnya perilaku suap-menyuap itu terjadi lagi. Karena kita tahu sendiri kan sempat rame di publik waktu tahun lalu kan, salah satu pejabat di lingkup Dinas Pendidikan ya indikasinya ada suap menyuap hanya untuk memasukkan atau menitip ke beberapa sekolah-sekolah yang sampai saat ini di kita apa nih masyarakat menilai bahwa ini sekolah unggulan, sekolah apa. Jadi ini perlu tantangan ke depan oleh Dinas Pendidikan untuk menghapus stigmatisasi tentang sekolah unggulan. Kalau bisa semua sekolah SD, SMP di Kota Makassar itu fasilitasnya tidak dibedakan dengan sekolah-sekolah sekolah A dan B. Dan perlu kita tahu juga, perlu juga sekarang kita siap apa, Dinas Pendidikan mulai tahun ini sudah melakukan penambahan sekolah SMP di Kota Makassar, karena kita tahu sendiri sekolah SD negeri di Makassar itu kurang lebih kalau saya tidak salah ingat 250. Dan SMP hanya 55 sekolah negeri ya. Nah, walaupun ada swasta, tetapi ini kan harus ditopang perkecamatan juga, dilihat juga perkecamatan. Karena kita tahu sendiri sudah ada beberapa sekolah-sekolah SD yang dalam, saya ambil satu contoh ya. Katakanlah sekolah SD Sudirman atau Mangkura, di dalam satu sekolah itu kan ada sampai SD Sudirman 1 sampai 4 kalau

0: yang lebih cenderung masuk ke negeri anaknya karena satu, yang pertama satu ringan dari biaya beban pembiayaan pembiayaan. Nah, kadang stigmatisasi swasta ini masih kental bahwa kalau masuk swasta pembayaran formulirnya berapa,
1: jelas
0: SPP-nya berapa, belum kegiatan-kegiatan yang lain, padahal sama dengan negeri sebenarnya. Nah, ini yang perlu dicarikan kos tersendiri oleh dinas pendidikan untuk melakukan stimulus juga kepada sekolah-sekolah swasta, katakanlah memberikan dana bantuan dana bantuan operasional di luar dari program pemerintah pusat ya, untuk meringankan juga operasional dari sekolah tersebut agar betul-betul merata dan tidak ada lagi konsep bahwa anak-anak semua numpuk ke sekolah negeri, karena kita tahu sendiri sampai saat ini stigmatisasi di Makassar ini lumayan kental. Ya masuk ke swasta lumayan mahal gitu. Ini yang tidak bisa kita pungkiri.
1: Bukan rahasia umum kita, ya, Rahmat ya.
0: Iya,
1: sudah umum.
0: Ini yang perlu kita carikan solusi cepat gitu.
1: Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga sama Ibu Aci misalnya di level SMP. Jadi tahun ini sudah dibuka, bagaimana kayak tahun kemarin hanya 3 sekolah yang bisa didaftar negeri. Namun sekarang kan sudah ditambahkan 2 sekolah swasta begitu ya di setiap daerah apa siswa begitu. Nah, menurut Anda ini bisa mengakomodir keterbatasan jumlah siswa yang diakomodir di satu sekolah dengan penambahan swasta include begitu ya di SPMB ini?
0: Iya, kalau saya tidak salah, mungkin saya yang salah ya. Sejauh seingat saya itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah menerapkan tentang sekolah swasta juga dilibatkan dalam penerimaan SPMB. Tetapi lagi-lagi masyarakat kita lebih cenderung numpuk ke sekolah negeri. Walaupun bahwa di dalam proses aplikasi SPMB ada pilihan 1-5, 2 swasta ditambahkan, saya yakin bahwa masyarakat kita masih numpuk ke negeri. Karena ya itu tadi stigmatisasi ini yang belum kita bisa bongkar. Stigmatisasi itu bahwa anak-anak lebih cenderung mereka masuk ke negeri dengan biaya kos lumayan rendah dan sudah terjamin di pendidikannya mereka, belajar mengajarnya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama, yang seharusnya dinas pendidikan kalau memang tahun ini sudah membuka 2 kota SMP atau SD maupun TK swasta. Menolak dari sistem penganggaran dinas pendidikan juga sudah sedia untuk melakukan stimulus kepada atau subsidi kepada anak-anak kita yang masuk ke sekolah swasta gitu.
1: Baik, kalau terkait mungkin kepeduliannya Maman ini kepada adik-adik kita yang berkebutuhan khusus nih. Kalau tahun-tahun kemarin masih terkendala juga ya dengan kuotanya mereka nih, atau sistem penerimaannya yang tidak nyaman bagi mereka nih?
0: Ya, sistem saya rasa sudah cukup bagus.
1: Sudah cukup bagus.
0: Hanya stigmatisasi, masih ada beberapa oknum-oknum guru masih mengarahkan mereka sekolah ke sekolah luar biasa. Dengan alasan infrastruktur yang belum memadai, tenaga pengajar yang tidak tercover. Nah, ini yang dari dulu-dulu saya sudah sampaikan bahwa kita perlu kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar untuk bekerja sama dalam perihal praktik kuliah nyata mereka, karena kita tahu sendiri beberapa alumni beberapa mahasiswa kan ada program kuliah merdeka dan itu wajib mereka praktik ke sekolah-sekolah yang ada di kota sekolah-sekolah lain. Hanya sayangnya saya belum melihat pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti masukan yang sudah pernah kami sampaikan bahwa harus bekerja sama agar anak-anak dengan disabilitas yang sudah

0: mengikuti pendidikan betul-betul tercover ke sekolah-sekolah yang ada di SD, SMP maupun TK di Kota Makassar. Karena kita tahu sendiri anak-anak dengan disabilitas yang sekolah di negeri maupun SMP, mereka betul-betul double cost. Kenapa saya bilang double cost? Karena orang tuanya harus memikirkan biaya hire guru pendamping yang mendampingi dalam kegiatan
1: proses belajar
0: mengajar tersebut. Oh,
1: okay.
0: Nah, ini yang solusi yang saya sudah pernah sampaikan, dan alhamdulillah juga Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di 2026 ini tentang stimulus pembiayaan bagi sekolah-sekolah yang sudah menerima anak dengan disabilitas. Dan ini sesuai informasi yang saya dapat, saya peroleh dari Komisi Disabilitas yang sempat berkunjung ke Kota Makassar yang saya dampingi, bahwa Makassar akan dijadikan role model di luar dari Pulau Jawa, gitu. Dan saya harapkan Dinas Pendidikan Kota Makassar dan pemerintah Kota Makassar bisa menjemput inisiatif ini, ya, inisiatif yang dilakukan oleh Komisi Disabilitas bersama dengan Kementerian Dasar dan Menengah, gitu.
1: Oke, jadi ini mudah-mudahan. Tapi Anda sudah melihat atau mungkin mengetahui sistem di SPMB 2026 ini untuk adik-adik yang penyandang ini?
0: Ya, saat ini saya sementara mempelajari sistemnya, apakah ini ramah terhadap kelompok rentan, karena bukan cuma anak dengan disabilitas yang perlu kita pikirkan, tetapi orang tua yang melakukan pendaftaran yang tidak terlalu paham dengan teknologi. Saya belum bisa memastikan apakah ini akses atau tidak, karena sistemnya baru dipublis kemarin, dan saya saat ini mencoba beserta tim lagi menguji coba aplikasi ini. Dengan seharusnya juga pelayanan pengaduan ini harusnya berbasis memang berbasis online. Sudah ada portal khusus yang disediakan oleh pihak Dinas Pendidikan dan pemerintah kota, ya, seperti dijelaskan Bu Kadis tadi, program aplikasi Lontara. Tetapi kami atau masukan bahwa perlunya juga ada layanan call, karena ya kita tahu sendiri lagi-lagi masyarakat kita tidak semua menguasai teknologi untuk aplikasi portal-portal. Nah, bagaimana caranya kalau ada aduan, ada layanan telepon atau telepon yang betul-betul dijawab oleh pihak terkait, pihak operator dari Dinas Pendidikan, mulai SD, TK, SD maupun SMP.
1: Call center-nya,
0: agar tidak call center, agar tidak numpuk mereka kalau datang ke sekolah, datang ke Dinas Pendidikan. Ini kan sama dengan, ya mohon maaf, buang-buang waktu, buang-buang biaya, dan lagi-lagi pasti komplain lagi yang muncul di itu. Apalagi di arus teknologi media sosial kita yang lebih, kadang yang lebih viral itu lebih cepat naik ratingnya, gitu.
1: Iya. Oke. Baik. Jadi mudah-mudahan saja ini ada perbaikan, baik itu di di sistem penerimaan atau bahkan bagaimana menyerap nih, ya, aspirasi-aspirasi orang tua, siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ini, ya, ramannya. Kalau di Makassar sendiri, setiap tahunnya ada berapa persen tuh yang...
0: Kalau rata-rata persennya saya tidak bisa memastikan, ya, karena kalau data difabel yang sempat saya melakukan riset atau menarik data anak difabel hampir tersebar di semua SD maupun SMP yang ada di Kota Makassar. Itu kurang lebih data update kami yang terbaru di 2025 itu kurang lebih ada 2000-an. Kurang lebihnya. Saya enggak bisa memastikan angka berapa, tetapi kurang lebih ada 2000-an setelah kita melakukan survei dan memastikan lewat guru masing-masing sekolah untuk mengisi form survei tersebut. Karena kami tetap memantau tentang perjalanan anak-anak dengan disabilitas mulai jenjang TK sampai SMP gitu. Untuk kewajiban kami juga melaporkan kepada lembaga-lembaga terkait untuk dijadikan atensi kepada pemerintah Kota Makassar.
1: Oke. Mudah-mudahan di segmen berikutnya kita bisa bahas ini lebih lanjut, bagaimana pendidikan inklusif ini di SPMB 2026 bisa terakomodir dengan lebih baik begitu ya, Bung Rahmat. Siap. Ya. Dan sampai untuk sampai sekarang mungkin belum, Bung Rahmat juga belum dapat ini ya, belum dapat laporan-laporan aduan begitu dari orang tua siswa yang berkebutuhan khusus begitu.
0: Untuk saat ini kami belum menerima aduan secara kelembagaan, belum ada, masuk ke kontak saya belum ada karena
1: baru terbuka nih tanggal 8 kemarin ya.
0: Baru dibuka kemarin dan sistemnya ini lumayan panjang langkah-langkahnya. Baik. Yang agar tidak ada lagi kegaduhan di media sosial gitu. Dan ini saya bangga dengan Bu Aci, dengan perubahan-perubahan seperti tadi. Server berbeda di masing-masing jenjang. Ini langkah terobosan cukup baik agar tidak ngantri lagi dalam satu server. Tapi ya catatan saya yang tadi bahwa server itu harus juga didukung dengan traffic WiFi yang lumayan kencang juga. Baik. Agar tidak lagi-lagi istilah tidak numpuk itu tidak muncul lagi gitu.
1: Baik, Bung Rahmat. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Insya Allah mungkin kita, mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi di segmen berikutnya bagaimana pendidikan inklusif di SPMB ini ya.
0: Siap.
1: Baik.
0: Insya Allah.
1: Baik. Terima kasih Bung Rahmat. Sukses selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, pendengar serta pemirsa dimanapun berada, demikian Dialog Interaktif Makassar Menyapa pagi ini, meminimalkan praktik curang SPMB. Dan tentunya masih banyak harapan yang perlu kita awasi juga ini sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, bagaimana transparansi penerimaan SPMB kepada publik ini harus benar-benar dijalankan ya, termasuk bagaimana membuka transparansi ini dengan publik bisa memantau di Lontara Plus. Nah, seperti apa dan bagaimana bisa Anda kunjungi ya aplikasi ini ya, kemudian di Instagram atau media sosialnya Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk informasi SPMB 2026 yang agak berbeda dari tahun sebelumnya. Bila mana keluhan dan sebagainya, mungkin tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu Kadis mengatakan bahwa bisa ke sekolah terkait ataupun mungkin langsung ke posko di Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk menyampaikan keluhannya atau mungkin membutuhkan bantuan, informasi, dan sebagainya. Saya Arvan, menganjurkan Anda juga bisa nonton kembali perbincangan kita melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Adalkan Hari Purnomo, ada rekan Farudin ya, dan kru yang bertugas semuanya pagi ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.
3: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar siang ini. Dan spesial pendengar, kita akan membahas topik kita seputar sosialisasi seleksi penerimaan calon Taruna 2026, khusus untuk Anda semua yang mungkin sedang bingung mencari tempat untuk belajar terlebih dahulu kemudian meniti karir ya. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Dan saat ini di studio Pro 1 RRI Makassar pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber kita, sudah hadir ada Bapak Dr. Insinyur Supardi MSI yang juga sudah bersama dengan kita. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Supardi.
1: Mbak Arti, selamat siang.
0: Sehat-sehat ya Pak Supardi ya.
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Beliau mendengar adalah Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan dari Politeknik Pelayaran Barombong. Benar Pak ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Dan saat ini kita akan mensosialisasikan seperti apa seleksi penerimaan calon taruna khususnya yang ada di Politeknik Pelayaran Barombong. Di awal kebersamaan kita nih Pak Supardi, mungkin bisa diinformasikan seperti apa Politeknik Pelayaran Barombong ini Pak Supardi.
1: Ya baik, makasih Mbak Arti, para pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Makassar dimanapun berada. Terima kasih telah mengundang kami dari Politeknik Pelayaran Barombong sebagai salah satu lembaga pendidikan pelayaran di Makassar ini yang sudah cukup dikenal lama. Dengan dulu orang kenalnya di Barombong itu adalah BPLPD tahun 1980-an dan bertransformasi menjadi BP2IP dan bertransformasi lagi kembali pada tahun 2019 menjadi Politeknik Pelayaran Barombong hingga sekarang ini.
0: Wow. Dan yang menariknya ini untuk Politeknik Pelayaran Poltekpol Barombong ini sudah terakreditasi begitu. Seperti ya, apa ini Pak?
1: Betul sekali Mbak Arti dan para pemirsa sekalian dan pendengar. Saat sekarang ini Politeknik Pelayaran Barombong dengan ada tiga prodi.
0: Ada tiga prodi.
1: Iya, prodi pertama yang nautika ini yang biasa orang anak-anak muda bilang saya mau jadi kapiten.
0: Oh, bukan cuman anak-anak muda, dari anak-anak biasanya sudah punya cita-cita seperti itu Pak Supardi.
1: Jadi kalau mau jadi kapiten, nah ini jurusan yang paling tepat buat anak muda. Dan akreditasi unggul dari LAM Teknik PI.
0: Iya.
1: Kemudian prodi kedua permesinan kapal, ini yang menjadi mekanik kapal atau jabatan tertinggi di kapal, KKM atau Chief Engineer. Dan dua prodi ini berarti untuk saat sekarang ini menjadi kebanggaan kami karena satu-satunya Politeknik Pelayaran di luar Pulau Jawa yang telah mendapatkan akreditasi unggul dari LAM Teknik PI.
0: Wah, luar biasa Pak ya.
1: Ya, bersyukur sekali dengan upaya dan supporting juga dari pimpinan kami di pusat sehingga kami berhasil meraih ini. Dan ada satu lagi prodi Bu Arti.
0: Apa itu?
1: Prodi MTL, Manajemen Transportasi Laut. Ini saat sekarang masih reakreditasi, sebelumnya sangat baik dari BAN PT. Dan saat sekarang berproses untuk reakreditasi dengan LAM Teknik PI juga. Dan jurusan ini menjadi satu kebanggaan juga Bu Arti karena kalau anak-anak muda sekarang bilang, "Om, kalau mau jadi tukang parkir kapal itu di mana?" Ah, ini jurusannya.
0: Oh, ini jurusannya.
1: Ah, ini banyak nanti di pelabuhan.
0: Oke, oke, oke. Kita akan kupas satu-satu nih dari tiga jurusan unggulan Poltekpol Barombong dan pastinya beserta karakteristik dan keunggulan dari ketiga jurusan ini ya. Mungkin kita awali di jurusan pertama ini Pak tadi yang ingin jadi kapiten.
1: Ah, baik. Makasih Mbak Arti. Silakan. Sekalian para pemirsa. Jika anak-anak kalian punya impian pertama ingin keliling dunia, dibayar, gratis, mungkin ini salah satu opsi. Karena memang betul salah satu jenis pekerjaan yang menurut yang saya pernah alami kurang lebih 10 tahun sebagai pelaut, inilah salah satu pekerjaan menurut saya jalan-jalan gratis, bahkan keliling dunia, dan dibayar.
0: Dan bayarannya tidak sedikit ya.
1: Ah, itu dia. Apalagi kalau di Makassar Mbak, arti mau cari uang panai, satu kontrak aja selesai.
0: Ini pilihan yang pertama adalah D3 studi nautika. Apa Pak?
1: Studi nautika ini berkaitan dengan pengoperasian kapal, khususnya dek kapal dan olah gerak kapal dan navigasi kapal. Jadi adik-adik ini akan diajarkan bagaimana mengoperasikan kapal, bagaimana penanganan dan pengoperasian perawatan dek dan peralatannya, serta bagaimana olah gerak itu sendiri dan bernavigasi. Sehingga ibarat kata disinilah sopirnya. Kapal itu mau dibawa kemana, mau diarahkan kemana, dan dia akan punya feeling selain kognitif yang diberikan kepada dia, mm-hmm. bahwa membawa aset yang sekian puluh miliar ini, yeah. apalagi kalau membawa penumpang, berarti
0: yeah,
1: tentu ketepatan dan kenyamanan yang paling diutamakan,
0: mm-hmm.
1: karena safety itu adalah yang paling utama. Dan anak-anak kita di sini betul-betul diajarkan mereka mulai dari bernavigasi dan berolah gerak dari kapal itu sendiri. Dan materi pembelajaran ini tentu saja bukan hanya teori, Mbak Arti.
0: Langsung ada praktiknya.
1: Langsung ada praktiknya, di mana sebelum kami bawa ke praktik di kapal latih nanti, kami bawa dulu di simulator. Kami ada simulator di sana 360 derajat, dalam artian hampir sama dengan real di atas kapal.
0: Jadi boleh dikatakan selain ada teori, langsung dipraktekkan,
1: langsung
0: begitu ya?
1: Langsung dipraktekkan.
0: Sehingga keahlian dari calon kapten nantinya ini benar-benar menghasilkan, pokoknya menghasilkan kapten, menjadi seorang kapten yang luar biasa begitu, Pak.
1: Betul sekali. Namun tentu saja, Mbak Arti, bahwa berproses di atas kapal itu ada struktur yang sebelum jadi kapten, kalau lulusan kami, kalau sudah memiliki ANT 3, dia sebelumnya akan menjadi kadet lagi. Sebelumnya menjadi kadet, setelah kami di kampus semester 1, 2, 3, habis itu menjadi kadet selama 1 tahun atau apprentice. Dan disinilah dia ditempa, bahwa sesungguhnya materi-materi pembelajaran selama di kampus itu dia bisa mempraktikkan langsung dan merasakan feelingnya. Sesungguhnya seperti apa sih bawa kapal, seperti apa sih itu rasanya di kapal, bahkan seperti apa rasanya kena ombak. Karena pembelajaran yang sesungguhnya adalah pengalaman di lapangan.
0: Betul. Ini berapa lama ini Taruna ini dididik khusus untuk D3 studi nautika ini, Pak Supardi?
1: Jadi studi nautika ini semester 1, 2, 3 dalam asrama, wajib boarding.
0: Wajib diasramakan kalau
1: betul
0: begitu.
1: Betul sekali, Mbak Arti, wajib diasramakan. Sehingga dalam proses pembentukan karakter, etika, attitude, disinilah anak-anak ditempa. Kenapa seperti ini? Agar dengan metode boarding ini, Mbak Arti, adik-adik kita ini lebih siap dengan segala medan tantangan. Karena di kapal itu memang tidak ada anak mama di kapal.
0: Nah, ini dia akhirnya merubah mindsetnya untuk menjadi mandiri ya.
1: Betul
0: Pak Supardi.
1: Betul sekali, Mbak Arti.
0: Jadi 2 tahun simulasi dan teori, kemudian 1 tahun prakteknya begitu.
1: 1 tahun prakteknya di kapal. Tentu saja di kapal-kapal niaga ya, Mbak. Arti, kapal-kapal niaga dengan ukuran yang telah disyaratkan. Kemudian nanti pada saat semester 6, dia wajib kembali lagi untuk menyelesaikan studinya.
0: Oh begitu, jadi ada kelanjutan studinya lagi Pak?
1: Ada, satu semester.
0: Satu semester lagi?
1: Satu semester lagi menunjukkan studinya. Jadi dia total 6 semester.
0: Setelah itu diwisuda dan sudah bisa mencari pekerjaan.
1: Setelah
0: gitu.
1: Itu dia selesai menyelesaikan tugas-tugas pasca pralanya. Kemudian ada ujian kepelautan. Dan setelah mendapatkan sertifikat kompetensi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, maka dia sudah bisa kembali bekerja. Nah, apa kelebihannya nih Mbak Arti?
0: Nah, ini yang mau diketahui nih Pak.
1: Karena seperti adik-adik tadi ini sudah pernah melakukan, bahasa anak-anak sekarang itu on job training kali ya, bahasa kerennya.
0: Bahasa kerennya.
1: Kalau kami sebutnya dengan praktek lau. Atau bahasa kerennya lagi apprentice. Mereka ini sudah punya jaringan secara tidak langsung selama praktis setahun tadi di perusahaan tersebut. Nah, sehingga kami berharap dengan jaringan yang telah dibangun selama dia praktik di tempat tersebut, semakin mempermudah dia ini untuk kembali lagi perusahaan itu. Seperti itu Mbak Arti. Jadi enggak, adik-adik kita ini betul-betul siap kerja. Dipastikan siap kerja.
0: Nah, yang ingin diketahui ini adalah keunggulan spesifik dari anak-anak yang ketika ingin bergabung di studi nautika ini, apa saja ini yang ada mereka bisa dapatkan ini Pak Supardi?
1: Ya baik, menarik ini pertanyaan Mbak Arti. Keunggulannya tentu saja bahwa yang pertama bagi adik-adik yang pengen jadi kapten, ini jurusannya. Bukan jurusan yang lain. Sehingga kalau jadi kapten, orang bilang kan minimal nanti nih Mbak Arti, di depan namanya kalau mau tulis undangan pernikahan ada CAPT.
0: Wah. Kapten Supardi atau Kapten Farudin ya. Jadi ada juga selain memiliki standar akreditasi tertinggi seperti yang Anda sampaikan tadi, memegang predikat akreditasi unggul. Jadi di sini menjamin bahwa kurikulumnya, fasilitasnya dan dosen ini telah memenuhi standar mutu pendidikan teknik dan maritim nasional tertinggi ya.
1: Iya betul sekali Bu. Tentu saja dengan akreditasi pencapaian tertinggi yang telah kami dapatkan ini, segala penilaian dari lembaga akreditasi sudah memenuhi syarat, termasuk dengan sertifikasi yang dikeluarkan oleh kami, memenuhi persyaratan dan berlaku secara internasional. Jadi lulusan kami ini untuk Prodi Nautika, Studi Nautika Diploma 3, selain mendapatkan Diploma 3,
0: Ahli
1: Mahdiah, dengan sertifikat, dengan ijazah tersebut langsung dengan penomoran ijazah nasional. Jadi linknya itu langsung ke Dikti, Bu, ya.
0: Ya,
1: jadi nomor ijazah itu langsung link dengan penomoran ijazah nasional. Kemudian dia mendapatkan juga Ahli Nautika Tingkat 3. Nah, Ahli Nautika Tingkat 3 ini atau Officer Third Class ini berlaku internasional. Dengan nomor sertifikatnya itu nomor internasional. Jadi kelebihannya gini, Mbak Arti, sertifikat kepelautan ini ketika dia berhasil lulus dan mendapatkan sertifikat tersebut, nomor sertifikatnya itu adalah nomor standar internasional.
0: Jadi dia bisa, lulusannya bisa bekerja di kapal-kapal internasional.
1: Sangat
0: begitu
1: memungkinkan. Apalagi adik-adik kita ini fluent in English. Dipastikan itu, Mbak.
0: Harus bisa
1: memang. Kami berharap dengan boarding tadi, di mana kami di dalam kampus boarding ini ada hari-hari tertentu English Day, sehingga kami berharap memaksa mereka untuk speaking in English. Meskipun tentu saja tetap kita kadang selingi dengan bahasa Makassar, bahasa Bugis sebagai bahasa.
0: Terlebih logat-logatnya juga.
1: Logat-logatnya, Bu. Wah, seperti itu, Bu.
0: Jadi pokoknya keahliannya tidak bisa diragukan lagi. Mau di, jangankan di kapal yang ada di tanah air, di tingkat internasional pun lulusannya dari Politeknik Pelayaran ini sudah sangat unggul, ya.
1: Betul.
0: Pak Supardi. Dan tadi juga selain itu sudah disampaikan juga Pak Supardi dalam simulator untuk di D3 Studi Nautika ini dilengkapi juga fasilitas simulator yang canggih ini. Jadi pastinya ketika mereka sudah mendapatkan teori, ada simulatornya, ketika sudah sampai di lapangan ini sudah sangat mirip begitu, Pak, ya, dengan mengemudikan simulator dengan kapal sesungguhnya.
1: Kapal sesungguhnya,
0: begitu.
1: Betul.
0: Nah, itu kan tadi ketika mereka ingin menjadi seorang kapten. Lantas ketika mereka ingin menjadi chief engineering tadi Anda sampaikan.
1: Baik, betul.
0: Mereka harus pilih apa nih, Pak Supardi?
1: Baik, bagi anak-anak yang biasanya suka, anak muda tuh sekarang saya suka lihat ada motornya. Suka iseng bongkar pasang motor, kutak-atik dan lain-lain.
0: Dimodif
1: apa segala macam. Mungkin ada dia punya talenta di bagian ini nih. Ada basic dia. Nah, biasa bongkar pasang, jangan sampai bongkar simpan. Nah, ini ada satu jurusan juga, Bu, namanya permesinan kapal.
0: Seperti apa itu,
1: Pak? Permesinan kapal ini dia bagian dari pemeliharaan mesin kapal, sistem permesinan kapal. Di mana segala sistem permesinan kapal berkaitan dengan permesinan itu sendiri, baik itu elektronik, baik itu kelistrikan, arus kuat, arus lemah, termasuk dengan mechanical, engineering dan lain, semuanya termaktub dalamnya. Karena secanggih apapun nahkodanya, kalau chief engineer-nya tidak bekerja dengan maksimal, kapalnya nanti gak bisa jalan, berarti. Jadi memang ini kolaborasi yang sangat luar biasa dengan ahli-ahli permesinan kapal tadi ini. Jadi bagi mereka yang senang, yang tantangan luar biasa, khususnya engineering, ini jurusan yang cukup menantang. Yang apalagi bedanya, Mbak Arti, kalau permesinan kapal ini, permesinan kapal ini memang bekerja di ruangan agak sedikit tertutup. Beda dengan teman-teman yang di nautical departemen. Dia di atas, liatin kiri kanan. Tapi kalau orang mesin ini dia di bawah.
0: Dia tenang-tenang di bawah.
1: Dia tenang aja di bawah. Dia nggak tahu di atas sudah nyampe mana nih.
0: Jadi temannya itu hanya mesin-mesin saja.
1: Ya, mesin dan lain-lain. Tantangannya luar biasa. Tapi Mbak Arti, kalau saya boleh sharing sedikit, saya justru bangga nih sebagai orang mesin.
0: Pak Supardi juga bagian ini, ya.
1: Kebetulan saya orang mesin. Saya chief engineer. Saya bangganya kenapa? Ketika saya berlayar di daerah Eropa. Karena Eropa itu kan suhu temperatur di sana sampai minus.
0: Dingin.
1: Dingin banget. Saya jadi bangga jadi orang mesin. Karena ruang kerja saya sudah panas.
0: Jadi aman, ya, untuk kondisi tubuh orang Indonesia.
1: Ketika teman-teman orang dek menggunakan winter coat, saya di kamar mesin nggak perlu pakai winter
0: coat. Biasa saja.
1: Biasa saja karena sudah panas.
0: ada kelebihan.
1: Ada kelebihan di situ juga kan.
0: Nah, lantas kalau pendidikannya apakah sama dengan yang mau jadi kapten tadi nih Pak Supardi?
1: Baik, hampir sama. Pelaksananya semua tetap boarding school juga, dan metode pembelajarannya juga diawali dengan teori, kemudian praktikal, kegiatan perbengkelan, lab simulator dan lain-lain, dan diwajibkan juga untuk sebagai apprentice atau kader selama 1 tahun. Sehingga adik-adik tadi ini selain teoritikal, teoritikal berpikirnya, feelingnya dia dapat, feelingnya, karena merasakan feeling ini kan memang harus real praktek.
0: Iya, betul.
1: Real praktek di kapal. Setelah itu selesai kembali semester 6, menyelesaikan studi lanjut kembali, ujian-ujian dan lain-lain. Selesai dapatnya apa? Namanya ijazah. Diplomanya diploma 3 ahli madya, kemudian dipastikan juga penomoran ijazah nasional, sehingga artinya satu waktu nanti adik-adik ini kalau tidak mau ke kapal boleh ke darat, sangat boleh.
0: Oh, bisa ya Pak ya?
1: Bisa, karena ada diploma 3-nya Mbak Ardi.
0: Ya,
1: di Pemda itu banyak yang terima, baik itu dinas perhubungan, baik itu di Kementerian Perhubungan itu sendiri, bahkan di Bea Cukai juga ada teman-teman, bahkan ada juga bisa masuk pola karir di kepolisian, banyak juga yang alumni kami bisa masuk ke sana. Jadi bisa kemana-mana. Apa kelebihannya Mbak Arti? Karena itu tadi, selain memiliki ijazah diploma 3, dia memiliki kompetensi.
0: Nah, kompetensi itu yang susah didapatkan gitu, dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.
1: Betul sekali. Sehingga adik-adik kita ini ada pilihan. Ketika dia mau berkarir di swasta, silakan pakai kompetensinya. HNT atau ATTJ tadi.
0: Bisa bersaing dipastikan itu.
1: Dipastikan. Saat sekarang kan Mbak Arti dan adik-adik sekalian, gelar bukanlah segala-galanya.
0: Iya.
1: Tapi kompetensi skill akan mendapatkan segala-galanya ketika ada duitnya, baru kita kuliah lagi.
0: Mantap nih Pak. Jadi pokoknya sudah dipastikan nih buat mereka yang ingin menjadi chief engineer, boleh langsung daftar juga D3 permesinan kapal ya Pak ya. Dan ini juga akreditasi unggul, sama akreditasi seperti unggul D3 studi nautika. Nah, yang terakhir nih Pak ya. Manajemen transportasi laut.
1: Ya, baik. Makasih Mbak Arti dan para pemirsa serta pendengar Pro 1 RRI Makassar yang kami banggakan dimanapun berada. Jadi kalau manajemen transportasi laut ini, sekilas saya suka candain bahasa adik-adik.
0: Apa itu?
1: Mau kok jadi tukang parkir kapal? Nah, bahasanya seperti
0: itu. Kan kalau tukang parkir kendaraan motor kah, mobil sudah sering dilihat.
1: Sudah sering dilihat. Nah, artinya apa? Dia ini adalah akan memanage operasional kapal, memanage logistik maritim, memanage perkapalan, kepelabuhanan, risiko serta keamanan dan lingkungan maritim. Artinya adik-adik dipersiapkan untuk menangani semua ini. Jadi ketika rekannya nautika yang sopirin kapal, permesinan kapal yang operasikan mesinnya, ada satu lagi keahlian ini untuk mengatur sandar kapalnya.
0: Ini juga penting Pak.
1: Ini juga penting. Inilah manajemen transportasi laut ini yang akan lulusan ini akan mengelola dengan keahlian tersebut. Apa keunggulannya? Selain mendapatkan diploma 3 nanti, dia juga akan mendapatkan keahlian di manajemen transportasi laut ini. Dan ini banyak alumni kami bekerja di perusahaan pelayaran yang berkaitan dengan jurusan ini, baik itu di pelabuhan, perusahaan pelayaran, di logistik, keagenan kapal dan lain-lain.
0: Ya, jadi luar biasa unggul juga ya. Ini menjadi pilihan yang penting, menjadi salah satu pilihan yang ketika ingin mendapatkan hasil yang luar biasa banyak.
1: Ya, betul sekali Pak Ardi.
0: Di tengah-tengah tadi sempat bercanda nih Pak Supardi di luar ketika off air, bagaimana orang-orang kan, anak-anak muda zaman sekarang ketika ingin membina rumah tangga pasti terbentur dengan dana. Mungkin ini jadi salah satu pilihan untuk gabung di Politeknik Pelayaran Pak.
1: Ya, menarik ini Mbak Ardi. Betul sekali. Saya bersyukur Mbak Ardi, saya sebelum mengabdikan diri saya di salah satu kementerian teknis di Kementerian Republik Indonesia ini, sebelumnya juga saya pernah menjadi pelaut.
0: Oh,
1: iya.
0: Share pengalaman dulu nih Pak Supardi.
1: Saya menjadi pelaut hampir kurang lebih 10 tahun yang lalu, sebelumnya 10 tahun sebelumnya, dan saya betul merasakan kenikmatan karena waktu saya kecil itu punya cita-cita saya ingin jalan-jalan keliling dunia. Dan alhamdulillah saya dapatkan dengan menjadi pelaut, saya keliling dunia gratis dan dibayar.
0: Gratis dan dibayar.
1: Nah, ternyata inilah pekerjaan menurut saya yang saya idam-idamkan.
0: Iya.
1: Dan ternyata setelah saya jenuh di laut, alhamdulillah saya juga bisa tur mengabdi di darat.
0: Bisa juga ya,
1: bisa
0: langsung.
1: Juga. Mm-hmm. Ya, itu yang saya rasakan, Mbak. Dan apa yang membuat saya senang menjadi salah satu pekerja di sektor maritim ini ketika saya masih muda dulu, masih bujangan.
0: Mm-hmm.
1: Saya tahu karena di salah satu suku di Makassar ini, yang saya tahu, Mbak, arti apa, uang panai mahal ya?
0: Ya, uang panai mahal.
1: Ya.
0: Gimana Pak Rudin?
1: Jadi kalau menurut saya dan saya sendiri rasakan,
0: mm-hmm, pengalaman ya Pak ya, sharing. Ya,
1: ternyata dengan fresh graduate ANT ATT 3, kalau saya bekerja dalam negeri, itu boleh saya sebut gaji ya?
0: Ya boleh lah.
1: Nah, salary yang saya bisa dapatkan sekitar 7 sampai dengan 15.
0: 15 juta ya, per bulan.
1: Per bulan. Kalau saya berhasil lolos di perusahaan di luar negeri, saya bisa mendapatkan 1.500 sampai dengan 2.000-an.
0: Sekali kan sekarang dengan dolar.
1: Ya.
0: Berapa jadi, nominalnya?
1: Saya pernah sampaikan ke anak-anak taruna saya, kalau mau kau cari uang panai, menurut saya dan apa yang saya rasakan, kayaknya kampus ini menjadi salah satu pilihan deh.
0: Iya.
1: Langsung satu kali kontrak, dapat bikin uang panai.
0: Bahkan lebih.
1: Bahkan lebih, ya. Dan ternyata Mbak Arti, saya sharing sedikit pribadi, alhamdulillah ketika saya berlayar, saya bersyukur sekali karena saya bisa umrahkan 6 kali orang tua saya bekerja di pelaut.
0: Alhamdulillah Pak Zubardi.
1: Ini rasa kebanggaan buat saya pribadi. Ya.
0: Ini salah satu nilai plusnya, selain dapat gaji, kita juga mendapatkan hal yang bisa membanggakan ya untuk keluarga di sekitar kita ya, nih Pak Zubardi. Nah, yang menariknya lagi ini kan sudah dibahas tadi, ada 3 jurusan, 2 sudah terakreditasi unggul dan 1 akreditasi ya.
1: Yeah.
0: Pak, ada D3 studi nautika yang mau jadi kapten. Kemudian ada juga D3 permesinan kapal, ini juga akreditasi unggul pendengar, dan D3 manajemen transportasi laut. Kapan dimulai pendaftarannya ini Pak?
1: Iya baik, saat sekarang ini sementara berproses pendaftaran Mbak Arti, namun jangan kecewa dulu adik-adik sekalian,
0: yeah,
1: karena masih ada gelombang kedua.
0: Oke. Okay.
1: Ya, gelombang satu ini sekarang ini sudah
0: sementara berlangsung.
1: Mm-hmm. Namun kami ada gelombang kedua nanti yang sementara berproses pembukanya sampai dengan tanggal 12 Agustus.
0: Oh, masih lama
1: ya,
0: ini.
1: Direncanakan sampai nanti setelah ikuti seleksi semuanya akan masuk daftar ulang itu satu atap kampus di tanggal 9 September.
0: Sudah mulai perkuliahan ini ya?
1: Sudah mulai perkuliahan nanti 19 September. Iya, 19 September.
0: Mm-hmm.
1: Gelombang kedua masih sementara berproses.
0: Iya.
1: Gelombang satu sementara saat sekarang ini lagi seleksi.
0: Persyaratannya apa saja nih Pak?
1: Persyaratannya, wah menarik nih Mbak Arti. Tentu saja anak adik-adik sekalian, para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI.
0: Mm-hmm.
1: Persyaratannya tentu saja tamat dan dibuktikan dengan ijazah SMA.
0: Mm-hmm. Warga negara Indonesia
1: sudah pasti. Dan syarat-syarat tersebut, yang paling utama kalau di kampus pelayaran ini berarti biasanya pengalaman kami itu yang membuat adik-adik ini tidak memenuhi syarat itu rata-rata di kesehatan.
0: Kesehatan?
1: Iya, di kesehatan. Karena kesehatan mental dan kesehatan fisik ini memang syarat utama dan syarat mutlak. Termasuk salah satu lagi Mbak Arti, kadang-kadang anak muda ini yang terlalu apa ya namanya ya, karena salah satu syarat kesehatan itu terkait dengan mata.
0: Oh.
1: Iya, buta warna parsial.
0: Itu tidak bisa lolos
1: tidak
0: kalau
1: bisa,
0: begitu.
1: Dipastikan tidak bisa lolos.
0: Uh-huh.
1: Ya, karena ini menjadi syarat internasional.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi mengapa sekolah kepelautan ini agak ribet dalam tanda petik dibandingkan dengan kampus-kampus vokasi lainnya?
0: Mm-hmm.
1: Karena ada satu syarat Mbak Arti, karena sertifikasi kepelautan yang kita keluarkan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama Republik Indonesia.
0: Nah memang harus ketat begitu ya.
1: Iya betul.
0: Untuk...
1: jadi adik-adik boleh bangga sebenarnya, dimanapun sekolah pelayaran di Indonesia ini dipastikan sertifikat kepelautannya itu hanya satu yang keluarkan. Hanya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dalam ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kenapa? Karena International Maritime Organization memang mengatakan there is only one administration each country. Artinya yang satu.
0: Yeah.
1: Mengapa demikian? Karena ketika dia menggunakan sertifikat kepelautannya tadi ini, dia hanya membawa nama negara Republik Indonesia. Bukan kampus Barombong.
0: Yeah.
1: Bukan kampus lain. Ini kelebihannya. Sehingga dipastikan memang seleksinya jauh lebih ketat dibandingkan kampus-kampus lain barangkali ya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang kami lihat animonya cukup tinggi.
0: Tinggi, betul.
1: Iya. Dan pada prinsipnya kami membuka pintu, siapapun boleh mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan.
0: Dari segi usia begitu Pak?
1: Usia maksimal 23 tahun dan dipastikan bujangan dan belum pernah menikah.
0: Maksimal 23 tahun dan dipastikan bujangan, belum pernah menikah. Pak Rudin udah gak bisa masuknya. Oke, tadi menarik ini karena nanti pada tanggal 19 September baru sudah masuk perkuliahan. Ya. Terus tahapan seleksinya apa saja nih Pak?
1: Ya baik, tahapan seleksinya tentu yang pertama administrasi. Jadi gini ya. Mbak Arti, kami memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anak-anak muda, gengsi-gengsi seluruh putra-putri terbaik bangsa ini. Seleksi administrasi itu saat sekarang kita terbuka 5 Juni sampai dengan 12 Agustus. Di mana seleksi administrasi ini kami melihat latar belakang sekolah terakhir.
0: Oh.
1: SMA jurusan, misalkan jurusan IPA. Atau sekarang kan mata pelajaran yang ada berkaitan dengan matematika, sains,
0: Ilmu pengetahuan alam,
1: kimia, seperti itu.
0: Yeah.
1: Karena memang kami mencari yang rumpun teknis,
0: eksat.
1: Betul, seperti itu. Bagaimana yang tidak eksat? Boleh.
0: Boleh juga, Pak.
1: Tapi jurusannya yang manajemen transportasi laut. Seperti itu.
0: Uh-huh.
1: Jadi khusus dua jurusan nautika dan permesinan kapal yang eksat ini,
0: yeah.
1: Sementara yang non-eksat boleh masuk di manajemen transportasi
0: manajemen
1: laut.
0: Manajemen transportasi laut.
1: Iya. Nah, setelah seleksi administrasi memenuhi persyaratan, biayanya murah kok pendaftarannya, cuma 150 doang.
0: 150 ribu ya?
1: Iya.
0: Nanti kalau sudah dinyatakan lolos baru bayar lagi
1: baru
0: untuk lainnya.
1: Baru setelah diverifikasi oleh admin, verifikasinya oke, baru lanjut lagi seleksi berikutnya, mengikuti seleksi kesehatan, psikotes, tes potensi akademik, tes kebugaran jasmani transportasi, atau biasa disebut dengan tes kesemaptaan, dan terakhir wawancara dan performance test. Banyak banget tesnya Pak.
0: Ada 5 Pak ya.
1: Ada 5 tesnya. Betul. Biayanya itu Rp1.850.000 Mbak Arti.
0: Ya, masih sangat terjangkau ini.
1: Iya. Masih Rp1.850.000. Artinya ketika tidak masuk di seleksi administrasi sudah stop. Tapi begitu lulus dilanjutkan tes yang selanjutnya satu paket tadi itu.
0: Iya.
1: Kesehatan, psikotes, TPA, tes jasmani kebugaran, wawancara dan performance test.
0: Iya. Yang mungkin kita bahas satu-satu dulu tadi ya, tahap seleksinya supaya mereka pendengar kita dan pemirsa yang mau monitor siaran kita sudah tengah mempersiapkan diri begitu untuk mengikuti tesnya. Kan ada 5 tes tadi Pak ya. Yang pertama tadi, mohon maaf.
1: Tes kesehatan.
0: Di sini baru dilihat apanya saja ini untuk mendukung tes kesehatan ini supaya mereka dinyatakan lolos untuk tes yang pertama ini Pak.
1: Kelukulunya kesehatan ini tentu saja kalau saya boleh mengatakan hampir persis sama dengan tes adik-adik kalau mau masuk Polri, TNI.
0: Tes pada umumnya lah
1: tes
0: ya.
1: Tes pada umumnya. Ya, tes umumnya. Dan termasuk dengan
0: tinggi badan mungkin.
1: Tinggi badan minimal 165 untuk ceweknya, untuk cowoknya. Kalau ceweknya minimal 160. Sehingga kita berharap mendapatkan proposalnya yang adik-adik calon taruna yang memenuhi persyaratan. Berikutnya lagi di kesehatan ini, tes kesehatan termasuk dengan darah lab, kemudian
0: hasil lab dia,
1: hasil lab, gigi, termasuk dengan ronsen, dan tes-tes kesehatan yang berkaitan yang paling vital itu adalah THT dan mata.
0: Oh, jadi mata sudah masuk di tes yang pertama artinya
1: masuk,
0: Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau sudah buta warna sudah dinyatakan
1: dipastikan
0: tidak lolos. Baik.
1: Iya.
0: Yang lolos next langsung ke tes selanjutnya yang kedua Pak.
1: Psikotes. Iya, psikotes ini tentu saja salah satu bagian tes yang dilihat dari kemampuan
0: berpikir
1: ya. Analitika dan lain-lain. Dipastikan dengan tim ahlinya sendiri nanti di sana melihat, dan di sana akan ada hasil yang kami disarankan oleh tim psikotes di situ, disarankan atau tidak disarankan
0: dari segi mentalnya.
1: Dari
0: mungkin
1: segi mental, betul.
0: Ketika keluar hasilnya mentalnya seperti ini disitulah bisa ada yang gugur,
1: ada bisa gugur, ada yang tidak disarankan memang seperti itu.
0: Baik, next yang ketiga,
1: yang berikutnya tes pengetahuan akademik.
0: Nah,
1: ini ya matematika, pengetahuan umum, bahasa Inggris. Nah, itu di sini semua tesnya, kalau tes potensi akademik ini saat sekarang kita menggunakan metode komputer assessment test CAT. Jadi tinggal duduk di depan komputer kami nanti di lab, Tinggal klik-klik jawab, langsung hasilnya langsung muncul di situ.
0: Baik, kita mau beralih ke tes yang keempat, tapi kayaknya ada penelpon ini ya. Bagaimana kita terima dulu ya? Kita akan menyapa pendengar kita dulu. Assalamualaikum. Baik, kita akan menyapa dulu pendengar kita yang ingin bergabung saat ini. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus. Buat Anda pendengar yang ingin bergabung boleh ya bersama dengan kami di 0821333339440. Oke, terputus, coba kembali. Mungkin langsung dikirimkan di chat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di pesan singkat supaya kita bisa tanyakan langsung ke Pak Supardi ini untuk Anda semua yang ingin turut bergabung di Politeknik Pelayaran Baromo, karena sekarang sedang masa seleksi ya Pak ya, hingga bulan Agustus tadi disampaikan 12 Agustus 2026. Next, setelah lulus pengetahuan akademik apalagi nih Pak?
1: Ya, berikut satu tes lagi, yaitu tes kebugaran jasmani transportasi yang biasa dikenal dulu dengan kesemaptaan. Jadi ini adalah salah satu tes yang kita wajibkan, di mana kebugaran jasmani transportasi ini wajib. Kenapa? Karena adik-adik yang calon taruna ini memang mereka akan menjadi operator-operator alat transportasi laut.
0: Jadi fisiknya harus kuat.
1: Fisiknya harus kuat dalam artian proporsional ya, Bu.
0: Ini termasuk kan di dalamnya yang jago berenang, termasuk enggak itu?
1: Bukan juga. Kalau soal berenang di kapal ada life jacket kok. Ada safety-nya.
0: Ada safety-nya jadi enggak
1: menjadi kewajiban harus bisa berenang enggak juga.
0: Tetapi kalau bisa berenang jadi nilai plus ya, juga ya.
1: Tapi
0: namanya di laut.
1: Betul, dipastikan nanti latihan juga pasti dicemplungin.
0: Jadi mau tidak mau harus belajar.
1: Jadi termasuk dengan lari, sit up dan lain-lain. Ini ada standarnya memang terkait dengan. Dan Mbak Arti, saat sekarang ini tes kebugaran jasmani transportasi kami sudah menggunakan alat ukur bantu khusus dengan teknologi. Jadi misalkan kalau lari, kemudian sit up, push up, dihitung dengan stopwatch apa. Sekarang bukan, kami sudah menggunakan alat teknologi tersendiri.
0: Artinya lebih canggih dong,
1: sudah
0: Pak?
1: Sudah lebih canggih.
0: Dan langsung
1: lebih,
0: ketahuan mungkin ada gangguan atau apa ini?
1: Dan lebih fair sekali. Iya, karena kami sudah menggunakan sistem komputernya semuanya itu.
0: Ya. Baik, next. Jadi, ketika lulus.
1: Nah, hasil akumulasi dari tes-tes tersebelumnya, maka masuklah wawancara.
0: Nah, ini juga penting, Pak. Meskipun mungkin unggul di tes 1, 2, 3, dan 4, wawancara yang menentukan karena
1: ada tatap muka ya Pak ya? Tatap muka langsung, termasuk dengan cara berkomunikasi.
0: Itu juga termasuk salah satu
1: karena
0: syaratnya.
1: Karena kalian kan langsung mendengarkan bagaimana berkomunikasi dengan orang. Tampilan fisiknya jangan-jangan pada saat diukur tim yang lain
0: beda.
1: Beda. Tingginya sekian, begitu di depan kita berdiri loh kok beda ini. Nah, itu kan untuk memastikan.
0: Iya, betul.
1: Termasuk dalam pemrograman tes tadi. Dan ini wawancara pemrograman tes ini juga sangat menentukan. Dan terakhir sekali nanti adalah termasuk dengan penilaian prestasi, karena tidak menutup kemungkinan adik-adik ini kan ada yang punya prestasi akademik maupun non-akademik selama dia di sekolah. Contoh nih Mbak Arti, misalkan adik-adik ini salah satu pernah menjadi penggerak bendera 17 Agustus Paskibra di kabupaten mana. Kalau ada sertifikat jauh lebih bagus.
0: Nilai plus juga.
1: Nilai plus
0: ini
1: itu,
0: Pak.
1: Ya, pernah menjadi juara cerdas cermat, itu bagus. Pernah menjadi tilawah MTQ tingkat kabupaten atau apa.
0: Pernah mengikuti Olimpiade MIPA.
1: Itu bagus sekali. Itu menjadi salah satu prestasi. Jadi kami melihat kelebihan-kelebihan adik-adik ini, prestasi akademik dan non-akademiknya. Karena bukan saja akademik, non-akademik kami juga berikan apresiasi yang luar biasa. Termasuk dengan misalkan menghafal Al-Quran sampai dengan 10 juz.
0: Ini juga termasuk.
1: Termasuk
0: ya, Pak, ya?
1: Kami berikan privilege, kami berikan ruang khusus ini bagi adik-adik yang bisa. Tapi itu tadi yang saya lihat tantangannya, ada yang di sini lancar, tapi di atasnya tadi itu enggak, karena ini terakumulasi semua.
0: Ya, nilainya. Bobot nilainya semua terakumulasi di 5 tes ini, Pak ya.
1: Tes tadi itu, Mbak Arti.
0: Baik,
1: itu.
0: Jadi ini menarik karena ada memang 5 tahapan yang harus dilalui sebelum bergabung di Politeknik Pelayaran. Karena memang tadi alumni yang lulus di Politeknik Pelayaran ini kan membawa nama Republik Indonesia, tadi disampaikan.
1: Betul sekali Pak Supardi.
0: Jadi tidak boleh asal-asalan gitu menerima juga.
1: Jadi dipastikan ketika sudah menjadi alumni Politeknik Pelayaran Barombong khususnya maupun yang lain, dan bekerja di perusahaan asing ataupun perusahaan dalam negeri, khususnya di perusahaan asing ini, ketika dia sudah bekerja di luar, dia sudah tidak membawa lagi nama nama kampusnya itu, karena sertifikat kompetensi yang diberikan kepada mereka ini adalah sertifikat logonya itu logo
0: Republik Indonesia.
1: Republik Indonesia. Gambarnya gambar itu lambang Garuda, Mbak.
0: Membawa nama negara.
1: Nama negara. Dan dipastikan nomor sertifikatnya itu nomor sertifikat Republik Indonesia.
0: Ada WhatsApp yang sudah masuk ini, ada chat tadi ya kita terima. Namun kita terima ada penelpon yang juga sudah turut bergabung bersama dengan kita ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari siapa di mana ini? Agak kecil kita terima ya.
2: Oh,
0: iya, halo.
2: Putra di Sudiang.
0: Iya,
2: halo.
0: Iya. Putra, ya. Ada yang ditanyakan Putra? Saat ini kita bersama dengan Pak Supardi, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan Politeknik Pelayaran Barombong. Ini terkait seleksi penerimaan calon taruna 2026. Putra.
2: Iya. Iya, terima kasih Karti. Pak, saya mau bertanya, dulu-dulu kan kita selalu dicokopi bahwa untuk menjadi seorang pelaut itu harus keras. Dan banyak isu-isu di luar sana bilang kalau jadi taruna ki itu dipukuli ki sama senior. Pak, itu apakah masih ada zaman sekarang? Karena saya mau adikku jadi pelaut juga, takut kak nanti kesan dipukuli ki.
0: Oke. Baik, gitu saja Pak Putra. Pak Putra ini kayaknya masih muda kayaknya. Terima kasih Putra. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra yang ada di Sudiang katanya. Tapi ini kayaknya berlaku di semua, bukan cuma pelayaran ya. Banyak kekhawatiran ketika ingin memasukkan, jangankan adiknya, dari orang tua memasukkan anaknya pasti berpikir beberapa ribu kali nih. Masih adakah seperti itu Pak Supardi?
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Putra, pertanyaan sangat luar biasa dan kami apresiasi. Saat sekarang ini dipastikan sudah tidak ada lagi yang disampaikan seperti itu. Jika ada terjadi, itu termasuk pelanggaran dan masuk unsur pidana. Dan sesuai dengan arahan instruksi Menteri nomor 8 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kami sudah diperintahkan dan sangat ditekankan dalam rangka pendidikan karakter humanis dan futuristik ini, adik-adik yang zaman dulu yang didengar seperti itu, dipastikan tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Jika ada terjadi, Pak Putra, jika ada terjadi, dipastikan menjadi unsur pidana. Sehingga saat sekarang ini Pak Putra dan para pemirsa pendengar sekalian, di Poltek Pol Barombong dan kampus-kampus yang lain juga, kami selalu dikontrol dan dimonitor. Titik-titik tertentu hampir semua ada CCTV.
0: Jadi aman.
1: Insya Allah
0: selalu ada pengawasan begitu Pak Supardi.
1: Iya. Dan dalam pengawasan boarding kami itu 24 jam, Bu. Jadi kadang-kadang, mohon maaf nih Mbak Arti, kadang-kadang kami juga berpikir, waduh luar biasa nih tugas negara yang diberikan kepada kita. Anaknya orang 24 jam kita jaga, anak tak kita tinggalin.
0: Demi sebuah tugas. Demi sebuah Pak Supardi. Tugas.
1: Ya, itu tadi. Karena memang risikonya kami tahu.
0: Yeah.
1: Kadang kami juga bercanda, kalau ada 1000 taruna dalam kampus, kita siap-siap 1000 masalah yang kita hadapin.
0: Yeah.
1: Tapi itu bukan membuat kita menyerah, itu menjadi tantangan.
0: Menjadi tantangan buat yang harus dilakukan dengan baik ya. Karena tadi apalagi tadi disampaikan ini kan boarding school Pak.
1: Boarding school, betul. Dan dipastikan Bu Arti, boarding school ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semua diatur.
0: Semua diatur.
1: Ya, bisa dibayangkan. Jadi terkadang kami juga Pak Putra luar biasa nih semangatnya. Mudah-mudahan dengan mendengar ini semangat anak adiknya nanti ini akan semakin tinggi. Dari yang pengalaman saya mengawali karir saya di Kementerian Perhubungan sebagai mantan pelaut ini, mulai dari Papua sampai Aceh, dan sekarang saya ditugaskan amanah ini di Poltek Barombong, saya merasakan bahwa amanah ini luar biasa karena membentuk SDM-SDM yang siap pakai. Kalau kami menyebutnya to build the new gold generation.
0: The new gold generation.
1: Ini tidak mudah. Kalau beli mobil besok bisa beli, tapi kalau membentuk SDM ini butuh proses yang panjang.
0: Betul
1: Pak. Sehingga kekhawatiran Pak Putra dan yang lainnya, kami jamin atas nama Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, salah satu UPT terbaik yang ada di Barombong ini, kami menjamin tindakan kekerasan adalah tindakan pidana jika itu terjadi. Dan kami bertanggung jawab penuh selama 24 jam putra-putri Bapak dalam kampus ketika dia lulus nanti.
0: Baik. Semoga ini akhirnya menghilangkan keraguan, kekhawatiran bukan cuma dari Pak Putra tetapi dari semua orang tua yang ingin memasukkan anaknya khususnya di boarding school begitu ya. Nah, ada juga ini yang sudah bergabung, ada Pak Haryo yang ada di perbatasan Kabupaten Goa Makassar katanya, Jalan Alauddin. Assalamualaikum. Mbak Arti tolong ditanyakan ini, ada anaknya ya yang cuma memiliki nilai akademik yang pas-pasan, tetapi memiliki keterampilan yang tadi disebut

0: Program diklat pelaut.
1: Oh, ada Pak ya?
0: Ya, program non diploma.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dia hanya mendapatkan sertifikat kompetensi. Ada satu lagi program namanya program diklat pelaut tingkat 4. Tanpa diploma juga. Kalau saya menyebutnya di Pak Haryo, ini semacam fast track untuk mencari pekerjaan yang layak.
1: Iya.
0: Karena cepat, waktunya lebih cepat.
1: Berapa lama tuh Pak?
0: Ya, karena waktunya lebih cepat tadi, maka biayanya pun juga pasti lebih murah. Kalau DP3, kita sebutnya diklat pelaut 3 pembentukan ini, kami hanya ada 2 jurusan, nautika dan teknika, di mana durasinya 2 tahun setengah aja. 1 tahun praktek kerja di kapal, 1 tahun setengah boarding di asrama. Untuk diklat pembentukan 4, jurusannya juga sama, nautika dan teknika, durasinya hanya 2 tahun. Ini yang fast track banget ini. 1 tahun di kapal, sorry 1 tahun di kampus, ya 1 tahun di praktek kerja di kapal. Jadi bahkan ini persyaratannya lebih fleksibel lagi. Nah, di klat pelaut 3 dan di klat pelaut 4. Di klat pelaut 4 ini minimal berijazah SMP bisa. Ya, minimal berijazah SMP bisa. Pendidikannya hanya 1 tahun di kampus. Pendidikan karakter, etika, attitude, komunikasi dan lain-lain. Kami berharap 1 tahun itu sudah mumpuni buat anak ini. Setelah itu 1 tahun dia praktek. Kembali lagi ujian selesai, mendapatkan hanya sertifikat kepelautan tingkat 4.
1: Hanya sertifikat
0: kepelautan tingkat 4.
1: Gelar akademik tidak?
0: Gelar akademik tidak ada. Itu tadi yang saya sampaikan, berarti zaman sekarang ini menurut saya gelar akademik itu bukanlah segala-galanya. Tapi setelah mendapatkan segala-galanya, gelar akademik bisa kita kuliah sendiri nanti.
1: Iya. Yang penting keterampilan dulu dapat.
0: Keterampilan dulu supaya dapat duit.
1: Betul. Nah,
0: anak muda sekarang ini menurut saya perlu dirubah mindset ini, Mbak. Gelar akademik itu penting.
1: Iya.
0: Tapi kalau boleh saya saran, cari kompetensi dulu. Setelah dapat kompetensinya,
1: lanjut kuliah.
0: Kamu dapat kerja, dapat duit. Setelah dapat duit, cari mau ke tempat kuliah.
1: Kalau masih mau kuliah. Jadi sangat jelas ya, karena memang untuk masuk di ketiga tadi, D3 studi nautika, D3 permesinan kapal, dan juga D3 manajemen transportasi, harus melewati seleksi, 5 seleksi tadi.
0: Betul.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Haryo tadi, kompetensi lebih bagus dicari dulu Pak.
0: Betul.
1: Ya. Ada diklat pelaut tadi dan diklat pelaut tingkat 4 yang bisa dimasuki. Dan biayanya juga lebih murah. Ada apa lagi Pak?
0: Ada satu lagi Mbak Arti, ada satu lagi yang lebih fast track.
1: Fast tracknya.
0: Ya, lebih fast track. Jadi gini Pak Haryo dan para pemirsa pendengar sekalian RRI Pro 1 Makassar. Ada satu lagi program kami namanya diklat rating school. Rating school ini diklatnya hanya 3 bulan.
1: 3 bulan saja.
0: 3 bulan
1: saja. Sudah dapat kompetensinya, Pak.
0: Sudah dapat kompetensinya.
1: Sertifikatnya juga.
0: Sertifikat. Tetapi di atas kapal hanya jadi ABK, anak buah kapal.
1: Ibarat
0: kata rank di kapal yang paling rendah. Nah, apakah suatu waktu bisa juga jadi perwira? Oh, bisa.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Naik tingkatan Pak.
0: Bisa naik tingkatan. Artinya begini Mbak Arti dan para pemirsa, untuk menjadi pelaut profesional ini ada 2 metode.
1: Apa saja?
0: Ada itu, pembentukan, yaitu mulai dari nol experience. Ada satu lagi pembentukan dengan yang nol experience betul, namanya rating. Tetapi prosesnya panjang dia. Tapi ibarat kata daripada jobless. Ini alternatif.
1: Betul.
0: Bahkan pengamatan dan pengalaman saya Mbak Arti tempat lain, ada beberapa orang saat sekarang ini teman-teman saya di kapal juga ada yang membantu anaknya, mohon maaf, orang yang berjasa dalam keluarganya dia bantu. Bahasanya begini, Mas Bro, daripada saya kasih ikan lebih saya kasih pancing. Kenapa? Diklatnya singkat, hanya 3 bulan. Dia bisa jadi kerja di kapal juga. Setelah kerja di kapal, dia akan merasakan feelingnya, dan dia akan pasti merasakan itu, ternyata setelah sekian lama saya pernah kerja di sana sini, saya bisa dapatkan pekerjaan di sini dan dapatkan hasil secara bertahap, dan dengan motivasi yang kuat dia bisa turun lagi sekolah, sedikit sekolah, kerja sekolah, kerja sekolah, hingga akhirnya bisa juga menjadi kapiten.
1: Ada motivasi untuk lebih maju begitu.
0: Betul sekali. Namanya program rating school. Bahkan Mbak Arti, dari pengamatan saya di tempat lain, di klat rating school ini syaratnya paling sederhana sekali.
1: Apa itu,
0: hanya
1: Pak?
0: Punya ijazah SMP saja.
1: Cuman itu saja?
0: Hanya itu saja, lulus seleksi termasuk dengan kesehatan. Kemudian setelah dia lulus, dia bisa dapat bekerja di kapal-kapal paling banyak dalam negeri. Tapi kalau speakingnya bagus bisa di luar negeri.
1: Bisa di luar negeri. Iya. Ya.

0: Bahkan saya pernah mendapatkan peserta diklat rating ini salah satu sarjana di salah satu kampus ternama di Indonesia.
1: Iya.
0: Ya, ini apa kelebihannya orang ini? Waktu dia daftar diklat ini, kami kaget. Loh, latar belakangnya ini, tapi kami tidak melihat sarjananya. Kami hanya melihat SMP-nya. Dan setelah dia daftar, mengikuti pendidikan selama kurang lebih 3 bulan, secara tidak langsung waktu itu ada beberapa perusahaan pelayaran asing yang datang mau rekrut ABK. Dia cari ABK saja, bukan officer.
1: Iya.
0: Kami tawarkanlah
1: orang ini
0: salah satu peserta di klat kami, siswa kami ini, karena menurut kami cukup baik.
1: Setelah, kompetensinya bagus.
0: Communication skill bagus. Singkat cerita, setelah diinterview sama orang bule, waktu itu perusahaan Belanda, dia sampaikan ke kamar kami, Mr. Supardi, your student is very good.
1: Wah. Wow.
0: Dalam hatiku, bagaimana tidak very good? Itu sarjana itu. Kita cuma poles-poles ilmu kepelautan 3 bulan, Ji. Nah, saya monitor orang itu sampai sekarang masih eksis di laut. Jadi sarjananya dia tidak pakai. Gelar
1: cukup
0: kesarjana.
1: Cukup gelar SMP saja
0: ya,
1: ini.
0: Itu tadi. Jadi itu Pak Haryanto, kalau ada di antara kita ini Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, pendengar, ada yang ingin membantu mensejahterakan, membelikan pancing buat keluarganya,
1: boleh
0: dan
1: gabung.
0: Merubah mindsetnya tadi ini, anak-anak muda yang mau maju, ikut diklat yang paling sederhana ini, namanya diklat rating saja.
1: Cukup 3 bulan. Baik.
0: Yang penting dia punya motivasi,
1: dan mungkin,
0: semangat.
1: Selain itu, mungkin saat ini ada dari pendengar kita, pemirsa, yang sedang bingung mau ngapain. Mungkin habis tidak ada kerjaan atau apa, mau lulus tapi bingung mau kemana, ingin mencari pendapatan yang cepat, ya. Kompetensinya cari saja di fast track dari Politeknik Pelayaran. Cukup 3 bulan. Nanti dari situ termotivasi terus untuk bisa lebih baik lagi.
0: Lebih baik lagi. Bahkan bisa menjadi ANT3, ATT2, bahkan sampai dengan ANT1. Memungkinkan.
1: Nah, Pak Supardi, ada juga yang menarik kalau sistem pendidikan di Politeknik Pelayaran Poltek Palba Rombong ini sudah ditunjang dengan sertifikasi manajemen mutu ISO 21001/2018. Seperti apa ini, Pak?
0: Ya, betul sekali. Sebagai bentuk komitmen kita dalam manajemen standarisasi internasional, tentu saja kami harus distandarisasi oleh pihak ketiga sebagai bentuk komitmen kita dan keyakinan dan kepercayaan pengguna jasa. Dan itu tiap tahun kami maintain terus dengan standarisasi tersebut untuk memberikan jaminan kepada pengguna jasa ke depannya. Dan saat sekarang Poltek Palba Rombong dengan arahan pimpinan saat sekarang ini terus kita bertransformasi dan memperbaiki layanan terhadap pengguna jasa kita semuanya. Seperti itu, Mbak Arti.
1: Baik. Wah, tetap terasa ya waktu kita ini ya. Mungkin kalau lihat jam, udah mau jam 11 ini. Yang terakhir mungkin Pak Supardi, ada storytelling tadi yang ingin disampaikan di last statement lah kebersamaan kita saat ini, Pak.
0: Baik.
1: Supardi,
0: sebelum tersebut saya ingin menyampaikan dulu, saat sekarang ini Politeknik Pelayaran Bromo alumninya sudah puluhan ribuan sejak menjadi BPLP, BP2IP dan Politeknik Perayaan Makassar. Dan salah satu sekarang ini ketua alumni, korps alumni Poltek Palba Rombong saat sekarang ini adalah dinahkoda oleh seorang nahkoda memang. Beliau adalah salah satu panutan dan lulusan terbaik kami di Poltek Palba Rombong beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah Kapten Andi Undrubaso. Dan Mbak Andri, Bu Anti, saat sekarang ternyata beliau juga adalah seorang anggota DPR RI.
1: Anggota DPR RI.
0: Sehingga adik-adik berpikir, wah, jadi pelaut, enggak, bisa juga jadi pejabat publik.
1: Ya, betul.
0: Beliau eksis sekali itu, beliau. Dan beliau sangat mensupport kita juga di Poltek Palba Rombong karena secara kebetulan beliau sekarang secara aklimasi sebagai ketua korps alumninya.
1: Luar biasa.
0: Dan atas dukungan dan support beliau juga kami disupport sekali dan alhamdulillah kita bisa memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa sehingga mendapat akreditasi unggul.
1: Siap.
0: Seperti itu. Dan terkait dengan storytelling ini, betul sekali Mbak Andri, saya sedikit ingin sharing kepada jensi-jensi sekaligus ini. Mohon maaf adik-adik, masih adakah kaum rebahan yang hanya main gadget?
1: Scrolling saja
0: sampai terbuang waktu, suara azan pun terdengar sampai lupa sholat. Mungkin saatnya sekarang kita tinggalkan itu semuanya, karena saat sekarang kita tidak pernah tahu sampai kapan saya bisa hidup dan diumpanin dengan orang tua kita. Kalau bahasa saya sekarang ini dalam filosofi hidup, bagaimana merubah posisi tangan dari tangan di bawah menjadi tangan di atas.
1: Memberi.
0: Artinya memberi dan menerima.
1: Dan menerima.
0: apa yang saya rasakan ini pernah saya rasakan beberapa tahun yang lalu ketika saya di satu kota kecil di daerah Papua. Mm-hmm. Saya suka mancing.
1: Yeah.
0: Ya. Dimancing di pelabuhan. Mm-hmm. Nah, di pelabuhan itu kan banyak kapal yang sandar.
1: Yeah.
0: Nah, biasanya kalau saya mancing di pelabuhan habis maghrib, saya biasa dimintain tolong sama pelaut-pelaut yang kapalnya sandar.
1: Yeah.
0: Dek, dek, tolong belikan saya sabun mandi, odol, belikan nasi bungkus, kadang belikan snack-snack dan lain.
1: Yeah.
0: Ya, dengan senang hati saya nyebrang. Mm-hmm. Pelabuhan beliin om itu. Setelah saya belikan, sering sekali om itu berikan saya, gak diambil kembaliannya.
1: Hmm.
0: Ini buat kamu aja dek. Lama-lama saya jadi modus itu Mbak Anti.
1: Yeah.
0: Saya gak pura-pura mancing, tunggu ada lagi yang suruh gak ini. Waktu itu saya masih SMP kelas 1
1: kan lumayan.
0: Ya. Saat itu saya merasakan, wih luar biasa. Lama-lama saya berani bertanya sama om itu, om, kalau mau kerja kayak ini, sekolah di mana om?
1: Artinya ada motivasi
0: di situ, karena saya merasa gak enak juga saya dikasih terus ini.
1: Iya. Yeah.
0: Sejak saya SMP kelas 1, sejak saya bertanya sama om itu, ada satu om itu panggil saya naik ke kapal.
1: Iya.
0: Sini dek, saya naik di kapal, diajak makan. Wih, makanannya enak sekali Mbak Anti.
1: Iya.
0: Saya bilang, wih beda di rumah ini makanannya nih.
1: Lebih termotivasi lagi.
0: Akhirnya om itu, sekolahku yang betul dek, nanti kau masih sekolah pelayan.
1: Wah.
0: Sejak saat itu Mbak Anti, masih SMP, saya ingin kayak om ini.
1: Hmm.
0: Saya ingin memberi daripada menerima. Dan alhamdulillah, saya berhasil masuk salah satu sekolah pelayaran juga. Dan saya betul-betul merasakan ketika saya menjadi pelaut kurang lebih hampir 10 tahun. Dan rasa kebanggaan saya ketika saya bisa kasih naik haji orang tua.
1: Yeah.
0: Saya bisa kasih umroh.
1: Yeah.
0: Dan saya bisa mencari uang panai sendiri.
1: Yeah, luar biasa ya, banyak hal positif yang didapatkan begitu. Tak terasa waktu kita Pak Supardi, tetapi ini sangat menginspirasi dari tangan yang kita mungkin hanya menerima. Kenapa tidak? Next,
0: next kita
1: ketika
0: memberi.
1: Kita bergabung di Politeknik Pelayaran, kita yang memberi ya. Salah satu itu salah satu jalannya.
0: Ya.
1: Demikian pendengar Pro Satria Makassar, sosialisasi seleksi penerimaan calon taruna 2026 semoga bermanfaat untuk Anda semua dan ini menjadi salah satu referensi terbaik untuk Anda bagaimana untuk lebih memperbaiki taraf kehidupan bisa ya, untuk mencari kompetensi yang paling penting ataupun juga gelar akademik. Terima kasih. Narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Supardi MS IMMARE IPM ASEAN Engineering, ini panjang ya Pak ya. Kabarkan Ministrasi Akademik Ketarunaan Politeknik Pelayaran Barombong. Sukses selalu Pak, sehat selalu dan terus menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan baiklah pendengar Pulau Satria dari Makassar, saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Fahrudin di meja operator menutup kebersamaan kita di program sosialisasi seleksi penerimaan calon taruna 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Aduh, perut aku sakit banget ketawa.
2: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
1: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
2: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
1: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
2: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
1: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
2: Dek, seneng boleh. Tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh. Bikin nyaman, bukan bikin ribut.
1: Iya Mbak, maaf ya. Saya nggak nyadar udah ganggu.
2: Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Untung ada Mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
1: Iya deh, janji. Next time aku jaga volume.
3: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.

Pendengar Pro dari Makassar berbicara seputar literasi digital. Ini adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif, kritis, dan bertanggung jawab. Dan boleh dikatakan ini bukan sekadar bisa mengoperasikan perangkat ya, tetapi juga memahami etika, keamanan, dan dampak sosial dari penggunaan teknologi.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Makassar siang ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama kami di Pro Satelari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, Kemkomdigi, literasi digital ini terbagi menjadi 4 pilar, yaitu yang pertama adalah kecakapan digital atau digital skills, yakni kemampuan memahami dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta mesin pencari informasi. Kemudian yang kedua ada etika digital atau digital ethics, yakni kemampuan menyadari dan menerapkan standar etika saat berinteraksi, berkomentar, dan membuat konten di dunia maya. Ada juga keamanan digital atau digital safety, kemampuan melindungi data pribadi perangkat dan identitas digital dari ancaman seperti penipuan daring, peretasan, dan juga virus. Dan yang terakhir adalah budaya digital atau digital culture, ya, yakni kemampuan membangun nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan digital, seperti menghargai perbedaan dan menolak ujaran kebencian. Lantas mengapa literasi digital itu penting? Karena dengan adanya literasi digital, kita bisa menyaring informasi, yakni membantu Anda berpikir kritis agar tidak mudah percaya dan menyebarkan berita bohong atau hoax. Ada juga produktif dan kreatif, yakni memanfaatkan teknologi untuk pekerjaan, belajar dan berkreasi secara positif, serta mencegah kejahatan cyber, melindungi diri dari risiko penipuan online dan perundungan cyber atau cyberbullying.

0: Roll 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dari Makassar, masih berbicara seputar literasi digital. Ada contoh penerapan sehari-harinya ya, yakni dengan memverifikasi kebenaran sebuah informasi atau berita dari sumber terpercaya sebelum membagikannya. Kemudian juga menggunakan kata sandi yang kuat dan mengaktifkan fitur keamanan ganda atau two-factor authentication. Serta yang paling penting adalah menjaga kesopanan saat berkomentar dan menghargai karya orang lain, yakni tidak melakukan plagiarisme. Untuk kebersamaan kita di program acara literasi digital saat ini, pendengar, kita tuntaskan ya. Namun sejumlah lagu-lagu terbaik dan informasi terbaik juga akan kami hadirkan melengkapi kebersamaan kita saat ini.

0: program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di Makassar siang ini hari Selasa ya, di 9 Juni 2026. Dan sebentar di pukul 12 juga akan kembali kami hadirkan sejumlah informasi-informasi olahraga lewat Dinamika Olahraga Pro 3. Tetap bersama kami.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen. En als
2: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan. Kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam 2 pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis. Dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari

0: 4 provinsi yang mengikuti acara Best Marawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Ia menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang. Semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpro Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi TBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOC akan terus mengembang anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

kan kita di 41 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Namun Arti belum mengakhiri kebersamaan kita ya, tapi tetap setia menemani Anda mendengar hingga akhir kebersamaan kita nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan saat sekarang ini adalah waktu yang paling tepat kayaknya untuk Anda sejenak berhenti meninggalkan kesibukan untuk mengisi perut ya dengan makan siang. Karena kalau segala aktivitas terus dikerjakan tanpa memberikan tubuh istirahat sejenak dan memasukkan energi, ini pasti tidak maksimal gitu ya. Jadi memang harus terus memanfaatkan waktu untuk paling tidak sekitar sejaman untuk makan siang terlebih dahulu. Ada banyak menu-menu yang bisa Anda konsumsi untuk menambah energi Anda. Dan yang paling penting adalah perbanyak minum air putih juga ketika Anda sibuk dengan melakukan semua aktivitas yang ada. Kita mau hadirkan beberapa nomor lagu lagi menemani suasana santai Anda mendengar di siang hari ini.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita

Cinebook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat, atau yang dikenal dengan desain clamshell, menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan, hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup dan bekerja.

Peringkat Pro 1 RRI Makassar 49 menit sudah bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Makassar siang ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siang ini.
1: Dan baiklah, peringatan Pro 1 RRI Makassar untuk selanjutnya akan hadir di ruang dengar Anda program acara Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, okay. Terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satria di Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat temannya atau melihat
4: profesinya deh? Memang kayaknya saya bibitnya bibitnya dagang. Cuman salah masuk jurusan, kata orang tua.
2: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar,

Pendengar Pro 1 dari Makassar, banyak anak muda Indonesia yang membuktikan bahwa kreativitas dan kerja keras di dunia kuliner ini mampu mengubah hobi menjadi bisnis bernilai miliaran rupiah dan juga membuka lapangan kerja dan menembus pasar global. Dan kisah sukses dan inspiratif dari beberapa figur muda di sektor kuliner ini antara lain ada James Prananto, owner Kopi Kenangan ya, bersama rekannya Edward Tirtanana. James sukses membangun jaringan coffee shop raksasa Kopi Kenangan pada usia 20-an. Mereka juga membawa konsep kopi berkualitas lokal dengan harga yang jauh lebih terjangkau, serta merevolusi kebiasaan minum kopi masyarakat modern dan berhasil berekspansi ke ratusan cabang.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Makassar siang ini.

Jens Prananto yang menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia. Ada juga Amanda Cole yang dikenal dengan Sayur Box-nya. Sebagai pendiri Sayur Box, Amanda memberdayakan petani lokal dengan memotong jalur distribusi rantai pasokan makanan. Dan melalui inovasi teknologi ini, ia memastikan konsumen mendapatkan bahan makanan segar langsung dari sumbernya dan juga berhasil menciptakan dampak sosial yang besar di industri pertanian serta kuliner. Kemudian ada Fadil Ihsan yang dikenal dengan Kaku Food-nya, ya, pengusaha muda yang berbasis di Makassar ini sukses membuktikan bisnis kuliner lokal bisa berkembang pesat hingga memiliki 14 cabang di usia belia. Ia mendirikan dan membesarkan brand Kaku Food yang sangat populer di kalangan mahasiswa dan pekerja berkat manajemen yang cerdas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, masih di acara Obsesi Obrolan Seru siang ini. Untuk kisah anak muda yang menginspirasi kembali, ada Nurul Ihsani Bainana. Saat masih bersatu sebagai mahasiswi, Nurul mendirikan Bainana, bisnis pengolahan keripik pisang di Cianjur pada akhir 2020. Dan di tengah pandemi, ia berhasil memberdayakan warga sekitar dan menjadikan produknya meluas ke pasar retail modern serta merintis jalan untuk ekspor. Mengapa mereka bisa menginspirasi pendengar? Karena mereka peka terhadap pasar, yakni menghadirkan produk sesuai dengan gaya hidup anak muda, seperti kopi kekinian, makanan sehat, bahkan cemilan unik. Serta mereka juga memanfaatkan teknologi, yakni mengandalkan digital marketing dan layanan pesan antar untuk menjangkau pembeli secara lebih luas. Dan yang paling penting, itu berdampak sosial, tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi turut memajukan petani lokal dan membuka lapangan kerja.

Jam Gadang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari Kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

Baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini kita tuntaskan ya. Dan sebentar pukul 14 kami akan hadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
1: Ya iya, tapi cuma

0: tuntas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebentar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan menghadirkan sejumlah informasi aktual di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sejumlah informasi aktual yang hadir untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfir. Sari Berita, FKUB Makassar dan DPRD Kota Makassar bersinergi untuk mempercepat hadirnya regulasi tentang kerukunan di Makassar. Satreskrim Polrestabes Makassar menggagalkan peredaran narkoba 1 kg sabu. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. FKUB Makassar dan DPRD Kota Makassar bersinergi untuk mempercepat hadirnya regulasi tentang kerukunan di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar terus mendorong lahirnya regulasi khusus yang dapat menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat di Kota Makassar. Ketua FKUB Makassar Arifuddin Ahmad mengatakan, upaya tersebut telah dilakukan sejak 2023 lalu, namun hingga kini masih berproses karena berbagai pertimbangan regulatif dan dinamika pemerintah daerah. Meski demikian, FKUB Makassar terus berupaya mencari ruang yang memungkinkan agar regulasi tetap dapat diwujudkan. Salah satunya opsi yang tengah didorong adalah penerbitan peraturan wali kota perwali sebagai langkah awal.
3: Saya sebetulnya berharap dari tahun kemarin itu sudah ada. Ya, tahun kemarin, tapi ketika kita harmoni dengan ini, itu kemudian masih mendapatkan apa bimbingan kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan tahun ini kami menyampaikan di rapat bahwa apapun itu hasilnya, yang penting bisa disebut sebagai regulasi dulu. Supaya apa? Karena kami di FKUB kalau hanya mengandalkan BBM itu tidak banyak bisa kita berkreasi. Tidak banyak. Kenapa? Karena di situ kan terlalu umum. Sementara di tingkat Kota Makassar ini betapa banyak hal-hal yang harus kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya bunyi dalam regulasi.
2: Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D, Muhlis Misbah, mengaku siap mendorong percepatan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penguatan kerukunan masyarakat di Kota Makassar. Menurutnya, keberadaan regulasi ini penting sebagai landasan dalam menjaga dan memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.
4: Sebenarnya pengusulan ribet tidak diizinkan ribet, tapi butuh waktu.
5: Insya Allah targetnya tahun 2026 ini diusulkan menjadi raperda dan insya Allah menjadi perda di tahun 2027.
2: Selain mendorong lahirnya regulasi, Muhlis juga memberikan masukan kepada FKUB Makassar agar terus memperbanyak ruang dialog dan silaturahim antar tokoh masyarakat.
1: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liternya. Laporan Suryani Arifin.
6: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone, mengaku belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
7: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik, tapi yang sering dipakai minyak kita Fortune, Sania turun, jadi naik juga apa-apa. Kayak bikin gue kan dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000, lagi yang baru kasih naik.
6: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
8: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih, ya segi menambah dalam setiap harga minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
6: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
1: Bupati Sidrap paparkan strategi ketahanan pangan dan kesejahteraan di televisi nasional. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
9: Bupati Sidin dan Rapang atau Sidrap Saruding Alrip memaparkan berbagai strategi pembangunan daerah saat menjadi narasumber dalam program talk show Zona Inspirasi yang disiarkan langsung oleh salah satu televisi nasional Senin kemarin. Dalam acara bertema Sidrap bergerak dari ketahanan pangan menuju kesejahteraan masyarakat, Saruding Alrip menjelaskan langkah pemerintah Kabupaten Sidrap dalam memperkuat sektor pangan, kesehatan, investasi, serta kesejahteraan masyarakat. Pada sektor ketahanan pangan, kata Bupati Sidrap, terus mempertahankan perannya sebagai salah satu lumbung beras utama di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Dikatakan pemerintah daerah melakukan transformasi pertanian melalui modernisasi alat dan mesin pertanian, penguatan manajemen air, dukungan pupuk, penerapan teknologi, hingga perluasan pasar hasil pertanian. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah listrik masuk sawah untuk mengoptimalkan sekitar 18 ribu hektar lahan tanpa hujan, serta mendorong indeks pertanaman hingga 3 kali setahun. Selain itu, Pemkab Sidrap juga menjalankan program genting atau gerakan orang tua asuh bebas stunting, program konsumsi 1 butir telur per hari, serta memanfaatkan zakat produktif untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Di sektor investasi, Sidrap terus mengembangkan potensi energi terbarukan melalui pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang telah beroperasi dengan kapasitas 75 MW.
10: Kita buat program genting namanya, Gerakan Orang Tua Asuh Bebas Stunting. Satu, jadi para orang-orang dermawan memberi support dana bagi stunting, disupport mulai dari makanan sampai kebutuhannya. Terus satu, yang kedua, kita kan daerah produksi telur. Kalau di sana telur ayamnya sehari bisa jadi 5 juta butir sehari. Telur bebek bisa 1,5 juta sehari. Daging ayam 10 juta ekor.
9: Saharudin berharap beberapa capaian pembangunan yang diraih dapat menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Akses lebih besar kepada calon siswa dengan pemenuhan sesuai kuota daya tampung. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
11: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 dirancang sebagai bentuk perbaikan dari PPDB. Mekanisme baru ini diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul dalam sistem sebelumnya. Salah satu perubahan dalam SPMB adalah penghapusan sistem sonasi dan penggantian dengan sistem domisili. Dalam sistem baru ini, kuota jalur afirmasi bagi siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas diperluas dengan tujuan untuk memberikan akses lebih besar kepada mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hal ini disampaikan Dr. Fitrianti Suleman, analis pembelajaran pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nrekang. Ia mengatakan, tahun ini terpisah kuota daya tampung setiap jalur di tingkat sekolah, baik jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi.
12: Cuman perbedaan yang signifikan dari tahun lalu ke tahun ini adalah, tahun lalu itu di lampiran juknis tidak tertera, tidak dipisah kuota daya tampung setiap jalur. Karena kan kita paham bahwa ada 4 jalur untuk SPMB, untuk SMP, jalur prestasi, mutasi, afirmasi dengan domisili. Nah, kemudian untuk SD itu ada 3 jalur, jalur mutasi, afirmasi dengan domisili. Nah, untuk tahun ini kami pisah di penentuan daya tampungnya tiap jalur. Kemudian di total nanti di belakang, di kolom paling akhir.
11: Fitrianti menambahkan untuk murid yang tidak tertampung di sekolah negeri akan difasilitasi oleh Pemda untuk belajar di sekolah swasta yang terakreditasi sesuai kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan Permendagri nomor 3 tahun 2023, dengan tujuan semua sekolah mendapatkan porsi kuota yang sesuai dengan sumber daya manusia di tiap sekolah. Emi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Polres Maros masih mengejar pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Poros Karyango, Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
13: Kapolres Maros AKBP Donglas Mahendra Jaya mengatakan korban berinisial AH, 50 tahun, warga Kecamatan Tanralili, korban ditemukan meninggal dunia dengan luka sayatan di bagian depan leher yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, tugas menemukan luka sayatan sepanjang sekitar 18 cm di leher korban. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor, helm, dan pakaian milik korban.
14: Orang tersebut telah meninggal dunia dengan mengalami luka di bagian leher yang kami duga merupakan korban pembunuhan. Sampai saat ini, jajaran Polres Maros beserta Polsek Tanah Lili dan juga di backup dari Krimum Polda Sulawesi Selatan terus melakukan penyelidikan-penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku dari kejadian tersebut. Nah, kami sampaikan bahwa korbannya berinisial AH, berumur 50 tahun, warga dari Kecamatan Tanah Lili.
13: Kini sejumlah saksi telah diminta keterangan termasuk warga yang pertama kali menemukan korban. Polisi juga masih mendalami kronologi kejadian dan kemungkinan keterlibatan pelaku. Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban dijadwalkan menjalani otopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Sulawesi Selatan. Sementara identitas pelaku dan motif pembunuhan masih dalam penyelidikan dan Polres Maros memastikan akan terus mengembangkan kasus tersebut hingga pelaku berhasil diungkap.
1: Pelaksanaan Operasi Patu Palawa 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 resmi diundur secara nasional. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
15: Pelaksanaan Operasi Patu Palawa 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 resmi diundur secara nasional. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan penundaan tersebut dilakukan karena Polri saat ini memfokuskan personil dan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara yang menjadi agenda tahunan institusi kepolisian. Dikatakan, meski demikian, Satlantas Polres Bone memastikan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas tetap berjalan seperti biasa. Lanjut Sasram, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bone. Menurut Sasram, penundaan ini merupakan perintah dari pusat dan ia menyesuaikan. Selain itu, hingga saat ini jadwal baru pelaksanaan Operasi Patu 2026 belum diumumkan secara resmi. Selain itu, hingga saat ini jadwal baru pelaksanaan Operasi Patu 2026 belum diumumkan secara resmi. Olehnya itu, penundaan operasi tidak berarti aktivitas kepolisian di bidang lalu lintas berhenti dilakukan. Penegakan hukum tetap jalan seperti biasa dan kegiatan preemptif serta preventif juga tetap dilakukan setiap hari.
16: Penundaan tersebut dilakukan karena Polri saat ini memfokuskan personil dan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara yang menjadi agenda tahun dan institusi kepolisian. Meski demikian, kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bone memastikan bahwa kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas tetap berjalan seperti biasa. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Bone.
15: Ditambahkan, mengajak seluruh pengguna jalan untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan bersama demi terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di Kabupaten Bone.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Polres Bone menghimbau masyarakat memanfaatkan program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Juni 2026. Kembali reporter Firdaus Gafar melaporkan.
15: Polres Bone mengimbau masyarakat memanfaatkan program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Juni 2026. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, program tersebut diinisiasi Badan Pendapatan Daerah Sulsel berlangsung mulai 1 hingga 30 Juni 2026 dan memberikan sejumlah keringanan bagi wajib pajak kendaraan. Dikatakan, program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan biaya yang lebih ringan. Selain pembebasan denda tunggakan pajak, masyarakat juga memperoleh potongan hingga 50% untuk pokok pajak kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 ke bawah. Lanjut Rayendra, kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus mendukung pembangunan daerah. Selain itu, adapun rincian program tersebut meliputi pembebasan 100% denda pajak kendaraan bermotor kecuali kendaraan baru, serta diskon 50% pokok pajak untuk kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Olehnya itu, mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar betul-betul memanfaatkan momen ini sebagai wujud serta dalam membangun Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone yang lebih maju.
17: Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan biaya yang lebih ringan. Selain pembebasan denda tunggakan pajak, masyarakat juga memperoleh potongan hingga 50% untuk pokok pajak kendaraan dengan tahun jatuh tempo 2025 ke bawah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sekaligus mendukung pembangunan daerah.
15: Rayendra menambahkan, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
1: Satreskrim Polrestabes Makassar menggagalkan peredaran narkoba 1 kg sabu, disampaikan Sarifuddin.
18: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg di salah satu gudang Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Dalam operasi peredaran narkoba yang digelar Satuan Narkoba Polrestabes Makassar tersebut, personil operasi berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku jaringan bandar narkoba inisial lelaki RZ, lelaki TFK, dan perempuan AY di kamar apartemen kawasan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Kasat Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Luli Pebriantara menyatakan, narkoba 1 kg yang diamankan di salah satu gudang yang dijaga salah satu pekerja diakui disuruh pemilik gudang menjaga gudang tersebut yang tersimpan 1 kg sabu. AKBP Luli Pebriantara mengungkapkan, penangkapan 3 orang jaringan peredaran narkoba 1 kg setelah pengembangan 1 orang kurir narkoba inisial MIS yang terlebih dahulu ditangkap bersama barang bukti sabu sebanyak 200 gram di salah satu kamar kos di Jalan Tok 25 Makassar. Menurut Kasat Narkoba KBP Luli Pebriantara, ketiga tersangka jaringan peredaran narkoba masih dikembangkan untuk mengejar bandarnya yang diduga jaringan internasional. Ketiga tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
1: Pembegal supir truk ditangkap polisi, kembali dilaporkan Sarifuddin.
18: Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan menangkap 3 orang pria yang membegal sopir truk ekspedisi di Kabupaten Maros. Komplotan begal yang ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan melakukan perampasan paksa uang dan handphone sopir truk setelah menodong korban menggunakan badi. Ketiga pelaku yang ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan masing-masing TN 25 tahun, RH 27 tahun, dan AS 24 tahun membegal sopir truk Sukardi 31 tahun di kawasan Pasar Amarang, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, pertengahan Mei 2026, sekitar pukul 3.00 dini hari. Panitia Resmo Polda Sulawesi Selatan Ibda Irsal Makarawa menyatakan ketiga pelaku kejahatan jalanan yang ditangkap membegal korban yang sedang menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kemudian datang ketiga pelaku menodongkan senjata tajam kepada korban, kemudian merampas paksa handphone dan uang korban sebanyak 2 juta rupiah. Lalu mereka melarikan diri. Ibda Irsal Makarawa menyatakan tim Resmo Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban dan ketiga pelaku begal tersebut ditangkap di Kota Makassar.
19: Modus komplotan begal ini mengikuti kendaraan atau mengincar kendaraan mobil truk, baik itu kendaraan tersebut parkir di bahu jalan atau pada saat kendaraan tersebut jalan perlahan. Kemudian komplotan begal ini mendatangi kendaraan tersebut, dalam hal ini sopir yang mengendarai kendaraan truk tersebut, lalu mengancam dengan menggunakan senjata tajam, busur atau anak panah, maupun menggunakan parang atau badik. Setelah komplotan begal ini menguasai kendaraan tersebut, kemudian komplotan begal ini mengambil paksa uang atau maupun HP milik korban atau supir dari truk tersebut.
18: Menurut Ibda Irsal Makarawa, dari hasil interogasi para pelaku mengakui telah melakukan tindakan perampasan paksa barang berharga supir truk di Kabupaten Maros. Ketiga pelaku yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka, sementara masih ada satu pelaku lainnya sedang dalam pencarian.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Muay Thai Bantaeng sampaikan kesiapannya turun dengan kekuatan penuh dalam kejuaraan Muay Thai Piala Bupati Maros di akhir Juli mendatang. Laporan Sainal Abidin.
20: Kejuaraan Muay Thai bertajuk Butterfly Muay Thai Fight yang akan memperebutkan Piala Bupati Maros akan segera diselenggarakan pada akhir bulan Juli 2026 mendatang. Sejumlah daerah yang saat ini sedang dalam masa persiapan Porprov Sulsel mendatang menunjukkan antusiasmenya dalam mengikuti kejuaraan tersebut. Salah satunya Kabupaten Bantaeng yang menyatakan siap turun dengan kekuatan penuh dalam kejuaraan tersebut. Hal ini disampaikan pelatih tim Muay Thai Bantaeng, Hasbullah, saat dihubungi RRI pada Selasa pagi tadi. Ia menyampaikan pihaknya berencana menurunkan seluruh atlet Muay Thai-nya yang berjumlah 28 orang sebagai ajang tryout untuk Porprov mendatang. Namun, dengan tetap melihat kondisi anggaran yang dimilikinya, serta menunggu komunikasi lebih lanjut dengan pihak KONI Kabupaten Bantaeng.
21: Kalau cukup dana, saya turun kelas 20, dan 28 atletku yang lolos. Rencana yang saya mau daftarkan itu semua atlet yang sebagai tryoutku juga ini, yang Porprov. Kalaupun nanti tidak cukup, mungkin itu cuma saya mau bicara bersama ketua KONI dulu.
20: Hasbullah juga menyampaikan para atlet tetap menjalani latihan untuk mematangkan strategi dan fisiknya dalam menghadapi kejuaraan tersebut yang akan menjadi salah satu cara untuk menambah jam terbang dan pembentukan mentalnya dalam kejuaraan serupa di masa depan. Ia berharap para atlet dapat menunjukkan penampilan yang baik dengan tetap menjaga fisiknya agar tidak cedera sebelum Porprov Sulsel mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Saatnya kita ikuti liputan haji dari Debarkasi Hasanuddin, Makassar.
22: Sesi pemanggilan

0: Pendengar dan pemirsa, kuota haji Wajo terbesar kedua di Sulsel, Wabu berharap bertambah tahun depan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Wakil Bupati Wajo Haji Baso Rahmanuddin Makaraka berharap kuota haji untuk Kabupaten Wajo pada musim haji mendatang dapat dipertahankan bahkan ditambah. Menurut Baso Rahmanuddin, jumlah jemaah haji asal Wajo tahun ini termasuk yang terbesar di Sulawesi Selatan. Sementara daftar tunggu calon jemaah haji di daerah tersebut masih cukup panjang dengan masa tunggu mencapai 15 hingga 17 tahun.
2: Tahun ini sebenarnya kami sudah sangat bersyukur ya, karena jemaah haji kita termasuk terbanyak kedua di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Bone. Ya, kami lebih 2.000, kurang lebih 2.000, Bone juga seperti itu. Dan tahun depan, mudah-mudahan ya bisa kuotanya tetap atau bertambah lah seperti itu. Itu harapan kami dan pemerintah daerah. Karena daftar antrian jemaah haji di Kabupaten Wajo kan ini cukup besar ya, panjang. Jadi ada yang sudah menunggu sampai 15, 16, 17 tahun. Apalagi di bawahnya itu juga lebih besar, sangat banyak jumlahnya.
1: Selain itu, Wabu Wajo juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih jalur keberangkatan haji dan memastikan dokumen perjalanan yang digunakan resmi guna menghindari kasus penggunaan visa tidak sah.
0: Selain fasilitas penginapan dan berbagai layanan lainnya yang didapatkan para jamaah haji di Asrama Haji Sudiang, terdapat pula layanan perias bagi jamaah haji wanita. Untuk lebih lengkapnya kita ikuti laporan Karnila Kandi.
3: Bagi jemaah haji Bugis Makassar, tidak lengkap rasanya jika tidak mengenakan baju turun haji saat kembali ke tanah air. Hal inilah yang dilakukan oleh rata-rata jemaah asal Sulawesi Selatan. Sejak kedatangan kloter pertama saja, para jemaah sudah bersiap dengan baju bling-bling yang menjadi ciri khas saat kembali berhaji. Tidak hanya itu, riasan yang cetar juga menjadi pelengkap bagi penampilan para jemaah wanita. Melihat kebutuhan tersebut, pihak Asrama Haji Sudiang Makassar kemudian memberikan pelayanan khusus bagi jemaah, yakni makeup corner. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Iqbal Ismail kepada RRI menuturkan, fasilitas ini diberikan karena melihat antusias jemaah setiap tahunnya.
4: Di Aula Arafah ini, Aula Penerbangan bagian belakang, kami menyiapkan fasilitas make up untuk ibu-ibu karena mayoritas jemaah haji kita 65% adalah ibu-ibu. Nah, kebutuhan ibu-ibu ya adalah memake up dirinya, ya membutuhkan make up untuk di saat ketemu dengan keluarga agar lebih cantik ya. Makanya kami memfasilitasi hal tersebut agar jemaah haji kita terfasilitasi apapun mereka inginkan.
5: Karena selain memang ini sudah kebiasaannya masyarakat Bugis Makassar Pak ya?
4: Iya, Bugis Makassar kita tahu lah ya. Makanya semua kebutuhan jemaah kita fasilitasi, ya, Alhamdulillah.
3: Sementara itu salah satu perias jemaah di Asrama Haji Sudiang, Andi Nurjana mengaku ia bersama beberapa perias lainnya mematok harga yang tidak mahal bagi para jemaah haji.
6: Biasanya 100, kalau tidak pakai bulu mata.
5: Kalau pakai bulu mata?
6: 150.
5: Oh,
6: ini kita buat kita
5: iya.
6: Jalankan ini. Iya, Alhamdulillah.
5: Saya tahu di sini.
6: Iya. Sambil dibantu jemaah haji jadi cantik.
5: Tapi kita profesi apa memang hari-hari?
6: Di asrama haji itu kerja.
5: Oh, memang.
6: Terus PH juga nih, sekalian nyambi. Betul. Dikasihan tinggi jemaah hajinya yang mau, biasa juga ada yang tidak mau. Tapi banyak yang mau kok, Bugis.
3: Ditambahkan Nurjana, harga yang diberikan terbilang murah. Bahkan, terkadang mereka harus memenuhi keinginan jemaah untuk dirias di tempat yang berbeda. Seperti yang dilakukan jemaah asal Kabupaten Sidrap, Halijah. Ia bersama jemaah haji lainnya berganti pakaian dan make up di salah satu masjid di Kabupaten Maros.
6: Ya, di make up di dalam.
5: Berapa kita bayar tadi?
6: 100.
5: Bagaimana hasilnya?
6: Alhamdulillah.
5: Ini kalau dari baju teh ini cantik sekali nih baju teh. Ini dibawa dari tanah air.
6: Dibawa.
5: Iya. Gimana
6: di pakaian
5: tadi?
6: Di situ, di WC.
5: Pakai sendiri.
3: Berdandan cantik dan memakai make up menjadi salah satu bentuk rasa syukur jemaah haji usai melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Begitupun bagi Halijah dan jemaah lainnya. Berpakaian serba baru melambangkan kembali bersih dan suci ke tanah air. Bagi masyarakat Bugis Makassar, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dilakukan sepulang berhaji. Dari Embarkasi Debarkasi Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
7: Jadi pengambilan foto selesai.
8: Demikian informasi haji 1447 Hijriah, Debarkasi, Makassar. Labbaik.

bagian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Demikian pendengar informasi lewat Warta Berita di ruang dengar Anda, dan kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, siaran berjaringan nasional untuk mengikuti 100% Indonesia.
1: Pro 1

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita yaps, 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026.
1: Betul. Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau saya ya.
0: Salah dong.
1: Di sini saat ku sapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita. Pokoknya semua media sosial kita di follow.
0: Betul.
1: At RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Itu, hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi Bang Ihsan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah enggak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo, sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Apa ya? Siapa?
2: Ada apa-apa sih sebenarnya? Nggak ada apa-apa sih. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih
0: aman,
1: baik-baik
0: ya
1: aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup ya, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih.
0: Oke deh. Bang Yeri nih apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya
2: dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya sama, kita semua lagi masih masa-masa remaja ya Bang Yeri ya. Nah ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang, biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran, gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Oh iya.
0: Aduh keceplosan kan, secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
2: Jadi masih muda. Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Betul. Ah, angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
2: Angkatan gua cuma kita. Pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin enggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Okay. Kolaborasi. Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak dengan label, makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry, tenang aja.
0: Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
0: Ya, betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Iya gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifa gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh kau. Remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya
1: gitu. Gitu ceritanya.
0: Wow, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Kanker ya Bang, akan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja.

0: Expression Indonesia, Expression Karya Banggakan Indonesia. Ya. Mas Yuliana Jami.
1: Halo.
2: Yes, Bung Benigo.
0: Kalian berdua.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, seger. Bung Benigo sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Iksan. Kamarnya udah selesai ya rumahnya?
2: Rumahnya?
1: Oh.
2: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
1: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
0: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Oh iya, silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yurinya?
3: Iya.
1: Iya, benar.
3: Dari Bandung.
0: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yuri ya?
3: Oh, boleh dong.
0: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini jiwa seni, ini pertanyaan saja ya. Jiwa seni Mas Yuri itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah seni juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memerlukan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya, Bang.
2: Oke. Siap.
1: Siap. Terima kasih, Bang Benijo.
0: Ada siapa bilang di kertas sama angkat gaji di angkat gaji di Sumatera Barat, Ayu di Maluku Tengah. Dan lagi yang lagi menyeru pasar Manado, Mbak Ike Darsono Memuaya, tetap semangat. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
2: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan, bener ya?
3: Single.
2: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
3: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya mas? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
1: beda gitu ya.
3: Beda banget. Bahasa katanya
2: udah beda banget. Betul.
3: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
2: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
1: Pager
3: kita
1: ya.
3: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
2: Astaga Tuhan. terus
3: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah apa segala, kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu dulu.
2: Betul banyak backstreet juga dulu ya Bang,
3: banyak banget.
2: Oke, terus
3: anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang bedanya ya itu aja sih, lebih ke komunikasi kadang-kadang. Kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
2: Iya.
1: Diempat dulu ya.
3: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
2: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
1: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
2: Ya Allahu Akbar.
1: Bener ya?
3: Ngalamin.
1: Tuh ngalamin.
2: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
1: itu
2: ya.
1: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
3: Iya, gue ngalamin banget tuh.
1: Bener. Pansan nyiptain lagunya masa remaja.
2: Iya benar.
3: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
2: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu seru tuh, effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
1: Iya dong.
2: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
1: Apa tuh?
2: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang begitu, ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
3: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga

0: pacaran apa nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
0: Mama vokalis. Okay.
1: Okay,
0: nah satu band, mereka ketemu pacaran, jadinya gue gitu maksudnya.
2: Okay. Baik, baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
2: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
0: Ya, tapi emang bener itu makanya. Nah terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, gak pernah. Jadi emang karena sering ngelihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
0: Tidak, belum jadi pernah sekolah sama sekali,
1: sampai sekarang. Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
2: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
0: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
2: Sehari?
1: Nyiptain lagunya?
0: Iya.
1: Wow. Wow, terus?
0: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
0: Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung ini nggak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
0: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering sampai akhirnya preview, final, bungkus gitu. Udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
0: Karena idenya mendadak.
1: Idenya mendadak.
0: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi gitu, kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang? Kalau direncanakan kadang-kadang suka gak terrealisasi.
2: Giliran dadakan cepet ya.
1: Cepet dia terrealisasi.
0: Kalau dia ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul.
2: Betul banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
2: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
2: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
1: siapa kan?
2: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
1: Mutiara di Kendari.
2: Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
3: Halo.
2: Halo.
3: Berbahasa Indonesia.
2: Iya. Silakan SPRI Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama Ayeri?
3: Oh ini, sama tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
2: Ada Bang Yeri.
3: Ayo Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
2: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
3: Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya. Dari usia berapa, remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
2: Oke, siap Bu Mutiara. Ya,
3: terima
2: itu
3: kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Kendari ya?
2: Dari Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
0: Lagu, kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
2: Kurang lebih lah.
0: Oh, kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95, oke masih remaja berarti sekarang, benar.
0: Iya remaja, makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang gitu.
2: Iya, waduh.
1: Aduh.
0: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah
2: 29.
0: 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
0: Kalau
2: luar biasa.
0: Nah, teman sama Tifa ya? Itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa. Pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget. Iya. Gitu. Cuman banyak kita ya. Dari sisi karya sendiri kita ya, yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: 4 ya. Album dan beberapa single, saking enggak ingatnya gitu ya.
2: Oke, deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya, ada pendengar yang masih ya, bergabung boleh, nih, ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Jauh. Ya halo.
1: Iya halo. Iya,
2: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
4: Si remaja kan diumumkan yang sekarang kan ke presidennya mungkin itu. Ya masih remaja atau bagaimana itu?
2: Gimana Bang
1: ya,
2: Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
4: Iya ya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu waktu Gibrannya masih remaja ya, atau bagaimana?
1: Hmm. Oke, terus ada lagi pertanyaannya? Ya,
4: itu saja.
1: Oke, baiklah. Oke, kalau begitu. Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
2: Hilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert
1: apa ya? Aku di-ghosting ya? Kayaknya sama Mas Yosi.
2: Di-ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
0: Kalau lagunya doang ya Mas yang masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
0: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Mas umuran sama aku ya.
0: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
2: Wow, 20-21.
1: Baik. Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang iya, aja tenang aja.
0: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
2: Luar biasa.
1: Oke.
2: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
1: udah
2: lagu
1: berkarya.
2: Ya.
1: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
2: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
5: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Shelly.
2: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Silakan. Selamat siang AA Akang.
1: Akang.
5: Yang baju hitam yang ganteng.
2: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
5: Mbak Shelly baju hitam juga.
1: Aku
5: sama. Sama. Hitam juga. Mesti nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
2: Terima kasih Bang Leman.
5: Yes. Begini Mbak Shelly,
2: gimana?
5: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu setelah menjadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
2: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
0: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih.
1: Heeh.
0: Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Oh. Beneran? Serius?
0: Iya. Iya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
0: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband nama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot 1 turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu enggak? Aa, ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
0: saat
1: dua.
0: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah enggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri. Sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
2: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Yeri ya.
0: Gue belum pernah cerita ini.
2: Wow, luar
1: bukan
2: biasa.
1: Jadi,
0: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang ya. Besar di T5 dan sekarang ya. Tetap di T5 masih ya. Tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
0: Iya, tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
2: Baik.
0: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya, akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih. Waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh, teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun sama dia.
1: Oh, I see. Okay. Dari situ baru mulai ngafe-ngafe nyanyinya ya.
0: Akhirnya okay. Sampai ngamen, dia sih enggak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
2: Oke. Okay. Okay.
0: Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang
1: kebutuhan. Buat kuliah lah ya.
0: Kuliah ya.
2: Okay, luar okay, biasa. Okay. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang Yeri ya.
1: Betul.
2: Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Mm-hmm. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
2: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi untuk Anda gitu yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213440499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu nggak bisa karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Ya,
1: Zoom,
0: betul
1: Zoom,
0: banget. Zoom. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya.
1: Ya, ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu.
1: Ya.
0: Semoga Anda semua sehat.
1: Amin.
0: Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: 0811-7972-7912
1: atau juga di 0213440499 dan 0213440696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: Ah, Yeri. Yeri.
2: Halo.
0: Aa Yeri. Oh, Yeri Bandung ya. Aa Yeri. Baiklah.
2: Akang.
1: Akang Gendang.
2: Akang Gendang.
1: Kalau dengar kata-kata Akang tuh bawa apa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang Gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita
0: ya,
1: angkat dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Ada Bang Sulaiman Pela-pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo, Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar, Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cantiknya cuma satu, Oma.
1: Iya ya, nggak banyak di situ. Kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
2: Iya. Belakang layar banyak yang cantik ya.
1: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
1: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Celiana Jamil.
2: Ada yang belum ke Medan ke aku.
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
1: Betawi.
2: Baik, oh. Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
1: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
2: Iya.
1: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawabannya.
2: Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
1: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu,
0: support
1: ya.
0: Ya, support.
1: Tetap semangat, iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
0: biar
1: itu aja.
0: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
1: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
2: Itu saja.
1: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lisune gitu.
0: Oke, siap.
1: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
2: Terima kasih, Oma.
1: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
2: Siap.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, iya. Mas Yosi mau tanya apa ini?
3: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
3: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Akademi itu.
0: Betul.
3: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa? Dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home band-nya, atau ya just collab aja gitu?
0: Ada lagi Mas Yosi?
3: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke.
3: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Influence-nya ya.
3: Itu aja sih Bang Iksan.
0: Mas Yosi, thank you pertanyaannya ya. Seru-seru pertanyaannya.
2: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
4: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen. Kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh
2: ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
2: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah biasanya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
4: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
0: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
2: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
2: Ya.
0: Nih banyak kan katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Akademi itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
4: Itu dulu kali ya.
0: Ya.
4: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band Akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, di awal memang gue sempat nge-produce band itu. Terus dan sebelum mereka masuk ke band Akademi, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Masuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena nggak milih yang lain, cuman karena emang dari awal aku udah sama rutinitas pagi.
0: Memang gitu. Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
4: Ya, betul.
0: Oke. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
4: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak ada. Gitu, di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
0: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
4: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
4: Ada sih. Soalnya kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
4: R&B gitu. Jadi sebenarnya, tapi sebenarnya influence kita nggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
4: dari
0: tukang?
4: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
4: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
0: Makanya mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
4: Iya.
0: Karena
4: emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu emang kita jadi acuan juga. Jadi ke mix gitu jadinya.
0: Ya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke.
4: Pure R&B enggak sih?
0: Iya, betul. Setuju.
4: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat kok.
2: Itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kak Selly, Bang Ihsan.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
4: Waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja itu udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Yang
5: masa remaja tadi.
0: Terus?
5: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada nggak Bang?
0: Oke. Ada lagi Uncle Gazi?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang Ihsan.
0: Boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Sirvio Lila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semuanya. Assalamualaikum Bang Ihsan.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Satu you, lagi ya.
0: Yes.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
0: Oke, Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam Mbak Selly.
0: Yes, Ayu.
2: Iya, betul.
0: Iya, Selly. Ya, Selly bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
2: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat Bang Yeri.
2: Iya.
4: Ya, orang
0: Bandung boleh, juga. Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja.
6: Gitu. Atau nyong gitu
0: ya, kalau ada. Oh, ya udah. Nyong Yeri, oke, boleh.
4: Boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
4: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari Yeri ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan, terus mungkin ada sesuatu tantangan yang gak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, jadi seorang musisi.
0: Oke.
6: Jangan banyak-banyak, nanti bingung jawabnya.
2: Oke.
6: Okay.
2: Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio. Selamat mewati juga Pak Widini Tansun yang semua menyarankan rilis seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh. Ya. Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
4: Video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi
2: minggu
0: ya.
2: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
4: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
4: kita
0: mana?
4: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di yeri.t5.
0: Yeri.t5.
4: Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
4: Oke.
0: Terus ada pertanyaan lagi. Ada project nggak barengan sama T5?
4: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding kolaborasi sama Melimono.
0: Melimono. Melimono tuh
4: vokalisnya sih.
0: Iya, vokalisnya sih bener.
4: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Heri terus sama T5 gitu ya.
4: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe it.
2: Okay. Ya.
0: Bukan lagunya Cher kan? Do you believe in a
2: beda, beda.
4: Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, sorry.
2: Tanpa kita sebut ya, Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
2: Apa tuh?
0: Ayu nanya tantangan selama berkarir selama ini ada nggak sih, Kang?
4: Tantangan ya. Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya selama ini. Udah saat ini T5 ya. T5 tuh kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya karena banyak kepala sih.
0: Betul.
4: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih itu yang paling susah.
0: Betul.
4: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa banyak sih tantangan-tantangannya karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya perform di atas kontainer kita pernah.
0: Goyang-goyang ya.
2: Ngeri ya.
4: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
0: Waduh.
4: Dan saat itu kita terima tantangannya
0: 2005
4: dan
0: aku belum lahir.
4: Berhasil. Belum lahir.
2: Gimana?
0: Belum lahir di industri.
2: Oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
2: Iya, baik.
4: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah enggak nyaman banget sih performnya enggak.
0: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak apa gerobak dorong nih jatuhnya ya.
2: Iya.
4: Kalau itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu yang paling gila lah itu hampir jatuh lah segala macam alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli segala macam dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya terbatas berarti ya.
4: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
2: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget betul.
0: Seru.
2: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
0: Ya,
2: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
0: Boleh via WhatsApp.
2: Ini. Betul banget. Di mana tuh Iksan?
0: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya, bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya,
1: ya ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina. Sirina, wow. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah. Cuma disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Yeah. Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Okay.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. 1, 2, 3. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

0: Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Giri?
1: Bisa nggak?
2: Wah ini lebih sulit ini.
1: Ah ini lebih sulit nih. Coba coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oh iya oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja. Okay.

0: berasa lagi ada di saung-saung
1: restoran-saung-saung gitu. Lagi makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya?
0: Iya dong.
1: Aduh, sedap banget.
0: Aduh keren deh,
1: Bang Yeri, beneran. Thank you loh ya.
0: Musisi loh nih. Ya, di challenge langsung jadi.
1: Keren banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih. Kita sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
0: nyanyi
3: nih. Irami Raja Ceti.
1: Oke, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
0: Boleh, boleh, gua beli, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Live ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
0: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
0: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh
1: ya. Hmm, oke. Okay.
0: Oke, okay, terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
0: Oh, proses kau dulu ya?
1: Oke, okay. Itu aja.
0: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang, hip hop romantis gitu.
0: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
1: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
1: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Shelly, Ika.
0: Gini dong, benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Halo juga produser Wan Ridho Yudismangi.
0: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
4: Kang Yeri. Kang Yeri sampurasun.
0: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
0: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
0: Idi, Abi mah ngerti ya, seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
0: Sundana duaan. Oke.
4: Okay. Nah, Kang Yeri. Ya. Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Ya. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang, sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu. Ya. Mirip bener apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Teteh jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Yeah. Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
0: Oke. Okay.
4: Okay. Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi apa? Udah ada deh. No, udah ada deh di pikiran tuh, apa mau tanya apa lagi gitu ya.
0: Mau tanya apa?
1: Ayo diingat-ingat.
0: Kan lagu baru, lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang lima teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
0: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
1: Oh, oke. Okay. T5 jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Rida.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan. Ikan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Tete cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Tete.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
1: Ada itu? Dua pertanyaan.
0: Teh Dinda tadi nanyanya apa
1: banyak,
0: tadi itu?
1: Iya.
0: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
1: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih. Sebenarnya masih jalan-jalan.
1: Masih
2: aja.
1: Jalan ya.
0: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
1: Pasti nggak ingat ya.
0: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
1: Bingung juga.
2: Beberapa kali kita perform.
0: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
1: Iya.
0: Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak lihat.
2: Lagi ada event PVJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
0: Iya.
1: Oke deh. Tadi ada juga.

0: album pertama ya tahun 2000 sa.
1: Masih ingat ada
0: rekaman tuh? Ya masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu pas bulan gitu untuk satu lagu Kawi itu.
1: Tiga minggu
0: atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita bukan
1: digital. Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
0: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga, vokal belum masih susah diediting.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan namanya?
0: 1 bulan kayaknya.
1: 1 bulan sampai 3 bulan ya.
0: Mematenginnya gitu.
1: Wow.
2: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
2: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
0: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
0: Terus mulai didengerin di platform-platform stream toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
0: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin di mana? Boleh dikasih tahu dong.
2: Boleh dibocorin ya.
0: Lagu terbaru yang mana nih, yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
0: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
2: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
2: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
2: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
2: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta mendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi.
1: Setengah 2,
2: ya,
1: jam 1.30
2: 3 sore. Betul. Ini terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye-bye, assalamualaikum.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam dialog kentongan tanggap bencana. Kita akan hadirkan di ruang dengar Anda dialog kentongan kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan juga lahan ataupun karhutla bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Dr. Romi Manule, merupakan Kalaksa BPBD Pinrang, dan juga nantinya bersama dengan Pak Muhammad Jerum and Sekretaris Damkar Maros. Kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita di sore hari ini, mendengar. Baik. Selamat sore, Pak Romi.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Romi sore hari ini?
1: Alhamdulillah ya, sampai sini sehat-sehat.
0: Baik. Baik. Pak Romi, kita berbicara terkait dengan kemarau dan juga ancaman kebakaran hutan dan juga lahan nih untuk wilayah Pinrang. Untuk saat ini seperti apa nih kondisi di Pinrang musim kemaraunya nih Pak Romi?
1: Ya, untuk saat ini kita sudah mulai memasuki musim kemarau meskipun masih ada sedikit hujan. Tetapi di satu bulan terakhir ini, per bulan Mei ini kemarin, itu ya hujannya tidak terlalu banyak. Jadi lebih banyak kemaraunya begitu, lebih banyak panasnya.
0: Oh.
1: Itu sudah sesuai dengan perkiraan dan perkiraan dari BMKG.
0: Mm-mm.
1: Bahwa memang kita karena ada juga fenomena ini monsun, fenomena angin monsun Australia, jadi suhu panas itu sudah mulai meningkat.
0: Yeah.
1: Jadi tidak hanya kami Gajah, mungkin di Sulawesi Selatan hampir seluruhnya.
0: Okay.
1: Berkaitan dengan hal itu bahwa kami sudah lakukan penetapan begitu, status siaga.
0: Baik. Oh, jadi Pinrang sudah menetapkan status siaga.
1: Ya, jadi itu apapun namanya karena itu prosedur kita kan. Jadi kalau terjadi sesuatu dan lain hal itu kita sudah siap. Jadi untuk kita di Kabupaten Pinrang sudah menetapkan status siaga darurat bencana alam hidrometeorologi kering. Itu yang kita sudah tetapkan berdasarkan surat keputusan bupati per tanggal 1 Mei sampai dengan 29 Juli 2026. Begitu. Jadi nanti kalau memang masih fenomena ini masih panjang, jadi kemungkinan kita akan perpanjang statusnya, begitu.
0: Baik. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih, fenomena kemarau saat ini perbandingannya seperti apa nih? Baik itu mungkin untuk kalau durasi kan ini masih belum diketahui ya, karena penetapannya sampai Juli nih Pak Romi. Ya. Kalau untuk intensitasnya, ya, mungkin suhu panasnya ini atau dampak kemaraunya sekarang ini dengan yang sebelumnya seperti apa nih Pak Romi jika dibandingkan?
1: Kalau ya, kalau di tahun yang lalu suhu itu berbeda kita. Di tahun ini kan kita ada fenomena anomali yang panas sangat terik ketika di musim puncak, di waktu puncak jam 11, 12, 1, 2 itu suhu itu kurang lebih sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Itu berarti kan sudah ada anomali yang panas. Itu yeah, terkait dengan fenomena yang kami sudah sampaikan sebelumnya, yaitu adalah El Nino Godzilla.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi El Nino Godzilla ini yang memang panasnya ini sangat terik begitu. Jadi kita harapkan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Pinrang khususnya mengurangi dulu ketika di waktu-waktu tertentu, di jam-jam tertentu antara pukul 11 sampai pukul 2, mengurangi dulu aktivitas di luar ruangan, begitu.
0: Oke, jadi ini sudah ada himbauan-himbauan begitu ya ke masyarakat ya Pak Romi ya?
1: Iya, betul-betul.
0: Untuk wilayah Pinrang sendiri nih, yang paling rawan nantinya nih Pak Romi, ancaman kebakaran hutan dan juga lahan itu di daerah-daerah mana saja nih kalau boleh tahu nih Pak?
1: Ya, kalau untuk saat ini per kejadian kami dari data Pusdalop tahun 2024 sampai saat ini, sejak tahun 2023 sampai saat ini, itu memang tidak terjadi namanya kebakaran lahan.
0: Mm-hmm.
1: Yang terjadi itu adalah kebakaran rumah. ulangi kebakaran hutan. Ya, yang ada itu memang ada sebagian tidak terjadi kebakaran hutan, tetapi ada sedikit kebakaran lahan. Tapi itu pun karena orang membuka lahan. Nah, kemudian untuk saat ini, sampai saat ini, dari per Januari sampai bulan Mei lalu, tidak terjadi kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Yang ada adalah kebakaran rumah. Yang terjadi ada kurang lebih kasus itu ada 14 kebakaran rumah.
0: Wow.
1: Yang disebabkan oleh faktor korsleting listrik. Itu yang kami sudah atasi bersama dengan teman-teman dari pemadam kebakaran begitu.
0: Baik. Kalau
1: untuk
0: tadi
1: saat ini begitu.
0: Iya. Ya. Jadi masih belum ada istilahnya untuk intensitas begitu ya, potensi dari kebakaran hutan yang terlalu besar begitu ya, dan juga kebakaran lahan di daerah Pinrang. Kalau melihat ya, nih,
1: artinya tidak ada, tidak ada kejadiannya, ya.
0: Tidak ada kejadiannya ya, sampai saat ini.
1: Baik, nah, dari Januari sampai bulan Mei lalu.
0: Baik, Pak Romi, kalau melihat nih struktur mungkin geografis yang ada di wilayah Pinrang sebenarnya ini seperti apa nih mungkin yang bisa rentan begitu? Apakah dengan adanya kemarau Godzilla ini ada wilayah-wilayah yang punya lahan-lahan gitu? Tadi kan ada kebakaran lahan karena dibuka. Apakah ada memang struktur geografis di satu daerah begitu yang memang bisa dikatakan berpotensi walaupun tidak dibuka lahannya begitu, Pak Romi?
1: Ya, untuk saat ini yang berpotensi wilayah kecamatan itu kami sudah jajaki ada 3 kecamatan yang berdasarkan data yang terjadi berdasarkan perkejadian per tahun 2022 sampai tahun 2023 itu terjadi di 3 kecamatan yaitu Lembang terkait dengan pembukaan lahan ya, lahan kebun, kemudian yang kedua itu di kecamatan Pakampanua dan yang terakhir di kecamatan Supah. Itu yang tercatat pada kami kejadian-kejadian yang boleh dikatakan terjadi di 2022-2023 pembukaan lahan tadi dengan cara membakar. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak ada karena berkat kerja keras kami juga melakukan mitigasi yang dibantu oleh teman-teman dari pemadam kebakaran. Kita melakukan sosialisasi diharapkan kepada semua warga masyarakat setempat yang dibantu oleh Babinsa, Babinkamtibmas bersama dengan aparat desa, aparat kecamatan untuk melakukan sosialisasi diharapkan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
0: Baik. Nah, Pak Romi, kalau dari 3 kecamatan ini aksesnya seperti apa nih? Misalnya tidak diminta-minta ya Pak Romi ya, terjadi mungkin kebakaran hutan atau kebakaran lahan, akses menuju ke lokasi-lokasi yang mungkin disinyalir begitu bisa terjadi atau berpotensi itu seperti apa? Apakah mudah diakses oleh teman-teman dari damkar atau seperti apa?
1: Kalau untuk wilayah tadi yang saya sebutkan, Kecamatan Pakampanua itu masih wilayah dataran, dataran, dataran rendah. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Supa yang berbatasan dengan Parepare itu masih dataran rendah, masih terjangkau aksesnya untuk mobilisasi mobil kendaraan dari damkar. Kalau yang satu ini yang di wilayah Kecamatan Lembang itu kan daerah pegunungan. Itu memang masih agak kesulitan kita ke sana. Nah, jadi kita melakukan upaya atensi melalui bantuan dari teman-teman TNI Polri supaya untuk bisa menekan supaya tidak terulang terjadi kejadian lagi yang pernah terjadi di tahun 2022-2023 begitu.
0: Baik, baik.
1: Jadi hanya satu saja kecamatan yang aksesnya untuk mobilisasi kendaraan itu agak sulit. Kalau di tempat lain pada umumnya masih terjangkau.
0: Baik.
1: Untuk wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Emrekan, Kecamatan Batu Lapa itu bisa jarang masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
0: Baik. Nah, tadi dikatakan juga bahwa sejak ada penetapan dari BMKG sendiri bahwa akan terjadi kemarau anomali cuaca begitu, kemarau Godzilla ini sudah ada kesiapsiagaan dari teman-teman di BPBD Pinrang. Bisa dijelaskan kembali nih Pak Romi, langkah yang dilakukan sebelum menetapkan status siaga tadi itu apa saja nih?
1: Ya, yang tentunya yang pertama kesiapsiagaan kita itu terkait dengan personil. Jadi itu pertama. personil, dan kemudian di dalam kesiapsiagaan kita adalah aktivasi posko di masing-masing kecamatan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah langkah terakhir kita melakukan proses mitigasi dan sosialisasi. Itu yang utama dulu. Jadi yang pertama adalah kesiapsiagaan personil, kemudian aktivasi posko untuk jalur koordinasi kita di tingkat kecamatan, desa, dan ya di tingkat kecamatan dan desa. Kemudian yang terakhir itu adalah langkah mitigasi dan sosialisasi. Nah, kita upaya lebih baik melakukan upaya cegah dini.
0: Betul.
1: Nah, jadi berarti selain tadi itu langkah pertama adalah kesiapsiagaan personil, termasuk kesiapsiagaan peralatan. Nah, itu peralatan dalam hal ini kan di sini tentu saja koordinasinya kami itu kan bersama dengan teman-teman damkar. Jadi semua mobil-mobil tangki itu sudah dipulkan untuk kesiapsiagaannya dan personilnya sudah siap. Kita di sini untuk damkar kami berkoordinasi, mereka sudah siapkan itu 3 regu. Nah, bersama dengan kami juga di tingkat di teman-teman TRC itu kami juga sudah siapkan 3 regu juga untuk melakukan upaya-upaya yang terkait dengan kesiapsiagaan tadi. Yang terakhir adalah mitigasi.
0: Yeah.
1: Nah, ketika ada kejadian darurat, berarti kita sudah harus melakukan asesmen, kaji cepat dalam rangka untuk memetakan, memplotting sekaligus mengelola data dan informasi yang terkait dengan kejadian tadi. Kalau memang itu sudah terjadi keadaan darurat, misalnya begitu.
0: Baik. Baik, nah untuk personil sendiri ini apakah semua dari 3 regu ini dari damkar, kemudian tadi ada 3 regu lagi, apakah itu murni dari BPBD atau ada juga nih dipersiapkan dari teman-teman BPBD untuk mungkin relawan, untuk ke masyarakat yang bergabung begitu nantinya ketika misalnya tidak diminta-minta terjadi bencana nih?
1: Ya, untuk saat ini memang kami juga tadi yang saya bilang ada tiga langkah tadi itu kan kesiapsiagaan personil, itu terkait dengan personil teknis.
0: Yeah.
1: Yang kedua itu kan aktivasi posko.
0: Betul.
1: Aktivasi posko itu sudah pasti di situ kan adalah relawan masyarakat setempat yang di backup oleh aparat TNI Polri, Babinsa dan Babinkamtibmas. Ketika sesuatu hal terjadi, maka mau tidak mau para personil tadi yang bekerja tentu saja tidak mungkin bekerja sendiri, pasti dibantu oleh masyarakat warga setempat yang mana itu melibatkan relawan gitu.
0: Baik, ada pelatihan tidak Pak yang diberikan dari BPBD untuk masyarakat atau relawan dalam membantu teman-teman BPBD menangani bencana?
1: Kalau pelatihan sih memang kami sudah lakukan, artinya itu kami lakukan secara tidak rutin, tetapi kita lakukan secara berkala. Itu yang kami lakukan itu setiap tahunnya kesiapsiagaan kita dan masuk nah, di himbauan sosialisasi bersama dengan teman-teman relawan itu kita lakukan berkala. Jadi setiap 6 bulan kita lakukan sekaligus monitoring kesiapsiagaan aparat masyarakat setempat melalui teman-teman di kecamatan dan aparat desa. Jadi ini kemarin kami sudah lakukan salah satunya itu apalagi kegiatan pembinaan relawan itu di salah satu desa, itu di desa Alita itu juga yang termasuk kecamatan Matero Bulu itu ya juga yang berpotensi terjadinya aktivitas kegiatan pembakaran lahan, tetapi insya Allah kalau kita sudah lakukan itu didukung oleh aparat desa setempat, maka kita sudah minimal mengurangi aspek-aspek atau pot yang berpotensi untuk terjadinya kebakaran lahan. Itu yang sementara ini kami lakukan gitu.
0: Baik. Pak Romi, kalau dari BPBD sendiri ini adakah mekanisme mendeteksi dini begitu? Kalau misalnya ada titik api di suatu wilayah di Kabupaten Pinerang yang terdeteksi?
1: Kita sekarang ini kalau alat dari segi teknologi itu kami belum memiliki, tetapi minimal melakukan deteksi dini atas dasar aktivitas kecepatan pelaporan dari aparat masyarakat, dari laporan masyarakat dan aparat yang ada di tingkat kecamatan, desa. Kecepatan itulah yang saat ini kami lakukan untuk saat ini, kecepatan informasi ketika ada aktivitas terjadinya potensi atau terjadinya kejadian kebakaran tadi, kebakaran terutama kebakaran lahan gitu.
0: Baik.
1: Untuk saat ini begitu. Untuk saat ini kami belum ada alat atau teknologi yang boleh dikatakan
0: bisa mendeteksi begitu ya.
1: Yang bisa mendeteksi begitu.
0: Baik.
1: Masih tradisional.
0: Baik. Nah, kalau misalnya
1: minimal kecepatan pelaporan kesiapsiagaan tadi itu yang utama dari kita semua.
0: Baik. Nah, tentunya kan kesiapsiagaan ini dari respon masyarakat begitu ya, Pak Romi ya. Nah,
1: ya, betul.
0: Nah,
1: betul,
0: masyarakat ya. Ini yang mau menginfokan misalnya terjadi ada mungkin terlihat titik api begitu ya, ada kebakaran hutan ataupun kebakaran lahan, ini melapornya kemana nih, Pak Romi?
1: Itu tadi, berdasarkan aktivasi posko, laporan langsung ke aparat desa, Babinsa, Bambin Kamtibmas, langsung laporan ke kecamatan dan Ramil dan Kapolsek, maka laporan langsung ke kabupaten, di posko kami di kabupaten, begitu.
0: Oh, artinya bisa dikatakan setiap desa punya posko-posko sendiri begitu ya, yang nantinya sebagai informasi yang akan dikirim ke pusat.
1: Iya, kantor desa atau kantor kecamatan itu secara tidak langsung adalah posko mereka.
0: Oke, baik.
1: Iya, jadi dalam kondisi begini kami sudah sampaikan bahwa mereka kantor itu jangan dijadikan tidur, tapi kan minimal mereka kan sudah punya kesiapsiagaan sendiri.
0: Betul.
1: Buka posko warga atas dasar kegotong royongan pasti mereka, dan selama ini kami masih bisa mengatasi. Untuk di Kabupaten Pinang tidak ada kendala begitu.
0: Baik. Nah, kalau misalnya nih Pak Romi, ada mungkin kejadian misalnya pembakaran lahan begitu yang disebabkan oleh pembukaan lahan ya, masyarakat yang membuka lahan. Itu apakah sudah ada regulasinya, mungkin ada sanksi atau apa yang bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah begitu sehingga tidak terjadi lagi ada pembukaan lahan dengan cara membakar?
1: Ya, untuk saat ini kalau kita bicara regulasi belum kami susun, karena kan sifatnya ini kan harus melibatkan semua sektor, terutama dengan pihak kehutanan, pihak lingkungan hidup, kan di kehutanan ada polsusnya. Nah, kami juga dibantu oleh polsus kehutanan terkait dengan untuk pengendalian, pencegahan pembukaan lahan yang dengan cara membakar yang wilayah-wilayah lahan kritis yang ada di sekitar dekat hutan. Itu kan biasanya kan ada hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat. Itu juga kami dibantu oleh polsus. Okay. Untuk saat ini regulasi kami belum ada, tetapi minimal regulasi dari pihak kehutanan dengan lingkungan hidup itu sudah menegaskan bahwa memang tidak boleh melakukan upaya pembukaan lahan dengan cara membakar. Hanya tinggal penegakannya yang utama.
0: Baik.
1: Saat ini.
0: Baik. Dalam melakukan kesiapsiagaan bencana ini, Pak Romi, apa sih yang paling dibutuhkan begitu dari tim BPBD sendiri dalam mewaspadai, memitigasi bencana ataupun ancaman kebakaran ini?
1: Ya, kalau saat ini kami yang pertama yang kami butuhkan adalah kesadaran bencana bagi warga masyarakat. Yang dibutuhkan sekali BPBD bahwa di setiap musim, apakah itu musim hujan ataukah musim kemarau, kita harus sadar bencana begitu. Itu yang bagaimana warga masyarakat sendiri kembalinya ke situ yang kami butuhkan dari BPBD.
0: Baik.
1: Ya, yang kedua tentu saja adalah faktor kesiapsiagaan tadi, itu bahwa kita di sini di Kabupaten Pinrang ini kan boleh dikatakan berdasarkan kajian indeks risiko bencana masuk wilayah berisiko tinggi. Jadi memang kami tidak bisa berjalan sendiri, tentunya harus melibatkan semua sektor atau semua pihak. Gitu.
0: Baik.
1: Itu yang dibutuhkan oleh BPBD. Ya, toh, jadi dan yang terakhir tentunya yang paling sangat kami butuhkan adalah anggaran.
0: Ya.
1: Di tengah-tengah efisiensi anggaran ini ya boleh dikatakan perhatian dalam arti semua stakeholder ya perlulah kami diperhatikan, terutama itu memang penganggarannya dalam kegiatan operasional ini, karena operasional itu sangat butuhkan sekali untuk mengaktifasi posko di tingkat pusat di tingkat kabupaten.
0: Ya.
1: Nah, bagaimana kami melakukan operasional misalnya patroli ataukah melakukan sosialisasi ataukah melakukan upaya mitigasi kalau keterbatasan anggaran juga begitu. Jadi tiga hal sebenarnya, kesadaran budaya, budaya sadar bencana masyarakat sendiri. Yang kedua adalah faktor kesiapsiagaan stakeholder, semua pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana.
0: Baik.
1: Bukan hanya kami kan di sini.
0: Baik.
1: Ya, kami ini kan kekeringan pasti di sini, Polsus, kehutanan, lingkungan hidup.
0: Betul.
1: Itu semua terlibat kan gitu.
0: Betul.
1: Nah, yang terakhir adalah bagaimana selain set sinergitas stakeholder, yang terakhir adalah anggaran tentunya. Begitu, Ibu.
0: Baik.
1: Jadi kan itu pasti dirasakan oleh semua pihak.
0: Karena sekarang lagi efisiensi, jadi yang paling utama pasti dari masyarakatnya gitu ya.
1: Ya. Ya masyarakatnya. Jadi jangan semua menyalahkan pemerintah. Oh, enggak bisa. Jadi enggak bisa.
0: Baik.
1: Jadi kita harus bersama-sama.
0: Baik.
1: Makanya saya selalu mengutamakan itu kesadaran bersama.
0: Betul. Nah,
1: budaya atas dasar bencana.
0: Ya. Bukan kesadaran dari petugas stakeholder sendiri bahwa itu ada tugas ya, tapi adalah masyarakat sendiri begitu yang harus bersama-sama ya, sadar bahwa
1: kami sudah. Iya.
0: Baik.
1: Biasanya kan kalau kami ini melakukan sesuatu itu kan dibutuhkan juga keterlibatan semua pihak kan begitu.
0: Betul, betul.
1: Terutama warga masyarakat sendiri yang bisa menjaga memelihara lingkungannya. Itu yang utama.
0: Baik. Terakhir nih Pak Romi, yang ingin mungkin disampaikan kepada ya, masyarakat begitu ya, terkait dengan saat ini kita berada di musim yang bisa dikatakan anomali ini ya, kemarau Godzilla yang mungkin datangnya tidak tiap tahun begitu ya, dan saat ini kita rasakan, apa nih yang ingin Pak Romi sampaikan? Silahkan Pak Romi.
1: Jadi yang pertama terkait dengan kebakaran tadi, yang saya harapkan bahwa bagaimana kebakaran itu dapat merugikan semua pihak. Ya tentu saja baik itu lingkungan yang disebabkan oleh hutan dan lahan. Jadi itu semua kebakaran memiliki dampak ekologis, dampak ekonomis, dan dampak sosial. Nah, itu yang satu. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan upaya pencegahan kebakaran dengan kegiatan yaitu pengendalian kebakaran, dan merupakan upaya kita dalam arti mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran. Tentunya tadi itu kesadaran warga masyarakat. Itu yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah kami berharap bahwa BBBD tidak bisa berjalan sendiri di dalam rangka upaya melakukan pencegahan kebakaran ini, baik kebakaran hutan dan lahan, sinergitas yang efektif dari semua stakeholder, dukungan dari semua pihak, sehingga kita harapkan itu dapat mengatasi upaya-upaya yang pada umumnya kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh aktivitas oleh manusia. Oleh karena itu, himbauan saya adalah jaga dan ikuti perkembangan peningkatan suhu. Jadi karena dengan adanya kemarau yang panjang ini, yang berpotensi akan panjang, kita harapkan peningkatan suhu itu sudah pasti. Maka bisa dijaga aktivitas kegiatan yang berdampak pada upaya kebakaran-kebakaran tadi, kebakaran hutan maupun lahan. Kemudian yang paling dijaga adalah jangan buang puntung rokok sembarangan, dan artinya kemudian bagaimana menghemat sumber daya air. Yang utama itu sumber daya air, karena musim kering ini sumber daya air, dan diharapkan dihimbau kepada semua warga masyarakat jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Itu saja yang saya harapkan dan pesan kami dari BBBD Kabupaten Pinerang gitu.
0: Baik.
1: Ibu, ya.
0: Terima kasih Pak Romi kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar di sore hari ini. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran dan juga pengingat bagi kita ya, bahwa kebakaran ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan
1: kapan saja.
0: Dan sebagai masyarakat kita harus teredukasi bagaimana memitigasi bencana kebakaran ini. Terima kasih Pak Romi kebersamaannya. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Baik. Waalaikumsalam, selamat sore, salam tangguh, salam kemanusia.
0: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Dr. Romi Manule Kalaksa BPBD Kabupaten Pinerang dalam kebersamaan kita di Kentongan, kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan juga lahan Karahutla. Kami akan kembali menghubungi narasumber kita berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Tadi rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya.
1: Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
0: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup itu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, melanjutkan kebersamaan kita di kentongan, kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan juga lahan, Karhutla. Selanjutnya kita bersama dengan Sekretaris Damkar Kabupaten Maros, ada Bapak Muhammad Jalaluddin Rum. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Ya.
0: Baik, bersama Dwi di studio ya. Pro 1 Pak Rum.
1: Iya. Baik. Ya, selamat sore Mbak Dwi.
0: Membahas terkait dengan kemarau dan juga ancaman kebakaran hutan dan lahan ini. Sebelumnya kita mau tahu juga nih, di Maros sendiri seperti apa nih kondisi kemarau yang dialami dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih Pak Rum?
1: Oke, baik. Mungkin untuk tahun ini ya, musim kemarau di tahun 2026 memang diprediksi agak panjang memang. Kalau menurut BMKG itu sekitar 7 bulanan lebih ya, untuk pengaruh diakibatkan adanya El Nino. Nah, jadi agak panjang memang. Dan untuk memasuki bulan Mei dan Juni ini, memang Kabupaten Maros sudah ada 2 kali kebakaran, namun belum terlalu signifikan untuk proses pemadaman yang besar atau dengan skala besar seperti itu.
0: Baik, itu 2 kali kebakaran lahan ya Pak Rum ya?
1: Iya, itu laporan 2 kali kebakaran lahan ya, yang kami dapatkan. Itu di area kota saja. Itu disebabkan mungkin karena masyarakat ya membakar lahannya, tapi menyebar ke belakang area rumputan dari karena masih ada yang kosong. Gitu.
0: Baik. Ada pemetaan lokasi-lokasi tidak di Maros nih Pak Rum yang mungkin berpotensi nih di musim kemarau ini rentan terjadi mungkin kekeringan yang nanti akan berakibat pada kebakaran lahan begitu.
1: Oh iya. Untuk Kabupaten Maros sendiri kami memang dari tahun 2018 sebelumnya sudah melakukan proses pemetaan di mana ada sekitar 8 kecamatan yang sangat riskan untuk terjadi kebakaran karhutlah. Itu ada di Kecamatan Tanra Lili, Kecamatan Tompok Bulu, Kecamatan Moncong Loe, Kecamatan Simbang, Kecamatan Banting Murung, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Mandai, dan juga Kecamatan Marusu. Itu.
0: Baik. Dan di antara ke-8 kecamatan ini, kalau menurut Pak Rum sendiri, dari accessibility mungkin petugas damkar ke lokasi itu yang paling sulit dijangkau itu di bagian mana nih Pak?
1: Kalau yang paling sulit ada di daerah sekitar pegunungan ya, itu di daerah Tompok Bulu dan juga Tanra Lili. Itu yang paling sangat sulit karena terkadang di tahun 2018 kemarin dan juga 2024 memang ada sampai malam begitu, artinya nyebrang hari proses pemadaman karena hutan yang terbakar adalah hutan pinus yang mungkin semua SAR gabungan pun, satuan rescue gabungan pun ikut andil di dalamnya. Jadi yang paling riskan memang di daerah Tompok Bulu gitu.
0: Baik, jadi sebenarnya yang lebih riskan itu di daerah pegunungan ternyata ya Pak?
1: Daerah pegunungan, betul, iya, karena rentetan banyaknya pepohonan yang mungkin di spot-spot kekeringan ya, akibat tidak adanya hujan dan panas yang begitu menyengat, sehingga potensi gesekan dedaunan ataupun mungkin ulah masyarakat membuka lahan itu lebih banyak di daerah pegunungan ya.
0: Baik, dan kepadatannya mungkin lebih rapat gitu ya untuk wilayah pegunungan
1: lebih
0: dibandingkan. Oke, baik. Nah, kalau untuk di 8 kecamatan ini akses, selain akses yang tadi mungkin di pegunungan yang sulit, perlengkapannya seperti apa nih? Apakah sudah dilengkapi?
1: Dilengkapi dengan peralatannya. Baik, mungkin dari kami sendiri memang sudah tersedia ya sebanyak 6 sektor ya yang tersedia ya, tiap satu sektor itu ada satu mobil pemadam yang sudah siap, ditambah dengan dua ada sekitar 6 standby di markas komando, dan juga peralatan seperti jet shooter maupun peralatan penyemprotan yang lain itu sudah kami siapkan untuk bisa mengakses area-area masuk ke dalam sampai ke dalam hutan tersebut.
0: Baik, baik Pak Rum, ini kalau melihat nih di tadi kan dikatakan bahwa yang paling sulit juga tertangani apabila berada di kawasan pegunungan gitu, hutan gitu. Nah, sudah ada titik-titiknya belum nih Pak Rum, bahwa lokasi-lokasi ini yang mungkin nantinya akan berpotensi lebih besar begitu, sehingga punya penanganan tersendiri dalam mencegah begitu terjadinya kebakaran hutan di kemarau tahun ini?
1: Ya, mungkin untuk mempelajari dari tahun-tahun sebelumnya, memang kita sudah mempersiapkan diri untuk memetakan sebagaimana berapa titik potensi spot api yang bisa muncul di area-area yang rawan akan panas yang berlebihan akibat cuaca ekstrim ini. Jadi kami sudah menyiapkan bukan hanya peralatan, tetapi memetakan sumber air yang dekat juga dengan area tersebut, sehingga proses pengambilan air dalam hal penanganan itu berjarak dekat. Jadi memang kita sudah memetakan juga, selain spot titik api, kita juga memetakan spot-spot di mana sumber airnya dekat dengan dengan proses pengambilan, sehingga mobilisasi untuk melakukan proses pemadaman itu cepat, begitu.
0: Baik, strategi penanganan yang dilakukan teman-teman damkar untuk mungkin pada saat terjadi kebakaran baik itu hutan maupun lahan itu apa saja nih yang bisa mungkin diberikan kepada pendengar?
1: Ya, untuk strategi sendiri mungkin kami pun dari pihak pemadam kebakaran dan juga pemerintah Kabupaten Maros sudah memperkuat dengan satuan tugas ya. Jadi ada satgas yang dibentuk memang untuk Karhutla, yang di dalamnya ada gabungan TNI, Polri, Manggalakni, dari balai balai besar Taman Nasional Bantimurung, ada juga dari BPBD, ada juga dari SAR gabungan seperti Pramuka dan OKP yang lain. Itu bersinergi kita untuk melaksanakan kegiatan proses pemadaman. Selain itu juga kemungkinan besar mungkin di beberapa hari ke depan atau mungkin bulan depan, gimana memasuki puncak daripada panas diakibatkan El Nino ini, kemungkinan pemerintah Kabupaten Maros akan menyiapkan latihan gabungan atau latihan per unit kerja atau per instansi untuk mempersiapkan diri dalam hal proses penanganan kebakaran hutan atau lahan seperti itu.
0: Ada pelatihan untuk relawan atau masyarakat tidak dalam membantu proses kalau misalnya yang terjadi kebakaran nih, Pak?
1: Iya, untuk kami sendiri dari pemadam kebakaran untuk Lamalan Kabupaten Maros sudah membentuk sekitar ada 4 kecamatan untuk 75 rekar, namanya relawan kebakaran ya, yang kami latih untuk bisa mumpuni untuk melakukan tindakan awal dalam hal proses penanganan api atau spot api, baik itu proses pelaporan maupun proses pemadaman. Jadi ada yang sementara kami lakukan untuk penyiapan adalah hal tersebut, bagaimana bisa pencegahan dini maupun pemadaman dini bisa dilakukan secepatnya oleh relawan kebakaran tersebut.
0: Baik. Gitu. Baik, Pak Rum, sudah ada ini nggak mungkin teknologi yang digunakan teman-teman damkar untuk mendeteksi begitu kalau misalnya ada titik api atau ada kebakaran yang mungkin belum terlalu besar begitu ya, dan semoga tidak besar begitu, itu ada teknologinya nggak dari teman-teman damkar?
1: Iya. Untuk saat ini memang kami lagi mempersiapkan hal tersebut. Dalam hal ini kami memiliki satu drone untuk melihat titik panas sehingga tetapi belum kami laksanakan kegiatan tersebut. Namun kami sudah mempersiapkan dalam hal itu, dan juga untuk proses pemadaman memang kami sudah dilengkapi seperti jet shooter ya. Itu adalah alat punggung untuk melaksanakan kegiatan yang masuk rentan jikalau memang apa namanya selang itu dari sumber itu tidak dapat kita apa namanya sampai tidak nyampe ke apa ke
0: lokasi titik api
1: seperti atau ke api ya.
0: Baik. Berdasarkan pengalaman yang kebakaran hutan dan lahan yang sudah terjadi di kira-kira tantangan terbesar yang biasanya dihadapi dalam menangani karhutla ini apa saja nih Pak?
1: Ya, baik. Mungkin kami menceritakan terkait dengan kasus 2024 ya, di mana di 2024 itu ada sekitar 121 titik api, lahan, dan laporan yang kami sudah tanggapi. Itu tahun 2024. Dan memang tantangannya sangat besar, bukan hanya dari kesiapan sumber daya, itu juga seperti yang sampaikan tadi bahwa memang ada kami belum nyampe kepada tahapan mempersiapkan area terkait dengan titik air atau sumber air yang dekat. Sehingga pengalaman kami di Tompobulu waktu itu jarak hampir 3 kilo untuk proses pengambilan air lagi itu untuk ke titik api. Jadi mobil harus mondar-mandir sebanyak waktu itu kami siapin sampai 4 unit itu harus dengan jarak yang jauh untuk melakukan pengambilan air. Jadi memang tantangannya untuk daerah-daerah seperti Tompobulu itu lebih kepada jauhnya proses pengambilan air untuk
0: iya. Baik, jadi itu yang menjadikan pengalaman sehingga mitigasi ini sudah dipetakan juga nih di mana kita mau ambil airnya gitu ya.
1: Iya.
0: Soalnya siap. cukup jauh juga tuh kalau 3 kilo tuh Pak, pulang balik 6 kilo ya, itu. Butuh waktu juga gitu ya.
1: Belum lagi proses pengambilannya melalui mesin alkon atau mesin pengisap itu kan memang membutuhkan sekitar 30 menit sampai 40 menit untuk mengisi sekitar 5 ribu kubik.

0: bisa dikatakan sudah cukup memadai begitu dalam mengantisipasi ancaman dari kemarau ini?
1: Ya, untuk saat ini sebenarnya dari beberapa hal yang kita sudah lakukan gitu ya, apa yang sudah terjadi baik pelaporan maupun potensi memetakan potensi atau topografi wilayah kami, memang alhamdulillah dengan sinergi bersama dengan SAR gabungan pun seperti Manggalakni dan juga BPBD dan juga TNI Polri, memang alhamdulillah cukup bisa menangani dengan cepat proses-proses hal tersebut. Namun memang kedepannya kita tidak tahu nih seperti apa dunia masyarakat dan dunia usaha melakukan proses pengembangan nih, baik itu kawasan-kawasan yang tertutup atau mungkin jauh dari pemukiman masyarakat atau akses jalan misalnya. Nah itu yang mungkin kedepannya akan kami lakukan apa namanya proses pengembangan kapasitas barangkali. Baik. Seperti itu.
0: Terakhir ya. Nih Pak Rum, yang ingin disampaikan mungkin kepada ya. Pendengar kita terkhusus untuk warga Maros. Karena kan dalam memitigasi bencana ini kan tidak hanya tugas dari damkar ya untuk kebakaran, tapi iya. tentunya partisipasi baik. Peran serta dari masyarakat juga turut ada untuk misalnya kalau terjadi apa-apa ini bisa cepat begitu penanganannya. Apa nih yang ingin disampaikan baik. Kepada masyarakat? Silakan Pak Rum.
1: Baik, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Maros dan juga seluruh masyarakat se-Indonesia gitu ya, menghadapi El Nino yang cukup panjang dengan hampir berdasarkan informasi BMKG sekitar 7 bulan ini yang puncaknya mungkin di bulan Juli dan bulan Agustus, maka kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros menegaskan bahwa masyarakat dan pihak dunia usaha untuk membuka lahan itu tidak dengan melakukan cara-cara pembakaran, dan juga untuk rumah tangga misalnya masyarakat-masyarakat di lingkungan yang mungkin masih lahan-lahan pekarangannya masih luas yang terkadang masih membakar pola pembakaran sampah dan sebagainya, untuk saat ini mungkin harus dihentikan gitu untuk sementara, dikarenakan ya mau tidak mau dengan spot panas yang sampai hari ini kita pun kalau keluar tidak menggunakan ini jaket misalnya atau alas itu sudah terasa banget tuh. Jadi mohon masyarakat dan pihak usaha dalam hal pengembangan atau tidak melakukan dengan pola-pola pembakaran baik itu sampah maupun pembukaan lahan dengan cara membakar seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Rum kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Semoga ini juga menjadi langkah mitigasi tidak hanya untuk teman-teman di masyarakat Maros tapi juga untuk masyarakat kita yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Rum kebersamaannya. Selamat
1: terima
0: kembali
1: kasih, terima
0: bertugas.
1: Kasih.
0: Ya, selamat sore.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik. Pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Sekretaris Damkar Maros Bapak Muhammad Jalaluddin Rum N di kebersamaan kita dalam kentongan tangkap bencana kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Kami cukupkan kebersamaan kita di sore hari ini. Sesaat lagi juga kami akan mengupdate kembali informasi Anda dalam Gema Sari Pati Maju, informasi dari Korwil 4 Sulawesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut jidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kegunaan kentongan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, penanda azan, maupun tanda bahaya dan mitigasi bencana. Benda ini masih dipelihara lantaran dinilai efektif untuk memberi peringatan dini bencana kepada masyarakat setempat. Alat mitigasi bencana dari kearifan lokal ini dibunyikan ketika ada satu bencana yang terjadi di sebuah lokasi. Kentongan hingga kini masih menjadi sistem peringatan dini, menjadi bagian penting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat. Karena peringatan dapat menjadi faktor kunci penting yang menghubungkan antara tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Tas siaga bencana, tas yang berisi barang-barang kebutuhan penting yang telah dipersiapkan untuk mengantisipasi ketika bencana terjadi. Lalu, apa saja sih yang perlu kita masukkan ke dalam tas siaga bencana? Yang pertama, hal yang paling utama dan harus Anda bawa, yaitu surat berharga seperti akta kelahiran, kartu keluarga, surat tanah, ijazah, surat kendaraan, surat asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pastikan ada kotak obat-obatan di dalam tas yang berisi obat sakit kepala, pembalut, minyak kayu putih, dan sebagainya. Yang ketiga, siapkan pakaian bersih agar setidaknya Anda masih bisa mengganti pakaian bersih agar kesehatan tetap terjaga. Keempat, perlengkapan mandi seperti sabun, handuk, sampo, sikat gigi, odol, dan pembalut untuk wanita. Selanjutnya, siapkan makanan ringan dan air minum kemasan di dalam tas siaga darurat. Hal ini bisa menjadi sumber tenaga dan menghindari dehidrasi saat sedang evakuasi. Walau di tengah bencana, setidaknya Anda harus menyediakan uang tunai untuk berjaga-jaga. Siapkan juga senter dan power bank di dalam tas darurat. Ketika bencana terjadi, mungkin saja berdampak pada pasokan listrik untuk penerangan di malam hari. Sedangkan power bank akan sangat membantu Anda untuk tetap memiliki alat komunikasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan memasuki Gema Saripati Maju Berjaringan yang dari Kendari. Untuk itu mari kita simak bersama Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Kendari. Berjumpa lagi untuk di Gema Saripati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Kita awali Gema Saripati Maju sore ini dari RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo.
3: Baik, pendengar, Ditlantas Polda Sulawesi Tengah batal menggelar operasi Patuh Tinombala 2026 karena adanya instruksi Mabes Polri terkait penundaan operasi Patuh. Selengkapnya laporan Helianita Surubakti.
4: Operasi Patuh yang sebelumnya dijadwalkan mulai tanggal 8 hingga 21 Juni batal dilakukan, di mana operasi terpusat kepolisian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung kepada RRI mengatakan pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya. Dirlantas berharap meski pelaksanaan operasi Patuh batal digelar, namun masyarakat diminta dapat tetap menerapkan sikap tertib berlalu lintas sebagai upaya mencegah diri sendiri menjadi korban dan pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas.
5: Ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut.
4: Saat ini belum ada pelaksanaan kegiatan operasi, Pak?
5: Belum, Pak. Iya, dari Polri dari seluruh Indonesia di batal. Ya, himbauannya tetap tertib dalam berlalu lintas. Ada operasi, enggak ada operasi di berlalu lintas. Tetap patuhi rambu lalu lintas, tertib berlalu lintas, utamakan keselamatan.
4: Dirlantas Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Agung mengatakan berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan tertib berlalu lintas tidak akan maksimal bila masyarakat tidak membudayakan tertib berlalu lintas. Ditegaskan saat ini sikap tertib berlalu lintas menjadi kebutuhan saat berkendara, mengingat tak jarang kasus kecelakaan tidak hanya menyebabkan kerugian secara materi, tetapi juga kehilangan nyawa.
3: Laporan dari RRI Palu kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari. Jihan.
2: Ya, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Selanjutnya kita menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore.
6: Ya, selamat sore rekan Jihan.
2: Ya, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia akan melakukan pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemea, Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
7: Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia melaksanakan kunjungan kerja bersama jajaran Pemkab Toli-Toli dalam rangka mendukung rencana pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla RI Toli-Toli di Desa Kapas, Kecamatan Dakopemean. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Bakamla Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli dalam meningkatkan pengawasan serta keamanan wilayah laut dan pesisir di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Bagian Umum Kamla Zona Maritim Tengah Bakamla Republik Indonesia, Kolonel Bakamla Eko Agus Kurniawan kepada RRI mengatakan, pihaknya terus menjalin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk membangun kerjasama yang lebih erat, terutama dalam bidang keamanan laut dan kawasan pesisir. Menurutnya, keberadaan stasiun Bakamla di Pulau Selandu nantinya diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan, mempercepat respon terhadap berbagai potensi pelanggaran di wilayah perairan, serta mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan laut yang lebih optimal.
8: Kita terima kasih ke Pak Wakil Bupati dan pemerintah Toli-Toli sudah mewadai kita, mengizinkan kita untuk membangun satu stasiun kita, Pak. Ya. Jadi diharapkan nanti stasiun ini bisa bermanfaat buat masyarakat sini, mungkin masalah keamanan dan keselamatan pelayaran, Pak. Kalau seperti kantor bangunan, Pak. Kantor mungkin di depan dermaga juga, nanti kalau ada, kemudian kita lengkapi dengan unsur kita juga untuk standby, untuk patroli di sekitar daerah Toli-Toli, Pak.
7: Sementara itu, Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan merespon positif pembangunan kantor stasiun peringatan dini SPD Bakamla Republik Indonesia Tolitoli sebagai bagian dalam kolaborasi menjaga wilayah laut dan kawasan pesisir di Tolitoli.
9: Harapan kami dengan dibukanya Bakamla di Kabupaten Tolitoli bisa memperluas wilayah keamanan laut, karena kita tahu garis pantai kita sangat panjang ya, bisa membantu rekan-rekan dari TNI Polri menjaga garis pantai kita, dan juga kita berharap dengan dibukanya Bakamla di sini bisa semakin banyak putra-putri kita, putra-putri daerah menjadi prajurit di Angkatan Laut, minimal jadi pegawai lah, jadi PNS di kantor yang akan dibuka nanti.
7: Untuk itu, sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mendukung pembangunan sektor kemaritiman di daerah, dengan adanya kolaborasi yang terus ditingkatkan, pengawasan wilayah perairan dan pesisir di Kabupaten Tolitoli diharapkan dapat berjalan lebih maksimal.
6: Demikian laporan dari RRI Tolitoli, dan kini kami kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
2: Ya, terima kasih untuk informasi dari RRI Tolitoli. Sekarang kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Selamat sore Bu Zuda, silakan.
10: Baik, terima kasih rekan Jihan di program Satu Kendari. Berdasar dari Kota Bau-Bau, mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah, Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyusunan rute pelayaran. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
11: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi untuk menambah kuota-kuota.
12: Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memastikan akan menerapkan kebijakan dispensasi angkut penumpang terbatas serta deviasi kapal atau penyesuaian rute pelayaran apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa libur sekolah. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan kebijakan tersebut akan diterapkan apabila permintaan tiket kapal mengalami peningkatan signifikan, khususnya seiring program pemberian diskon tiket PT Pelni sebesar 30% pada masa libur sekolah 2026. Menurut Tahir, lonjakan penumpang pada masa libur sekolah diperkirakan tetap terjadi meski tidak sebesar periode angkutan Lebaran Idul Fitri. Peningkatan jumlah penumpang dinilai wajar karena banyak masyarakat memanfaatkan liburan untuk bepergian ke berbagai daerah.
11: Sehingga kalau dibilang lonjakan sih ada kan, pasti ada karena tidak seperti hari-hari biasa. Nah, dia berbeda dengan angkutan Lebaran dan sebagainya kan.
12: Tahir menjelaskan, keputusan penambahan kapasitas angkut maupun penyesuaian rute kapal akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi aspek keselamatan pelayaran dan tingkat pembelian tiket oleh masyarakat. Jika permintaan meningkat, pemerintah dapat mengambil kebijakan deviasi maupun dispensasi untuk memenuhi kebutuhan penumpang.
11: Deviasi dilakukan dengan dispensasi. Ada namanya dispensasi untuk menambah kuota-kuota untuk menutupi itu kebutuhan itu tadi. Selama ini yang terjadi itu kan biasa non-seat itu. Nah, itu yang ditunda dispensasi penumpang itu.
12: Menurut Tahir, kebijakan tersebut diperlukan karena jumlah kapal pemerintah yang beroperasi terbatas, sehingga diperlukan langkah khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah yang mengalami peningkatan penumpang. Selain menyiapkan antisipasi lonjakan penumpang, KSOP Bau-Bau juga melakukan ramcek terhadap kapal-kapal yang akan melayani angkutan libur sekolah. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik kapal, kelengkapan alat keselamatan pelayaran, serta kesiapan operasional kapal. Tahir mengatakan kapal yang belum menyelesaikan docking atau perbaikan diwajibkan menyelesaikan proses tersebut sebelum beroperasi. KSOP Bau-Bau mengimbau masyarakat membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan. Langkah tersebut penting untuk membantu pemerintah dan operator kapal memetakan kebutuhan tambahan kapasitas penumpang. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah calon penumpang kapal Pelni tujuan berbagai daerah di Indonesia mulai kehabisan tiket. Mereka masih menunggu tambahan tiket non-seat melalui kebijakan dispensasi dari pemerintah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau Afriansa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Jihan di program Satu Kendari.
2: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami untuk di Gema Sari Pati Maju. Dari RRI Bau-Bau kita menuju RRI Ampana. Selamat sore.
13: Selamat sore.
2: Ya, silakan informasinya.
13: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, lapas kelas 2 Beluk sulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif untuk dukung ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
14: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
15: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah edukasi urban farming yang sangat aplikatif ketika mereka bebas nanti. Mereka sudah punya skill untuk memanfaatkan barang bekas sekitar rumah menjadi sesuatu yang menghasilkan uang.
14: Kedepan hasil bayam dari kebun tersebut direncanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan sekaligus dipasarkan kepada masyarakat. Selain mendukung ketahanan pangan, hasil penjualan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melalui program ini, Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
13: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Sore hari ini dari RRI Ampana, kita menuju RRI Mamuju. Selamat sore. Selamat sore rekan yang ada di RRI Mamuju. Selamat sore.
17: Baik.
2: Ya, silakan informasinya.
17: Baik, pendengar Sekorwil 4. Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, Wings Air membuka lagi penerbangan harian dari rute Mamuju menuju Makassar setelah Batik Air memberhentikan rute ke Mamuju. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Ilham.
18: Penerbangan rute Mamuju-Makassar kini kembali dilayani setiap hari setelah sempat tersendat karena minim penumpang dan jadwal tak pasti. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat Madariski Salatin menyebut layanan harian itu mulai berlaku setiap hari untuk rute Mamuju Makassar dan sebaliknya. Ia mengatakan maskapai Wings Air mengambil alih layanan rute tersebut dengan jadwal tetap setelah sebelumnya frekuensi penerbangan Batik Air menurun karena keterisian kursi rendah. Menurutnya kepastian jadwal menjadi kebutuhan utama masyarakat agar tidak lagi mengalami pembatalan mendadak seperti sebelumnya.
19: Tiap hari sekarang. Jadi ini tiap hari. Batik untuk sementara tidak ada lagi batik. Karena batiknya sebenarnya tiga kali. Tapi kan melihat daripada jumlah penumpang, akhirnya ada kurang. Karena masyarakat kan sudah munculkan traveloka kurang penumpang, masyarakat dihubungi lagi ya, jadi terbang. Jadi masyarakat yang sudah punya perencanaan dari awal, itu kan berpikir untuk pesan tidak lagi. Ini muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rute penerbangan ini. Nah, sekarang kita pastikan, ini mulai besok terbang tiap hari, dari Makassar jam 8.05, hanya kurang bisa jam, dan dari sini 9.40 terbang lagi ke Makassar.
18: Mada Rizky menjelaskan rute harian tersebut juga dipertahankan untuk menjaga konektivitas Sulawesi Barat sekaligus membuka peluang penambahan frekuensi pada sore hari. Ia menambahkan jika permintaan penumpang meningkat, Wings Air siap menambah satu penerbangan lagi agar akses Mamuju Makassar lebih fleksibel. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
13: Demikian pendengar Sokorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
2: Ya, terima kasih untuk informasinya di sore hari ini. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita menuju RRI Makassar bersama dengan rekan Hermalasari. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore rekan Jihan dari RRI Kendari.
2: Ya, dan silakan informasinya.
1: Baik, berikut informasi dari RRI Makassar, di mana masyarakat diminta tidak berbelanja secara berlebihan dan lebih banyak menabung di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah saat ini. Berikut dalam wawancara bersama pengamat ekonomi dari Universitas Patria Arta, Suhendra SE, MM, CFM, Dipandu Ramadhani.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendra. Apa kabar, sehat Pak?
21: Alhamdulillah sehat.
20: Baik Pak Hendra, ini kita berbicara mengenai dolar yang semakin menguat saat ini, hampir mencapai, sudah mencapai 18.000 ya, dan
21: 18.300.
20: Baik, kira-kira apa dampak kenaikan dolar terhadap sektor bisnis di Indonesia saat ini Pak?
21: Kenaikan dolar periode ini hampir sama dengan periode 97-98 dan berdampak pada semua sektor industri, baik di industri UMKM, industri menengah kecil, dan industri besar, utamanya sektor manufaktur. Jadi kenaikan dolar ini akan menyebabkan kos produksi dari semua sektor industri ini meningkat, utamanya yang komponen-komponennya masih impor. Nah, dampaknya adalah kesulitan ketika akan menjual. Mereka harus melakukan penyesuaian untuk mengikuti harga pokok produksi yang minimal menurut para ahli moderatnya adalah 10% hari ini. Tetapi kenaikan 10% ini akan berdampak pada apakah kemampuan pasar menyerap ada atau tidak, masih mampu atau tidak. Ini akan berdampak di semua sektor, khususnya manufaktur lah yang paling banyak terkena.
20: Nah itu dampak kerugian, yang untung kira-kira siapa Pak?
21: Kalau UMKM pasti, kalau mengalami kerugian hari ini belum, karena mereka rata-rata bermain menurunkan marginnya. Jadi kalau dulunya marginnya 30%, dengan kenaikan ini mereka menekan margin sampai 10%. Tetapi ini kan tidak bisa berdampak panjang. Kalau berdampak panjang, semua akan mengalami kebangkrutan kepada para UMKM dan juga terhadap sektor industri besar yang utamanya manufaktur yang bahan bakunya tadi saya sebut, yang impor misalnya bahan kimia, besi, elektronik, itu akan berdampak, akan merugikan mereka semua dalam jangka panjang. Harapannya adalah sektor pemerintah hari ini harus lebih jeli ya, lebih jeli mengalokasikan anggaran, menggeser anggaran supaya masuk ke sektor padat karya, supaya ada pergerakan perekonomian sehingga daya beli masyarakat itu meningkat dan bisa membeli produk-produk tersebut. Karena kalau tidak, ya itulah yang kita gambarkan, mudah-mudahan tidak terjadilah yang kita khawatirkan selama ini.
20: Nah ini langkah pemerintah harusnya seperti apa Pak untuk menguatkan kembali rupiah dan tentunya tidak berdampak besar bagi sektor bisnis dan juga masyarakat?
21: Saat ini pemerintah memang melakukan lewat Bank Indonesia melakukan intervensi secara besar-besaran, bagaimana mereka mensuplai dolar ke pasar untuk menurunkan nilai tukar. Tetapi ini juga belum berdampak besar, nampaknya ada ketidakpercayaan juga terhadap pemerintah dari investor, utama investor luar, sehingga mereka rata-rata menarik dananya keluar dari Indonesia. Ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku moneter, apakah itu betul-betul berlaku secara masif atau tidak. Kemudian tadi disebutkan bahwa pemerintah harusnya coba menggeser anggaran bagaimana menggerakkan perekonomian dari level bawah, apa itu? Padat karya. Jadi infrastruktur itu segeralah diprioritaskan, mungkin menunda proyek-proyek atau program-program strategis yang menjadi janji-janji politik selama ini, mungkin sedikit agak digeser lah anggarannya, misalnya sekian puluh persen digeser untuk meningkatkan proyek-proyek infrastruktur. Seperti itu barangkali jangka pendek yang paling bagus.
20: Ya, nah di era Habibie, dolar itu kan juga mencapai 11.000 ya Pak, dan akhirnya bisa turun ke level 7.000 rupiah. Nah, apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Habibie ini juga bisa diadaptasi kembali di era sekarang Pak?
21: Diadaptasi secara penuh sulit, tapi ada beberapa hal tadi yang presiden sampaikan. Pertama intervensi Bank Indonesia, yang kedua adalah Presiden Habibie dulu berani menggerakkan atau berani membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Apakah itu dilakukan hari ini? Ya, tergantung apakah Menteri Keuangan dengan Bank Indonesia bersepakat untuk melakukan kebijakan menaikkan tingkat bunga sehingga masyarakat diminta untuk secara tidak langsung mengurangi daya beli, melakukan mengurangi belanjanya dan lebih baik untuk menabung daripada berspekulasi terhadap dolar. Karena ini juga yang membuat meningkat juga kan, karena banyaknya spekulan mulai bermain melihat pergerakan dolar semakin masif. Seperti itu.
20: Iya. Nah, untuk langkah yang paling strategis ke depan baik pada masyarakat, ada tipsnya Pak dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini? Silakan.
21: Tahan belanja. Kita berbelanja skala prioritas, kemudian tidak menggunakan, mengurangi konsumsi menggunakan barang impor. Itulah yang harus kita lakukan jangka pendek.
20: Baik. Baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya ya, bersama sama-sama dengan RRI ya. Di hari ini. Sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kita kembali ke RRI Kendari kepada rekan Jihan. Kami persilahkan.
2: Terima kasih rekan Hermalasari dari RRI Makassar. Dan sore hari ini kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Silakan.
0: Terima kasih rekan Cihan. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone meroket hingga Rp22.000 per liter. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Harga minyak goreng subsidi minyak kita di Kabupaten Bone mengalami lonjakan cukup signifikan. Dari harga sebelumnya Rp18.000, kini meroket menjadi Rp22.000 per liter. Meski dikeluhkan, namun pantauan di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat belum terganggu. Nur, salah satu pedagang sembako di Jalan Langsat, Kabupaten Bone mengaku, belum melihat adanya penurunan jumlah pembeli yang berarti. Menurutnya, konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng sejauh ini masih berada dalam batas normal.
22: Kalau minyak kita harga 18 naik ke 22, semuanya naik. Tapi yang sering dipakai minyak kita, Fortune, Sania, turun, sering naik juga apa-apa, tak? Kayak dikibirkan, balik-balik. Dulu harga 1.000 dikasih naik 4-5.000, lagi yang baru naik.
5: Dampak kenaikan ini sangat dirasakan oleh salah satu warga di Jalan NT Haryono Bone, Maria, mengeluhkan bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada minyak kita, tetapi juga merembet ke berbagai merek minyak goreng non-subsidi lainnya, seperti Sania dan Fortune.
23: Kalau itu kebutuhan, kadang 24, 25, kadang 30 lebih, sekarang naik lagi. Kalau sekarang minyak ada yang 5, yang 1 liternya, yang 2 liternya, kadang 30 lebih, ya segi bertambah dalam setiap harganya minyak selalu naik. Mudahan di kedepannya bisa turun kembali dengan harga yang kayak agak murah-murah.
5: Menyikapi kondisi ini, warga berharap adanya solusi nyata dari pemerintah agar pihak terkait untuk melakukan pengawasan harga yang lebih ketat di pasar sehingga lonjakan harga tidak terjadi secara terus-menerus.
0: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Jihan di RRI Kendari.
2: Ya baik, terima kasih untuk informasinya sore hari ini. Dan pendengar serta pemirsa, menutup perjumpaan kita di Gemah Saripati Maju edisi hari ini, kita akan mengikuti news feature produksi RRI Kendari terkait usaha ikan asap bersama reporter Ferry Musyafir.
24: Baik, para pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kelurahan Andonoho, di mana di sini adalah salah satu sentra usaha pengolahan ikan asap, di mana usaha ini sudah berjalan sekitar 5 tahun, yang dilakoni oleh salah seorang warga di sini, dan sudah berjalan sekitar 5 tahun, dan sudah merambah di pasar-pasar yang ada di Kota Kendari. Berikut liputannya. Usaha kuliner ikan asap tradisional milik Lagangga di Kelurahan Andonoho, Kota Kendari terus bertahan dan berkembang setelah menekuni usaha ini selama 5 tahun terakhir. Setiap hari, proses produksi dimulai sejak pukul 9 pagi dengan menyiapkan ikan segar yang diperoleh langsung dari nelayan lokal maupun dari kawasan pelabuhan perikanan Samudra Kendari. Setelah melalui proses pembersihan dan penyiapan bahan baku, ikan kemudian diasap hingga matang selama 4 jam. Produk yang telah siap konsumsi selanjutnya langsung dipasarkan di berbagai wilayah di Kota Kendari. Untuk menjaga kualitas rasa serta mempertahankan minat pelanggan, Lagangga memilih menggunakan ikan cakalang dan ikan tongkol yang dinilai memiliki cita rasa khas dan cocok untuk diolah dengan metode pengasapan tradisional.
3: Itu biasa dari jam berapa kita membakarin, Pak?
4: Jam 9 sampai jam 1 lah.
3: Kemudian ikannya dijual kemana nih, Pak?
4: Saya di lepo-lepo.
3: Lepo-lepo di? Itu apa, ada lagi yang mengumpul atau ada yang...
4: Jual sendiri.
3: Oh, jual sendiri saja. Atau ada yang datang ambil lagi mengumpul apa? Nah, tadi. Ya, saya jual di, selain di lepo-lepo, di mana, Pak?
4: Tersebar ini, Pak, di mana yang jual ini.
3: Oh, begitu. Ini ikannya kita ambil di mana, Pak?
4: Jayanti.
3: Oh, Jayanti. Jadi, modalnya berapa satu hari, Pak, kalau kita ambil begini?
4: Tergantung harga ikan.
3: Ikan yang dijual berapa ini, Pak?
4: Apa ini?
3: Harganya, ada yang...
4: Ada yang 60, 65, 50, 45.
3: Yang kalau yang potong-potong itu, Pak?
4: 30 dengan 25. Oke.
24: Besarnya modal harian yang dibutuhkan sangat tergantung pada harga ikan di pasaran yang kerap mengalami perubahan mengikuti kondisi hasil tangkapan nelayan. Ikan asap yang diproduksi dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp60.000 per ekor, tergantung jenis dan ukuran ikan yang dipilih konsumen. Dalam proses pengolahannya, sebagian ikan diiris menjadi beberapa bagian sebelum diasap, sementara sebagian lainnya dipertahankan utuh untuk memenuhi selera pelanggan yang berbeda-beda. Menurut Lagangga, konsistensi menjaga kualitas produk serta ketersediaan pasokan bahan baku membuat usaha ini tetap diminati masyarakat. Berkat ketekunan tersebut, usaha ikan asap tradisional ini mampu menghasilkan omset yang cukup menjanjikan. Dengan keuntungan bersih yang didapat mencapai Rp1.000.000 per hari dan menjadi sumber penghidupan utama bagi Lagangga serta keluarganya.
3: Baik, demikian tadi liputan kami terkait dengan pengolahan ikan asap yang berada di Kelurahan Andalnau, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Heru Musafir mengucapkan terima kasih.
2: Ya, demikian pendengar dan juga pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Selasa 9 Juni 2026. Saya Jihan Benazir bersama dengan rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.
16: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami hadirkan informasi kondisi lalu lintas yang terpantau melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Bagi Anda yang akan melintasi atau menuju Jalan Simpang 5 Bandara, saat ini arus lalu lintas terpantau lancar, dan saat ini juga arus lalu lintas menuju batas kota Goa Alauddin terpantau ramai lancar. Dan selanjutnya untuk di daerah Alauddin Talasalapang terpantau ramai lancar. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu hati-hati menjaga jarak aman antar kendaraan dan mematuhi batas kecepatan serta menaati peraturan lalu lintas. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan.
1: Makassar sore ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Bagi laki-laki ada hak bagi yang dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Halo, lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
2: Apaan sih kamu, Li?
1: Nora.
2: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
3: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
2: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
1: Wow.
4: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1. Dan kami akan hadirkan informasi terkini yang kami kutip dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar akan menggelar operasi Patuh Palawa 2026 mulai 8 Juni 2026. Menjelang pelaksananya, Polrestabes Makassar mengadakan latihan praoperasi guna mempersiapkan seluruh personil yang akan bertugas di lapangan. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan operasi ini merupakan agenda rutin yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sekaligus menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di Kota Makassar. Ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjalankan tugas secara profesional, humanis dan sesuai prosedur. Selain itu, aparat diminta tidak ragu menindak pelanggar, termasuk kendaraan yang tidak memenuhi standar dan aksi geng motor yang masih meresahkan masyarakat. Melalui operasi Patuh Palawa 2026, masyarakat diimbau untuk melengkapi surat-surat kendaraan, mematuhi rambu lalu lintas, serta selalu mengutamakan keselamatan di jalan. Sebab disiplin berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga demi keselamatan bersama. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk berita dan informasi lainnya, kunjungi portal berita kami di rri.co.id.
5: Makassar sore ini. Relax time. Prosang RRI.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

M. Daeng Siki, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 22 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Syekh Yusuf I2, nomor 1 RT 001 RW 05, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sugu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di ruang sidang 1 pengadilan agama Sugu Minasa, Jalan Masjid Raya Sugu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Suryati binti CC sebagai penggugat melawan M. Syarif S. bin M. Daeng Siki sebagai tergugat. Dan informasi selanjutnya dari Pengadilan Agama Takalar, telah memanggil M. Raf Afrian alias M. Raf Afrian Rauf bin Abdul Rauf, tempat dan tanggal lahir sosok 29 April 1993, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan strata 1, tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Tope Jawa, Desa Tope Jawa, Kecamatan Mangarombombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dan sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Takalar pada hari dan tanggal Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Silpa binti Basirang Daeng Manye sebagai penggugat melawan M. Raf Afrian alias M. Raf Afrian Rauf bin Abdul Rauf sebagai tergugat. Dan berikutnya kami informasikan dari pengadilan agama Takalar, masih dari Pengadilan Agama Takalar, telah memanggil Muhammad Said bin Condeng Daeng Buang, tempat dan tanggal lahir dan Dande Dandere 10 Agustus 1990, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarombombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Takalar pada hari dan tanggal Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 1 pengadilan agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wahyuni binti Abdul Rahim Daeng Nanjeng sebagai penggugat melawan Muhammad Said bin Condeng dengan Buang sebagai tergugat. Dan terakhir, telah memanggil dari Pengadilan Agama Takalar untuk Sukri bin Daeng Saka, tempat dan tanggal lahir Kampagaya 8 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Dusun Bulue Bumbuang, Desa Masamaturu, Kecamatan Polong Bangkeng, Timur Kabupaten Takalar, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di wilayah luar Republik Indonesia, dan sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Takalar pada hari dan tanggal Rabu 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tepat di ruang sidang 1 pengadilan agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Hardianti binti Maro Daeng Sore sebagai penggugat melawan Sukri bin Daeng Saka sebagai tergugat. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun ada Anda berada, kami mengimbau kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah disebutkan untuk meneruskan informasi ini kepada yang bersangkutan. Untuk itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Dalam Kiprah Sulsel, kita akan membahas pendengar terkait dengan layanan perpustakaan ramah anak. Telah bersama kita ada Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI, MPSI, psikolog, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini hal yang menarik pendengar ya, berbicara terkait perpustakaan ya. Mungkin bagi sebagian besar ini menganggap bahwa perpustakaan sesuatu yang membosankan nih. Tapi apa kalau anak-anak gitu ya, baca buku, apa kalau dulu kesannya baca buku di perpustakaan itu selalu kesannya serius nih, Pak. Nah, ini ada layanan perpustakaan ramah anak. Kita mau tahu dulu nih, ini konsep dari perpustakaan ramah anak itu seperti apa nih, Prof. Jufri? Apakah sama mungkin dengan perpustakaan pada lainnya, atau ini berbeda nih konsepnya dengan perpustakaan yang ada di benak kita selama ini? Silakan, Prof.
1: Betul sekali. Terima kasih Pak Dwi ya, untuk perbincangan yang sangat menarik malam ini. Kita khusus temanya terkait dengan perpustakaan ramah anak. Iya, ada apa sih dengan perpustakaan ramah anak ini, kenapa sampai menarik itu ya?
0: Kenapa harus jadi anak nih yang jadi fokusnya?
1: Kenapa harus anak? Jadi kita selama ini mungkin mengenalnya kita punya perpustakaan umum dan di sekolah-sekolah pun juga ada perpustakaan.
0: Betul. Gitu kan?
1: Jadi perpustakaan ini tentu bukan hal yang asing bagi kita. Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri kita punya beberapa unit layanan perpustakaan yang disiapkan untuk para pemustaka kita yang tentu sangat membutuhkan literatur, baik untuk pengembangan studi, untuk penelitian, atau untuk hal-hal yang lain terkait dengan aspek peningkatan kualitas kehidupan kita. Nah, tentu saja perpustakaan di saat ini itu dia bertransformasi melampaui dari yang kita kenal dengan perpustakaan di zaman dulu.
0: Benar. Ya,
1: dulu mungkin kita membayangkannya perpustakaan itu kita datang di satu tempat, di dalamnya itu ada rak-rak buku yang tersimpan dengan penuh buku-buku gitu ya. Saat ini perpustakaan lebih dari sekedar menyimpan buku, tempat di mana orang bisa datang membaca, tapi perpustakaan hari ini bertransformasi untuk juga menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dari masyarakat. Iya. Nah, termasuk tuntutan kebutuhan untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau kita ingin menumbuhkan minat baca, semangat belajar, kegemaran membaca buku, ya sebenarnya yang paling cocok strateginya itu ketika anak-anak itu masih di usia dini.
0: Iya, betul.
1: Kan ini kan terkait dengan pembentukan kebiasaan.
0: Benar.
1: Gitu ya. Nah, menurut ilmunya, waktu yang paling tepat untuk membuat anak-anak itu gemar membaca, tertarik dengan buku-buku dan seterusnya, ya di usia-usia masih dia anak-anak.
0: Betul.
1: Nah, inilah sebenarnya yang mendasari pemikiran pemerintah khususnya di Sulawesi Selatan mengembangkan layanan perpustakaan dengan membentuk namanya layanan perpustakaan untuk ibu dan anak.
0: Oh, ibu dan anak.
1: Ibu dan anak. Ya, kenapa? Karena anak-anak ini kan tidak bisa dipisahkan dari ibunya, gitu ya. Nah, bahkan sebenarnya jadi begini, Mbak Cuy. Ketika anak-anak itu dibawa ke perpustakaan, mungkin jangan terpikirkan bahwa di sana itu dia harus disuguhkan buku-buku, dia harus membaca, ya.
0: Karena bukunya tebal-tebal lagi, Pak.
1: Nah, karena kita tahu bahwa anak-anak ini tentu karakteristiknya tentu beda dengan orang dewasa, ya. Maka itu desain dari tempat untuk perpustakaan anak itu juga berbeda layoutnya, beda interiornya dengan perpustakaan yang digunakan orang dewasa untuk membaca. Jadi misalnya penataan ruangannya, koleksi buku-bukunya,
0: warnanya,
1: kemudian gambar-gambar yang ada di dinding pun itu dibuat sedemikian rupa untuk menarik bagi dunia anak-anak. Jadi dia datang di sana itu tidak seperti sedang dihadapkan pada beban harus membaca gitu ya.
0: Benar.
1: Di sana dia boleh bermain, karena ini kan konsepnya digabungkan antara literasi dengan edukasi. Literasi, edukasi, kemudian juga permainan. Jadi kalau yang kita punya sekarang ini misalnya di untuk seluruh pendengar ini layanan perpustakaan ibu dan anak yang apa dikelola oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, itu letaknya ada di Jalan Lantuk Dempasewang, ya, di sampingnya dulu Hotel Sahid, ya. Nah, di sana ini kita juga mengundang Bapak Ibu anak-anak kita untuk bisa datang memanfaatkan fasilitas ini.
0: Iya. Dan itu bisa diakses semua nih, Pak. Kan bisa, biasanya ada beberapa perpustakaan kita harus jadi anggota dulu nih.
1: Oh, bisa. Ini semua. Bahkan hari ini kita lihat perpustakaan ibu anak ini tidak pernah sepi. Wah. Setiap hari, dan itu datang dari banyak yang datang itu dari sekolah-sekolah, sekolah TK, kemudian dari RA, ya, yang Ratu Anfal. Datang, dan pada saat datang itu ditemani oleh guru-gurunya juga, dengan sebagian besar ada orang tuanya, ibu-ibunya yang ikut.
0: Yeah.
1: Nah, jadi ketika tiba di sana, mereka itu bebas memanfaatkan ruangan, mereka bermain, kemudian mereka melihat buku-buku yang tentu buku-bukunya juga beda kan dengan buku-buku dewasa.
0: Iya, biasanya kan kalau anak-anak lebih banyak gambar.
1: Banyak gambar-gambar, ya. Betul. Benar. Sekali. Jadi sambil dia membaca, melihat gambar-gambar, nanti setelah itu dibawa pendampingan, pengasuhan dari petugas layanan perpustakaan ibu anak, mereka itu akan dibawa untuk bercerita, ya. Ya, kayak itu namanya storytelling, ya. Jadi diberikan stimulasi untuk menceritakan apa saja yang dibaca. Tadi dia itu membaca tentang apa, apa yang dia dapat dari yang dia baca itu dia ceritakan.
0: Ya, jadi secara tidak langsung ini mengajak anak-anak untuk senang dulu gitu ya.
1: Ya,
0: Proye, jadi betul, harus senang dulu baru sekali bisa membuat ada kebiasaan, ada pembiasaan untuk membaca. Ya, ya, ya, jadi enggak langsung mengajak anak untuk membaca begitu. Nggak. Ya. Membuat suasana senang dulu ke anaknya.
1: Jadi begitu dia datang, dia bermain, sambil bermain kan dia lihat itu buku-buku yang tersimpan di rak-rak. Rak-raknya juga unik, enggak seperti dengan
0: enggak seperti rak-rak yang rukun bayangan kita di.
1: Pokoknya kita itu yang dimaksud ramah, ya. Jadi ramah itu pemahaman kita itu sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak.
0: Yeah.
1: Ya, anak yang proses belajarnya itu melalui cara bermain. Jadi mohon maaf, ini petugas-petugas kami di sana itu juga layaknya seperti guru-guru TK, guru-guru PAUD gitu.
0: Wah, jadi ini nggak ada anggapan bahwa perpustakaan itu sunyi gitu ya,
1: Prof, ya? Di sana itu sekarang ini data kami yang kami punya itu untuk bulan depan saja itu sudah terjadwal dari sekarang.
0: Wah, sudah full book nih.
1: Sudah full. Karena itu bergiliran sekolah-sekolah itu datang. Jadi setiap hari datang.
0: Iya.
1: Dan di sana itu jadi ada ruang untuk mereka bisa menelaah, melihat buku-buku bacaan, terus juga ada area bermain. Ada area di mana mereka juga boleh makan minum disiapkan untuk yang mereka bawa dari sekolahnya. Lalu sesudah itu mereka akan dikumpulkan oleh petugas kita. Di sana mereka disuruh bercerita. Jadi proses belajarnya itu sebenarnya seperti itu, sederhana, tetapi kita berharap itu akan memberikan efek yang berarti bagi peningkatan kemampuan memori anak.
0: Iya.
1: Ya, sebagai contoh ini, kalau Wati misalnya atau Budi ditanya, kamu tadi membaca apa? Dia akan cerita. Pada saat dia bercerita itu kan sebenarnya anak itu sudah dilatih untuk mengingat apa yang dia baca. Kalau dia bisa menceritakan bacaannya,
0: itu skill baru lagi.
1: Dari gambar-gambar itu misalnya. Benar. Itu kan berarti anak itu mulai bisa menghubungkan antara satu gambar dengan gambar lainnya dalam bentuk cerita.
0: Iya.
1: Ya kan begitu.
0: Benar.
1: Artinya kemampuan komunikasinya berkembang, ya. Kemudian berarti kan anak itu juga ada analisis kan untuk melihat tadi itu ceritanya seperti ini dan seperti itu. Kalau dia cerita di depan teman-temannya, itu juga berarti anak itu terlatih untuk membangun kepercayaan diri.
0: Iya.
1: Berlatih untuk berkomunikasi. Dan daya ingatnya akan semakin berkembang. Karena dia akan mengingat apa tadi itu, ya. Sesudah itu tadi apa lagi itu, ya. Gambar apa lagi, dia bercerita. Jadi begitulah sebenarnya tahapan untuk membentuk kondisi belajar pada anak-anak.
0: Ya, jadi tidak hanya skill membaca, skill bercerita, bahkan untuk mental kepercayaan diri anak itu juga betul, dibangun gitu,
1: betul
0: ya.
1: Betul sekali,
0: Baik.
1: Inilah jadi sebenarnya konsep ramah anak ini yang kita maksud itu tadi. Ruang, tempat di mana kondisinya itu memang memahami kondisi anak.
0: Betul.
1: Ketika anak mau berlari, ada space-nya untuk mereka berlari-lari. Mm-mm. Ketika dia mau bermain merangkai-rangkai balok-balok atau dia menyambung satu sutut dengan huruf yang lain, itu semua fasilitasnya ada.
0: Di sana.
1: Jadi dia bisa menikmati. Mm-mm. Tanpa dia merasa bahwa sebenarnya itu dia sudah belajar. Dia melihat kiri kanannya ada buku, ada mm-hmm. ada waktu diberikan, ayo silakan ambil buku masing-masing.
0: Mm-hmm. Yang mana nih yang menarik mm-hmm. hati nih silakan, ya untuk dibaca.
1: Kita
0: ada
1: arahkan, terserah dia. Dia juga membacanya dari tengah atau dari belakang, mm-hmm. dari depan, itu kita beri dia keleluasaan. Mm-hmm. Yang penting anak itu sudah mau dan mencintai menemukan buku. Kan begitu caranya.
0: Mau pegang
1: untuk,
0: buku dulu deh ya Prof ya.
1: Buku. Apakah dia baca atau tidak itu tidak ada masalah.
0: Benar,
1: dia
0: benar.
1: Pegang dulu, dia lihat-lihat gambarnya.
0: Dibolak-balik ya, dulu.
1: Disitulah kita secara perlahan melatih anak untuk mulai menanamkan kecintaan terhadap buku.
0: Ya.
1: Mulai dia mengerti, melihat tentang gambar-gambar. Mm-mm. Dia akan mendapatkan makna dari gambar-gambar itu. Secara perlahan akan terbentuk pengetahuan baru bagi dia.
0: Ya. Ya. Dan kebiasaan ini yang dulunya tidak kita temuin nih, Prof. Biasanya kalau kita masuk ke perpustakaan kan harus tenang, harus sunyi, terus duduknya harus tegak, rapi dan itu yang mungkin membuat anak-anak atau siapapun yang mau ke perpustakaan itu nggak nyaman gitu ya.
1: Iya, betul. Dipikirnya kalau datang perpustakaan itu mesti baca buku.
0: Benar. Padahal sebenarnya nggak harus anak juga sih, Prof. Kalau saya juga diajak ke suatu tempat yang seperti itu nggak harus tenang, itu kan sebenarnya lebih enak buat membaca gitu.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Mungkin duduknya sambil nyandar, ada mungkin bantal atau apalah segala macam itu.
1: Oke, jadi ini sebenarnya juga yang satu halnya juga mungkin kami sampaikan, salah satu apa itu keunikan dari tempat yang kita punya ini. Ini kan kita juga mendapat pembinaan langsung di bawah koordinasi Bunda PAUD ya. Bunda PAUD Ibu Gubernur, dan di sana juga sering jadi cerita gini, kalau misalnya ada ibu-ibu mengantar anaknya untuk datang ke perpustakaan ibu anak, sambil anaknya berselancar dengan buku-buku, bermain dan seterusnya, orang tuanya itu juga diberi aktivitas lain. Nah, biasanya ada dari ibu-ibu PKK, kemudian kerjasama dengan dari Dinas Perindustrian atau dari kampus misalnya dari Tata Boga. Sambil anak-anaknya aktif bermain membaca, orang tuanya bikin kegiatan lain.
0: Orang tuanya masak-masak.
1: Ya, misalnya itu mereka mendiskusikan tentang resep-resep masakan, atau mungkin dia juga bikin kerajinan, atau mungkin bikin apa itu yang kayak gelang, atau mungkin kalung-kalung yang dibuat dari manik-manik.
0: Betul.
1: Tapi mereka juga diberi aktivitas.
0: Jadi nggak melulu ke anaknya terus gitu ya. Jadi anak gak terlalu terkekang gitu ya Prof ya, dengan ibunya harus ini gak boleh ini. Jadi memang suasananya dibuat
1: itulah
0: bahwa
1: yang dimaksud ramah anak.
0: Oke.
1: Jadi kita tidak orang tua datang hanya benar-benar mendampingi. Para pendamping di perpustakaan pun, petugas-petugas kita pun juga hanya sifatnya mendampingi.
0: Di sana dibiarkan
1: anak-anak lah yang punya tanda kutip keleluasaan
0: mengeksplor. Oke, okay. Tapi Prof, ini programnya ini kan menarik nih. Apakah ini memang sudah program nasional begitu dari pusat ke masing-masing daerah, atau ini bisa dikatakan inovasi begitu dari pemerintahan
1: ya
0: kita?
1: Betul sekali. Nah, kalau kita lihat ini dari aspek kesejarahannya ya, latar belakang berdirinya punya kita sini. Ini kan terbentuknya untuk yang di pemerintah provinsi itu di tahun 2019 mulai dirintis. Dan pengoperasiannya itu di 2020 itu sudah mulai dikembangkan. Dan yang saya lihat dari pemahaman itu, ini sebenarnya pertama kali untuk di Indonesia. Iya, karena waktu itu pemerintah mempertimbangkan, ya kita harus memulai mengaktifkan pembiasaan belajar membaca dan gemar membaca itu ya dari dunia anak-anak. Nah, kalau sampai perpustakaan kita yang sifatnya umum, ya mungkin jangan-jangan anak-anak kita sungkan untuk masuk di situ karena
0: kita
1: orang dewasa namanya, gitu kan?
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kalau sekarang pemirsa atau pendengar datang ke perpustakaan itu sudah beda sekali dengan perpustakaan tempo dulu ya. Kenapa? Karena ruangan kita sudah didesain juga dengan sedemikian rupa. Penataan buku-bukunya juga lebih artistik. Bagi yang tidak ingin membaca langsung buku, boleh menelaah pustaka itu dengan menggunakan digitalisasi.
0: Oh, sekarang sudah ke digital semua ini.
1: Kita namanya ada Pocadi.
0: Pocadi.
1: Pocadi, Pocadi itu pojok baca digital.
0: Oke.
1: Nah, kalau misalnya contoh ini Mbak Dwi untuk di perpustakaan Lereng Ibu Ana, buku-buku dalam bentuk cetakan itu jumlahnya tidaklah lebih banyak dari digital. Yang kita punya itu buku-buku cetaknya tuh kira-kira sekitar 1900-an judul. Dan untuk yang digitalnya di Pocadi itu kira-kira kurang lebih 3000-an. Taufik yang ada di dalam.
0: Oh, lebih banyak.
1: Banyak. Jadi karena kita tidak mungkin juga menyiapkan ruang yang besar karena ada keterbatasan, maka ya boleh juga mereka berselancar dengan menggunakan digital. Ya. Nah, itu ada sudah ada fasilitasnya, komputernya apa disiapkan.
0: Oke. Jadi sudah banyak ya transformasi yang dihadirkan perpustakaan kita gitu.
1: Betul.
0: Ya, Prof ya.
1: Makanya saya bersyukur sekali sebenarnya malam ini Pro 1 kemudian mengundang kita, mudah-mudahan ini oleh pendengar kita semakin memahami bahwa untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, selain perpustakaan Ibu Ana yang memang tadi itu konsentrasinya untuk ibu-ibu dan anak-anak utamanya, kita juga punya layanan perpustakaan umum yang ada di depannya kampus Universitas Muhammadiyah. Kemudian di Goa itu juga ada di sana namanya Perpustakaan Abdul Rashid di Lurang. Terus ada juga kita punya gedung layanan arsip. Arsip. Karena kan perpustakaan dan kearsipan ini satu
0: gitu
1: satu
0: ya.
1: Bagian. Untuk gedung arsip sendiri itu ada di kilometer 12 di Tamanan Rea. Nah, itu di sana juga tempat belajar tapi koleksinya dia lebih banyak menyiapkan arsip. Ya, tapi karena yang kita bahas malam ini itu lebih ke
0: anak nih, kita fokus ke anak dulu nih.
1: Makanya jadi ini sebagai informasi saja.
0: Benar.
1: Kalau ada peneliti, ada teman-teman dari kampus yang mau bikin penelitian butuh dokumen dalam bentuk arsip, oke, silakan datang ke kantor arsip di kilometer 12.
0: Baik. Oke. Nah, Prof Jufri, ini perpustakaan ibu dan anak ini tadi kan jalan Lanturing Pasewang. Ini sebenarnya sudah ada berapa nih? Untuk mungkin di Kota Makassar atau secara keseluruhan di Sulawesi Selatan ini, apakah sudah menuju ke sanakah semua perpustakaannya kita atau seperti apa ini?
1: Iya, baik. Nah, ini di 24 kabupaten kota itu memang kondisinya bervariasi ya, tidak persis sama semua. Di Pemprov sendiri yang saya sebutkan tadi itu di Lanturing Pasewang itu baru yang pertama dan kita sampai ini memang punya itu satu. Terus di kabupaten kota yang saya ketahui itu belum seluruhnya punya. Saya datang sendiri dan saya pastikan itu ada karena saya datang misalnya di Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros itu hampir sama kondisinya, ada perpustakaan umum, juga ada satu perpustakaan yang disiapkan untuk layanan ibu dan anak.
0: Oke, jadi dalam satu perpustakaan utuh gitu ya, nggak terpisah gitu ya?
1: Terpisah tempatnya.
0: Di
1: Maros itu sudah terpisah tempatnya. Di beberapa kabupaten itu masih dengan satu bangunan yang sama, tapi dibedakan. Ada ruang tertentu yang disiapkan khusus untuk layanan ibu anak, tapi dia tidak terpisah bangunannya. Di Nrekang, di Baru, di Pare-Pare, yang saya ketahui Lu Timur, Lu Utara itu semua sudah punya. Di daerah di Bantaeng semuanya sudah, di Goa ada, tapi dia masih menyatu dengan bangunan utama yang juga digunakan untuk layanan perpustakaan.
0: Oke, jadi memang belum terpisah.
1: Iya, gitu. Maksudnya di satu bangunan,
0: satu bangunan.
1: Di dalam ada space khusus yang disiapkan untuk ibu dan anak.
0: Jadi bisa dikatakan bahwa perpustakaan-perpustakaan kita di Sulawesi Selatan memang ini sudah betul-betul memfokuskan bagaimana menumbuhkan minat anak untuk membaca begitu ya.
1: Yes.
0: Okay.
1: Iya, kenapa? Karena kita tahu sendiri kan tantangannya sekarang bagi kami di perpustakaan itu adalah
0: gadget.
1: Ya, tantangannya gadget. Anak-anak kita dengan mudah mengakses informasi. Tidak salah sih sebenarnya, tidak salah. Tapi akses informasi melalui gadget itu tentu ada keterbatasannya ya. Informasi yang disajikan itu kan sangat terbatas. Dan mama belum tentu juga sumbernya benar. Yang kita kenal dengan hoax-hoax itu ya. Nah, tapi kalau baca bukunya yang sudah tersedia di perpustakaan, ya kita tidak ragu lah karena buku itu diterbitkan oleh penerbit yang memang punya lisensi, ada ISBN-nya, Kemudian penulisnya juga jelas. Jadi untuk kita menyebutnya berita-berita hoax itu tentu kalau di perpustakaan mah tidak, insya Allah. Ya. Nah itu, jadi perpustakaan pun terus berbenah. Kenapa? Jangan sampai ya.
0: Ya semua nggak mau, nggak ya, mau ke perpustakaan, maunya di gadget aja gadget gitu ya. Aja. Padahal kan sumbernya juga belum tentu jelas gitu, betul, ya dibandingkan betul. Perpustakaan. Nah saya menarik juga nih, tadi sempat Prof katakan bahwa kalau di perpustakaan ibu dan anak itu pustakawannya kayak guru-guru TK gitu. Itu ada pelatihannya. Karena kan kita tahu sendiri kalau pustakawan itu kan sekolahnya beda juga gitu ya, Prof ya.
1: Ada jurusannya sendiri.
0: Iya, ada jurusan sendiri. Untuk guru TK kan juga jurusan sendiri. Betul. Apakah yang bergabung begitu di perpustakaan ibu dan anak punya pelatihan tersendiri juga ini kan, menghadapi anak-anak itu kan tidak semua orang bisa.
1: Ya, betul sekali.
0: Itu seperti apa?
1: Jadi waktu saya melihat ya, pertama sekali saya datang mengamati bagaimana teman-teman. Jadi saya berpikir, ya Allah, ini petugas kita punya skill yang lain. Dia punya kompetensi. Ya saya sempat bergurau ke mereka, ih kalian ini sebenarnya cocok juga jadi guru TK, jadi guru PAUD. Dapat dari mana ilmunya? Nah, mereka bilang ada yang otodidak, ada yang memang bilang itu sebelum dia bergabung ke perpustakaan punya pengalaman pernah ngajar di PAUD, pernah ngajar di TK, jadi memang sudah terbiasa menghadapi anak-anak. Yang kedua, mungkin karena mereka memang sudah setiap harinya berhadapan dengan anak-anak, ya dia belajarlah secara otodidak untuk untuk juga bagaimana menghadapi anak-anak dengan karakternya.
0: Yeah.
1: Tapi memang betul secara internal karena mereka ini kan juga para pustakawan.
0: Betul.
1: Mereka juga memang setiap waktu oleh Ikatan Pustakawan Indonesia, ya itu ada semacam asosiasinya juga Ikatan Pustakawan Indonesia. Mereka juga secara aktif terus-menerus melakukan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi para pustakawan. Mm-mm. Ya termasuklah mereka, karena mereka itu tugasnya menghadapi anak-anak, ya mereka juga dilatih bagaimana membangun komunikasi dengan dunia anak. Bagaimana mereka mengerti tentang anak-anak. Mm-mm. Ya mungkin dia sendiri tidak nyaman dengan kondisi begitu, tapi dia harus sabar menghadapi anak-anak dengan gayanya sendiri. Itulah bagian dari ramah anak.
0: Yeah.
1: Jadi ramah itu bukan sekedar lingkungannya yang nyaman, aman, dan tenang, tetapi juga oleh petugas-petugasnya. Jangan sampai ngomongnya ke anak-anak itu tidak bisa membedakan dengan yang mahasiswa yang datang, ya.
0: Jadi stylenya juga harus style anak-anak gitu.
1: Lucu-lucu sebenarnya.
0: Penasaran sih saya kesana, Prof.
1: Betul. Jadi kami juga maaf ini sekaligus menyampaikan kepada pendengar. Kami juga sekarang ikut bergabung di kegiatan yang di Car Free Day. Car Free Day yang ada di Boulevard itu, ya. Nah ini biasanya kami berkomunikasi dengan teman-teman para pengelola perpustakaan yang ada di Kota Makassar, Dinas Perpustakaan Kota Makassar. Mereka juga datang membawa mobil keliling. Kita bertemu di Car Free Day. Dan supaya ramai, ya kita juga bikin kegiatan lain seperti misalnya lomba mewarnai, ya. Kemudian lomba bercerita. Jadi datanglah anak-anaknya didampingi orang tuanya. Di situ mereka mewarnai, datang lagi petugas kita di situ layanan untuk melayani mereka supaya betah. Jadi betul. Inginnya kita, harapannya anak-anak itu dari kecil, dari sejak dini senang dengan buku.
0: Betul.
1: Gemar dengan membaca. Ya, kenapa? Karena kebiasaan ini akan tumbuh menjadi modal yang sangat kuat, sangat berarti untuk masa depan mereka.
0: Betul. Nah, Prof, ini kan bisa dikatakan pertama nih di Indonesia. Siap. Apakah ini sudah dilirik begitu dari perpustakaan pusat bahwa menarik nih inovasi dari Provinsi Sulawesi Selatan nih dengan adanya perpustakaan ramah anak.
1: Iya. Jadi sebagai bentuk dukungan Perpusnas, ya, Perpustakaan Nasional, begitu ini beroperasi itu ada dukungan buku-buku yang diperlukan untuk jadi koleksi buku yang ada saat ini. Itu koleksi buku yang disumbangkan atau yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional dengan tema-tema atau topik-topik yang memang terkait dengan dunia anak. Dunia anak, jadi itu bentuk keterlibatannya. Dan setahu saya hari ini itu sudah banyak provinsi-provinsi di Indonesia yang juga melakukan hal serupa. Ya, ada di beberapa kota seperti di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, mereka pun juga sudah mulai mengembangkan itu.
0: Baik, ini kira-kira ada target gak di Prof untuk mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan kira-kira mendapat akan perpustakaan ibu dan anak di Kabupaten Sulawesi Selatan itu akan seperti apa nantinya?
1: Harapan kita seluruh kabupaten kota bisa menyiapkan fasilitas ini. Ya, kalaupun misalnya mereka belum punya gedung tersendiri, ya, tapi harapan kita kalau bisa memang dia punya gedung sendiri yang space-nya itu lebih luas. Karena anak-anak itu kan butuh ruang gerak yang lebih lebih luas ya. Ya, kalau misalnya tersedia di bangunan yang seperti yang saya sebutkan tadi, ruangannya misalnya 3x4, hanya ada karpet, terus ya anak-anaknya mau bermainnya di mana? Enggak cukup.
0: Suaranya jadi, kan pasti juga kan ribut dan mengganggu.
1: Betul, dan lain. Anak-anak itu kan mau berekspresi dengan teriakannya. Ya seperti mohon maaf di tempat kita itu kan kita punya permainan-permainan misalnya motor-motor, ada mobil-mobil. Itu semua kondisinya sekarang sudah mohon maaf banyak yang sudah tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Karena saat dia main biasanya mereka berbenturan, bertabrakan seterusnya.
0: Hantam tembok aja
1: ya. Hantam tembok. Dan, ya kita sudah ingatkan petugas kita apapun usianya jangan marah. Jadi saya kembali harapannya seluruh kabupaten kota bisa melakukan ini, membuat perpustakaan layanan ibu dan anak untuk menunjukkan bahwa kita itu ramah anak, mengerti tentang kebutuhan anak. Betul. Bahwa mereka butuh ruang, kesempatan untuk mengisi gudang memori mereka lebih kaya. Dan ya sifat dan cara belajar anak itu memang tidak sama dengan orang dewasa. Ya, makanya inilah sebenarnya mendasari pimpinan kita dulu kenapa ini
0: harus hadir gitu ya. Ya,
1: satu jenis layanan yang di dalamnya mengintegrasikan antara kegiatan literasi, kegiatan belajar, membaca dan kegiatan bermain.
0: Ya.
1: Sebenarnya di situ konsepnya.
0: Dan hadirlah perpustakaan ibu dan anak. Siap. Dan kita harapkan ini
1: ada yang protes katanya kenapa hanya ibu dan anak, tidak ada anak dan ayah gitu.
0: Datang aja Pak ya, antar anaknya ya. Karena kan yang biasanya mendampingi anak kan adalah ibu.
1: Betul.
0: Kalau bapak-bapak mau ikut ya juga gak apa-apa gitu.
1: Dan
0: ya,
1: faktanya juga begitu. Seringkali ada yang bapaknya juga ada mendampingi anaknya. Jadi mungkin ya karena anak itu kedekatan dengan ibunya. Betul. lebih kuat secara emosional dibandingkan bapaknya yang mungkin karena cari nafkah. Ya lebih banyak waktunya mohon maaf mungkin dengan pekerjaan. Sehingga ya ibu-ibunya lah yang kita harapkan mendampingi anak-anaknya untuk belajar di perpustakaan, membaca di perpustakaan, bermain di perpustakaan.
0: Betul, dan siap, sudah ada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, silakan dimanfaatkan ya. Siap. Ibu-ibu silakan membawa anaknya gitu ya. Menikmati fasilitasnya gitu. Siap. Ya. Tidak hanya anak tapi ibunya juga punya skill lagi nanti ya, di sana betul, gitu ya.
1: Karena buku-buku itu ada juga bacaan-bacaan yang cocok untuk ibunya. Nah. Jadi sambil anaknya bermain, ibunya ya tidak duduk gosip sama ibu-ibu yang lain.
0: Betul.
1: Ya kita harapkan ibu-ibunya juga membaca. Kenapa? Karena kalau anak lihat ibunya membaca, anak melihat ibunya itu berada di sekitar rak buku, itu juga akan menjadi contoh bagi anak bahwa ibuku pun sendiri juga rajin membaca. Ya kan? Ya. Begitu.
0: Ini yang kita harapkan. Itu, ya, siap. Pak ya. Silahkan ke Jalan Lanto Dempasewang.
1: Lanto Dempasewang.
0: Itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh, Pro?
1: Layanan kantor seperti biasa.
0: Jam 8 sampai jam.
1: Ya, kantor maksudnya kira-kira biasanya tamu-tamunya datang itu misalnya jam 9 sampai dengan sore pukul 4 atau pukul 5.
0: Boleh ya, bebas dan, ya walaupun enggak pakai buku kayak tadi ya.
1: Datang saja.
0: Menikmati fasilitas layanan ya, kapan lagi begitu ya ada tempat, nggak perlu bawa anak-anak ke tempat bermain ya, ya bahkan di sini anak-anak bisa bermain, bisa belajar juga,
1: belajar gitu. Dan banyaklah jenis mainannya, tapi ini juga sekaligus kami juga mengundang ya para pemerhati dunia anak dan dunia buku-buku. Ya silakan kalau ingin berpartisipasi misalnya ingin menambah ya
0: buku-buku anak begitu ya,
1: buku kita juga welcome. Okay. Kemudian juga mungkin ada yang ya ingin berbaik hati untuk menjadikan tempat bermain bagi anak-anak itu lebih kaya lagi fasilitasnya. Ya enggak apa-apa, kita tetap terbuka. Mungkin ada perusahaan yang dengan CSR-nya gitu ya ingin berbagi, silahkan.
0: Boleh.
1: Ya, silahkan. Yang kita punya hari ini itu dukungan sumbangan dari Ibu Bunda PAUD.
0: Oke, jadi semua masih full pemerintah gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Belum ada dari pihak luar ya. Dan siap, yang mau berkontribusi silahkan gitu ya. Dalam bentuk apapun.
1: Silahkan, kita sangat mendukung. Kenapa? Karena bekerja dengan perpustakaan untuk menumbuhkan semangat membaca, kegemaran berliterasi itu tentu tidak hanya menjadi tugasnya Dinas Perpustakaan Kearsipan, tapi menjadi tugas tanggung jawab semua pihak.
0: Okay.
1: Ya, ke depan membaca menjadi sebuah kata kunci untuk bisa memiliki ilmu pengetahuan.
0: Baik.
1: Membaca jendela pengetahuan
0: dan
1: jembatan untuk menuju dunia.
0: Dan kita mau nantinya anak-anak dalam biografinya itu hobinya membaca gitu.
1: Yes.
0: Ya. Itu yang kita inginkan kembali.
1: Setuju, setuju
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Prof ya. Baik. Prof, terima kasih kebersamaan dengan Persatuan RRI Makassar. Kita harapkan layanan perpustakaan ramah anak ini betul-betul dimanfaatkan ya.
1: Siap.
0: Oleh masyarakat kita, dan ya sesuai dengan tujuannya, kita ingin anak-anak kita kembali gitu ya mencintai buku.
1: Iya.
0: Dan dengan ini salah satu cara dari pemerintah.
1: Betul.
0: Sulawesi Selatan untuk iya. kembali membudayakan membaca di kalangan iya. anak-anak.
1: Tapi jangan lupa itu tadi ya, orang tua harus menjadi model untuk anak-anak.
0: Baik.
1: Jangan sampai anak-anaknya terus didorong untuk mau mencintai buku hanya membaca.
0: Ibunya membaca.
1: Baik, ya, mohon maaf untuk sekaligus saya juga memanfaatkan kesempatan ini sekali lagi saya mengajak ya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Kota Makassar, ibu-ibu yang mencintai putra-putrinya untuk menjadi sosok yang senang dengan buku, punya kecintaan dengan buku, kemudian gemar membaca, ayolah. Mungkin kita butuh proses, tidak selalu jadi dalam waktu singkat, tapi dengan kita aktif, rutin mengajak, membawa, mendampingi anak-anak kita membaca, bermain dan sebagainya di perpustakaan ibu anak, saya yakin anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang dengan optimal.
0: Baik,
1: ya,
0: terima
1: ingat,
0: kasih.
1: Anak adalah investasi masa depan. Kalau kita ingin menjadi generasi emas di 2045 yang akan datang, salah satu caranya adalah memperkuat minat baca mereka. Jangan lupa Sulawesi Selatan, provinsi yang juga dikategorikan sebagai provinsi dengan tingkat kegemaran membaca yang tinggi dan juga indeks pembangunan literasi masyarakatnya tinggi. Ya, oke.
0: Okay. Baik, terima kasih.
1: Terakhir, sejalan dengan visi misi Gubernur Sulawesi Selatan, menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang maju dan berkarakter.
0: Nah, itu yang penting. Okay. Berkarakter.
1: Berkarakter.
0: Baik. Siap. Terima kasih Prof. Jufri kebersamaannya.
1: Sama-sama.
0: Saya enggak sabar nih mau langsung ke lokasi nih, nah, bawa anak saya.
1: Sebaiknya ini Mbak Dwi harus ke sana. Nanti
0: siap.
1: Bisa lebih banyak ceritanya kalau sudah lihat langsung.
0: Benar. Biasanya kan kalau sudah ke lokasi pengalamannya itu sudah lebih lagi dibandingkan kita ngobrol kayak gini ya, Prof ya. Baik, terima kasih Prof Jufri kebersamaannya dan pendengar kami.
1: Sama-sama.
0: Cukupkan di ruang dengar Anda Kiprah Sulsel. Kita bertemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Info terkini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Info terkini.
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Tentunya kami akan hadirkan info publik. Di mana kali ini informasi publik kami datang dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa, di mana telah memanggil Daeng Nompo Bintara Daeng Ngitung, tempat dan tanggal lahir Manyoi, 31 Desember 1979, beragama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Dusun Bontomanai, RT 001, RW 001, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Selasa 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurlia binti Juma Daeng Manggung sebagai penggugat melawan Daeng Nompo Bintara Daeng Ngitung sebagai tergugat. Dan selanjutnya, masih dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa, telah memanggil Sakir bin Konci, tempat dan tanggal lahir Bangkeng Batu, 25 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di lingkungan Bujulu, RT 002 RW 001, Kelurahan Bonto Parang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Kamis 18 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mega Utami binti Muhammad Yunus S sebagai penggugat melawan Sakir bin Koci sebagai tergugat. Dan selanjutnya, telah memanggil Rusli bin Harapi, tempat dan tanggal lahir Bone, 24 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan pengusaha, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Trikora, Taman Ria, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Kamis 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurvita Sari binti Mahyudin Daeng Gasing sebagai penggugat melawan Rusli bin Harapi sebagai tergugat. Dan terakhir, telah memanggil Ahmad Habibi Teklageni bin Ramli Teklageni, tempat dan tanggal lahir Biak, 7 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Bonto Biraeng, Desa Panakukang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Senin 22 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Erna Yanti binti Ahmad

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala

0: ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
7: Ya.
6: Pak Gerinya ada?
7: Wah, tuannya belum pulang.
6: Iya, saya tahu. #atwork.
7: Mobil sportnya dipakai hari ini.
6: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
7: Pak, silakan masuk, Pak.
6: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
7: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
8: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
9: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
10: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
11: Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan sekalian juga Mori dan Dwi Kartika pamit undur diri, karena sebentar lagi pendengar juga akan dilanjutkan bersama rekan kami, Idam Saiful Malik. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.
12: RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi.
2: Biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam. Dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada Ramatama dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat, dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
7: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
8: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
7: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Hanya ada 20.
10: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
11: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
10: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
12: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
10: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
5: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
14: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
13: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
14: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
15: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
14: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
17: Luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
18: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. tapi saat zaman ini dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh Bapak itu bilang catur haram sih. Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
17: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
20: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
21: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adbuzna sebelum Adbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
20: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
22: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
0: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi...
22: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari timnas Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang Jos Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Nyerap Duli Tiloli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan senang sekali kami masih terus temani Anda tentunya malam hari ini setelah tadi Warta Berita Pro 3 RRI sudah kami hadirkan. Dan seperti biasa di Selasa malam hingga pukul 21 malam nanti kami akan hadirkan program Mimbar Agama Buddha. Mendengar, sebuah ruang perenungan tentunya yang menghadirkan berbagai topik kehidupan dari sudut pandang ajaran Buddha. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik tentunya, kesuksesan, berkah, atau musibah. Dan untuk membahas tema tersebut telah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar Ibu Dr. Padma Deliman SHMH. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar yang akan berbagi banyak hal tentunya. Dan juga kami mengucapkan apresiasi dan salam hormat untuk Bapak Arianto selaku penanggung jawab program Mimbar Agama Buddha yang senantiasa mengawal terselenggaranya program ini sebagai sarana penyebaran nilai-nilai dhamma kepada masyarakat pendengar RRI. Dan pendengar, baiklah, langsung saja kita akan segera ikuti program Mimbar Agama Buddha bersama Ibu Dr. Padma Liman SHMH. Silakan Bu Dokter.
1: Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddho dasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Suki hoto namo buddhaya. Selamat berjumpa segenap pendengar Pro 1 RRI Makassar, khususnya umat Buddha yang berbahagia. Saya Dr. Padma Delima SHMH yang saat ini sedang menjalankan kuliah kerja nyata untuk S1 Pendidikan Keagamaan Buddha di Institut Nalanda. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, berbahagia, dan penuh kedamaian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kesempatan dan jasa-jasa luhur Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka pada hari ini kita dapat berjumpa dalam program Mimbar Agama Buddha RRI kali ini. Latar belakang pendidikan akademik saya ada di bidang ilmu hukum. Tetapi saya tertarik untuk mempelajari agama Buddha lebih mendalam untuk meningkatkan pemahaman saya mengenai agama Buddha. Maka saya kuliah di Institut Nalanda Jakarta. Dalam kehidupan yang terus bergerak dinamis, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan, perubahan, dan persoalan yang memerlukan kebijaksanaan dalam menyikapinya. Oleh karena itu, ajaran Buddha yang mengedepankan pengembangan moralitas atau sila, konsentrasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panna tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam membangun kehidupan yang harmonis, penuh toleransi, dan berlandaskan kasih sayang berbangsa dan bernegara. Para pendengar yang berbahagia, agama Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada keadaan di luar diri kita, melainkan pada kemampuan kita untuk mengembangkan kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Oleh karena itu, melalui perenungan dhamma yang akan kita bahas bersama, semoga kita semakin mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan hati yang bijaksana dan penuh welas asih. Para pendengar yang berbahagia, tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kesuksesan, berkah, atau musibah. Marilah kita menyimak uraian damai ini dengan pikiran yang terbuka dan penuh perhatian, sehingga manfaatnya dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari demi terciptanya kebahagiaan bagi diri sendiri maupun bagi semua umat. Marilah kita mengikuti pembahasan ini dengan penuh perhatian dan keterbukaan batin, seraya berharap semoga nilai-nilai damai yang kita dengarkan dapat menjadi penerang dalam kehidupan sehari-hari, membawa manfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh makhluk hidup. Kesuksesan, berkat, atau musibah. Para penggemar yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari, semua orang mendambakan kesuksesan. Sukses dalam pendidikan, sukses dalam karier, sukses dalam finansial, sukses memiliki properti dan mobil yang nyaman, dan sukses mendapat pengakuan sosial dan prestise, serta sukses menciptakan keharmonisan keluarga. Kesuksesan itu selalu dianggap berkah karena kesuksesan membawa rasa aman, meningkatkan kualitas hidup, dan menghadirkan kebahagiaan. Pada saat puncak kesuksesan tiba, segala yang diimpikan bisa tercapai, sehingga di benak banyak orang itulah definisi kebahagiaan sejati. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, karena manusia memang memerlukan kebutuhan material untuk menjalin kehidupan. Namun, ukuran kesuksesan yang hanya berorientasi pada materi sering menimbulkan berbagai persoalan, seperti keserakahan, persaingan tidak sehat, kecemasan, dan ketidakpuasan. Banyak orang yang secara material dianggap sukses, tetapi tetap merasa gelisah, tidak bahagia, bahkan mengalami stres dan depresi. Namun demikian, tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama mengenai arti kesuksesan. Sebagian orang mengukur kesuksesan dari banyaknya harta yang dimiliki, tingginya jabatan yang dicapai, atau luasnya pengaruh yang dimiliki. Akan tetapi, ada pula yang memandang kesuksesan sebagai kemampuan menjalani hidup dengan damai, sehat, bahagia, dan bermanfaat bagi sesama. Dalam ajaran Buddha, kesuksesan tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tapi juga keberhasilan mengembangkan kualitas batin, moralitas, kebijaksanaan, dan kemampuan seseorang dalam mencapai kebahagiaan sejati, sehingga tercipta kebahagiaan lahir dan batin. Buddha tidak menolak kekayaan atau keberhasilan duniawi. Yang Buddha peringatkan adalah kelekatan. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha mengajarkan bahwa kekayaan yang tidak disertai kebijaksanaan akan menjadi sebab penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kekayaan harus diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan dengan tujuan yang bermanfaat. Konsep yang sangat penting dalam ajaran Buddha yaitu loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kebodohan batin mengajarkan bahwa penderitaan manusia sering muncul bukan karena kegagalan, tapi justru karena ketidakmampuan mengendalikan diri ketika memperoleh keberhasilan. Karena kesuksesan seringkali memperkuat ketiganya jika tidak disertai kesadaran. Dalam nama pada disebutkan, kemenangan atas diri sendiri jauh lebih agung daripada kemenangan atas ribuan musuh. Artinya, keberhasilan terbesar manusia bukanlah menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan egonya sendiri. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa umat awam dapat menikmati kebahagiaan yang berasal dari kekayaan yang diperoleh secara benar, menggunakan kekayaan untuk kebaikan, tidak memiliki utang, dan memiliki kehidupan yang tidak tercela. Sedangkan kesuksesan menurut Buddhisme mencakup dua aspek, yaitu satu, kesuksesan duniawi atau logia yang meliputi pendidikan yang baik, pekerjaan yang benar, kehidupan keluarga yang harmonis, kesehatan yang baik, reputasi yang baik, dan kecukupan ekonomi. Yang kedua, kesuksesan spiritual atau lokutara meliputi pengendalian diri, moralitas yang baik, kebijaksanaan, cinta kasih dan welasasi, kebebasan dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Terakhir, pencapaian nibbana sebagai tujuan tertinggi. Namun, kenyataannya, mengapa ada orang yang bahagia sebelum sukses, tetapi kemudian setelah sukses malahan tidak bahagia, bahkan menjadi hancur? Apa jadinya jika mahkota kesuksesan yang diraih justru berubah menjadi duri yang melukai? Atau jika pencapaian tertinggi justru membawa kita ke jurang kesengsaraan terdalam? Hari ini kita akan membahas paradoks yang sering terabaikan, yakni kesuksesan yang terlihat sebagai berkah tetapi nyatanya berubah menjadi musibah. Kesuksesan sering digambarkan sebagai garis finish, titik di mana semua perjuangan berakhir dan kebahagiaan abadi dimulai. Tetapi benarkah demikian? Realitanya, bagi sebagian orang justru setelah sukses hidup mereka berantakan. Kenyamanan finansial digantikan oleh kecemasan. Hubungan hancur. Kesehatan tergadaikan. Dan kedamaian jiwa lenyap. Kesuksesan tanpa fondasi karakter dan keseimbangan hidup yang kuat bisa menjadi bumerang yang mematikan. Ada kalanya seseorang ketika belum sukses, dalam arti masih hidup sederhana, kondisinya sangat berbahagia. Dapat berbagi dan berkumpul dengan keluarga atau dengan orang-orang yang sama sederhananya. Mereka hidup penuh kerukunan, tidak ada rasa saling dengki dan saling ingin menjatuhkan. Hidup mereka selalu damai. Akan tetapi, ketika ia telah menjadi sukses dan berhasil, dan segala yang diimpikan tercapai, yaitu gelimang harta, ketenaran, kekuasaan, maka tanpa disadari mulai banyak masalah yang harus dihadapi. Karena kesuksesan telah mengubah relasi, meningkatkan ekspektasi, memperbesar ego, dan seringkali mengundang ujian yang tidak pernah kita siapkan. Kesuksesan bukan hanya soal peningkatan status sosial, tapi soal mampukah kita tetap berdiri tegak ketika berada di atas? Ketika seseorang tidak mampu menjalani kesuksesan itu dengan baik, maka ia akan terjerumus dan terpuruk ke jurang kesengsaraan yang tidak dibayangkan sebelumnya. Karena kesuksesan sering membawa seseorang menghalalkan hal-hal yang haram. Banyak contoh nyata yang bisa kita lihat dalam kenyataan hidup ini. Ada kaum politisi yang semulanya sopir, ada selebritis, bahkan tokoh agama. Ketika mereka berhasil sukses,

Mengapa kesuksesan bisa merubah menjadi musibah? Ada beberapa alasan mendasar. Pertama, kehilangan tujuan hidup. Setelah sukses atau target utama tercapai, muncullah kekosongan esensial. Mulai timbul pertanyaan yang menggerogoti, yaitu, sekarang apalagi? Timbulnya kemelekatan yang berlebihan pada kesenangan duniawi akan mengakibatkan duka atau penderitaan, bukan lagi kebahagiaan. Yang kedua, ada tekanan dan ekspektasi berlebihan. Semakin tinggi posisi, semakin besar tekanan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuksesan. Rasa takut gagal, takut kehilangan status, serta tidak dihormati lagi menjadi monster yang mengintai dan mudah menimbulkan rasa curiga terhadap siapa saja. Selanjutnya ada hubungan yang rusak karena terjadi perubahan relasi sosial. Timbul kesombongan, iri hati, eksploitasi, ketidakpercayaan, dan hubungan yang menjadi transaksional sering menyusup. Orang-orang terdekat merasa terabaikan atau justru memanfaatkan kesuksesan kita. Selanjutnya hilangnya privasi dan kedamaian, terutama bagi mereka yang sukses dengan ketenaran. Hidup menjadi tontonan publik. Setiap langkah harus diatur agar tidak dikritik. Harus selalu menjaga image. Terakhir, gaya hidup yang tidak sehat. Stres berkepanjangan, pola makan buruk, kurang tidur, dan ketergantungan pada hal-hal instan seperti narkoba atau alkohol untuk pelarian. Ada beberapa contoh kasus yang kita lihat. Jadi dari seorang bahagia karena setelah sukses menjadi malapetaka. Pertama, kasus pengusaha yang kehilangan keluarga. Jadi sebelum sukses, sebutlah pengusaha A hidup sederhana dengan warung makan kecil, penghasilan pas-pasan, tetapi rumahnya penuh tawa, keluarganya kompak, makan malam bersama adalah ritual wajib, dan relasi sosial hangat. Hidup bahagia dengan kesederhanaan, tanpa tengah hidup yang masih ringan, dan tujuan hidup jelas, yaitu ingin membahagiakan dan mensejahterakan keluarganya. Tapi setelah sukses, usaha Andi ini melejit menjadi franchise nasional. Hartanya berlimpah, rumahnya mewah, mobil bagus, kemampuan finansial meningkat. Namun, ia tak pernah lagi ada di rumah. Setiap hari diisi rapat, negosiasi, dan perjalanan bisnis. Istrinya merasa sendiri. Anak-anaknya asing dengannya. Tidak ada lagi ritual wajib makan malam bersama. Perselingkuhan terjadi. Komunikasi hancur. Pada puncak kesuksesan finansial, Andi justru ditinggalkan keluarganya. Ia kaya raya, tetapi kesepian di tengah kemewahan. Ada kasus kedua, itu artis yang terjerat narkoba. Sebelum sukses sebutas cinta, gadis desa penuh talenta. Ia bernyanyi di acara kecil dengan hati riang. Punya teman-teman seperjuangan yang tulus. Hidupnya mungkin sulit, tapi ia punya impian dan kesehatan yang baik. Setelah sukses karena ada video viral, menjadikan superstar dalam semalam. Tiket konsernya laku, wajahnya di mana-mana ada. Namun, tekanan untuk selalu tampil sempurna, jadwal yang padat, dan pergaulan dengan dunia gemerlapan membuatnya terpengaruh. Ia mulai mengkonsumsi narkoba untuk bertahan dan bersenang-senang. Kesuksesannya berubah menjadi jeratan hukum dan rehabilitasi. Ketenaran berubah menjadi aib. Kesehatan mental dan fisiknya hancur. Kasus ketiga, politisi yang dihantui kekuasaan.

0: Sebelum sukses, sebut Bapak Rudi adalah aktivis masyarakat yang tulus. Hidupnya didedikasikan untuk membela warga kecil. Ia dicintai karena ketulusan dan kedekatannya. Keluarganya hidup tenang dan dihormati. Setelah sukses, Randudi terpilih menjadi pejabat tinggi, memperoleh kekuasaan dan fasilitas. Perlahan ia mulai berubah. Tujuan awal mengabdi memudar, diganti nafsu mempertahankan kursi. Ia mulai korupsi, menyingkirkan lawan, dan paranoid. Kesuksesannya berakhir di penjara. Keluarganya menderita. Nama baik yang dibangun puluhan tahun hancur dalam semalam. Kekuasaan yang dia raih justru menjadi belenggu. Dari kasus di atas, nampak bahwa kesuksesan itu seperti api. Ia bisa menghangatkan, yaitu memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kesempatan berbagi jika dikendalikan dengan baik. Tetapi juga bisa membakar, menghancurkan hubungan, karakter, dan hidup kita sendiri jika kita lengah. Kunci agar kesuksesan tetap menjadi berkah terletak pada self-awareness, yaitu kesadaran diri, didahului dengan kematangan karakter dan terus bertanya pada diri sendiri bahwa apakah tujuan hidup saya yang sebenarnya? Apakah ini yang saya inginkan? Yang kedua, menjaga hubungan. Prioritaskan kualitas waktu dengan orang-orang yang mencintai kita sebelum kesuksesan, dan hubungan tetap dijalani dengan kerendahan hati. Yang ketiga, integritas dan karakter. Jangan biarkan kesuksesan mengikis nilai-nilai kebaikan yang kita pegang, tetapi harus disertai kesadaran moral. Kesembilan, selanjutnya, keseimbangan hidup. Sukses di satu bidang bukanlah alasan untuk mengabaikan kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Terakhir, gunakanlah kesuksesan sebagai alat untuk berkontribusi lebih besar dan diarahkan untuk memberi makna, bukan sekedar pencapaian tujuan. Para pendengar yang budiman, kesuksesan bukanlah musuh. Kekayaan, jabatan, dan prestasi bukanlah sesuatu yang harus ditolak, tapi hendaknya diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan untuk kebaikan, dengan mengembangkan ketekunan, moralitas, persahabatan yang baik, dan kebijaksanaan sebagaimana diajarkan dalam sutta-sutta. Maka sebetulnya kesuksesan adalah ujian terbesar untuk mencapai keberhasilan duniawi sekaligus kebahagiaan spiritual yang lebih mendalam setelah kegagalan. Ketika kita gagal, karakter kita diuji. Tetapi ketika kita sukses, jiwa kita lah yang diuji. Ajaran Buddha tidak hanya menunjukkan bahaya ketika mendapat kesuksesan yang tidak disiapkan, tetapi juga memberi jalan keluar, yaitu dengan mengembangkan 4 Brahma Vihara yang berupa 1 metta atau cinta kasih. Yaitu kesuksesan seharusnya membuat kita semakin lembut, bukan semakin keras. Jika setelah sukses kita mudah merendahkan orang lain, itu tanda batin belum matang. Kedua, karunia atau belas kasih. Kesuksesan sejati bukan mata terhadap penderitaan sesama, bukan menutupnya. Orang yang sukses selalu batin tidak berkata, itu bukan urusan saya. Yang ketiga, mudita atau turut berbahagia. Orang yang batinnya sehat tidak terancam oleh kesuksesan orang lain. Ia mampu berkata dengan tulus, semoga engkau berbahagia. Keempat, UPK atau keseimbangan batin, inilah puncaknya. Tetap tenang saat sukses, tetap jernih saat gagal. Marilah kita tidak hanya berdoa dan berusaha untuk meraih kesuksesan, tapi juga berdoa dan mempersiapkan diri untuk mampu menjaga dan menghadapi kesuksesan itu dengan bijaksana, sehingga tetap menjadi berkah. Karena gagal bisa melukai, tetapi sukses yang tidak siap bisa menghancurkan. Dalam ajaran agama Buddha selalu mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan dunia, melainkan mengalahkan diri sendiri. Sebagai kata akhir, akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara, dan saya mohon undur diri. Tetapi sebelumnya, mari menjadi pribadi yang tak hanya mampu meraih kesuksesan, tetapi juga layak untuk memilikinya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Pendengar yang berbahagia, demikian tadi baru saja Anda ikuti mimbar agama Buddha bersama Ibu Dr. Padma Deliman SHMH yang beliau telah berkenan hadir langsung di studio dan berbagi wawasan serta inspirasi melalui pembahasan tema kesuksesan berkah atau musibah. Dan semoga apa yang Ibu Dr. Padma tadi sampaikan memberi manfaat dan menjadi bahan renungan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan juga kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Arianto selaku penanggung jawab mimbar agama Buddha yang senantiasa mendukung dan mengawal terselenggaranya program ini sehingga dapat hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dan pendengar, bagi Anda yang belum sempat mengikuti siaran ini secara utuh atau ingin menyimaknya kembali atau ingin menyaksikan kembali episode-episode sebelumnya dalam program Mimbar Agama Buddha, Anda bisa saksikan tayangan ulangnya program Mimbar Agama Buddha di kanal YouTube resmi kami Pro 1 RRI Makassar. Dan mewakili tim yang bertugas, pendengar, kami undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa dalam program Mimbar Agama Buddha selanjutnya.

0: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
1: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
2: Makasih ya, Kak.
0: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Saat Alia sedang merasa sepi. Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
4: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
4: Iya nih, sini. Lihat. Nih. Cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh. Cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
4: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis. Tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu, dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya, dua panggilan sempat ia abaikan. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
3: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
3: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Alia. Makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra, yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab, dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa?
3: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
3: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda cerita inspiratif, kemudian pengalaman pengabdian dari berbagai komunitas dan gerakan sosial. Dan kali ini kita bersama dengan sahabat dai pelosok. Nah, seperti apa kemudian kegiatan atau program ruang pengabdian yang dilakukan oleh sahabat dai pelosok ini, dan apa saja yang kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kita akan bahas pendengar di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar, saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ada dua yang hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar, dan satunya terhubung melalui sambungan Zoom karena beliau saat ini sedang berada di Sorong, Papua Barat Daya. Dan kita menyapa dulu nih, ada Kak Raja. Assalamualaikum Kak Raja.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Oke, Kak Raja kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan Kak Raja ini sebagai penanggung jawab
1: program Sahabat Dai Pelosok.
0: Sahabat Dai Pelosok. Oke. Okay. Dan malam hari ini selain bersama Kak Raja juga ada Kak Nur Himayah. Saya panggilnya Kak Maya atau Kak Nur nih?
2: Kak Maya.
0: Kak Maya.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay. Kak Maya, terima kasih sudah hadir bersama dengan Kak Raja tentunya. Iya. Kabar sehat juga Kak Maya ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Dan Kak Maya ini sebagai fully funded sahabat dari Pelosok. Oke, okay. Apa itu?
2: Itu adalah program
0: fully funded.
2: Iya, yang semua dibiayai oleh pihak klinik.
0: Oh begitu.
2: Selama program.
0: Selama program.
2: Betul Kak.
0: Oke, okay. Jadi Kak Maya ini sebagai volunteer-nya.
2: Betul.
0: Dan dibiayai penuh tuh.
2: Dibiayai penuh sampai selesai programnya. Kak.
0: Sampai selesai program.
2: Sampai selesai. Nanti sampai kita akan pulang.
0: Sepertinya seru gitu ya. Nanti kita akan cerita-cerita. Dan juga selain Kak Maya dan juga Kak Maya ini masih berstatus mahasiswa ya?
2: Betul sekali Kak, masih mahasiswa.
0: Di STAI Alfurqon?
2: Makassar.
0: Makassar, oke. Okay. Nah, selain Kak Maya, mudah-mudahan kita juga sudah terhubung Farol ya? Oke, okay, sudah terhubung. Kita menyapa buat Kak Julio Putra di Sorong, Papua Barat Daya. Halo Kak Julio. Kak Julio panggilannya?
2: Betul Kak, Kak
0: okay. Julio. Halo Kak Julio. Bentar, mic-nya belum jalan. Kak Julio, Assalamualaikum. Kak Julio, suaranya belum ada. Wajahnya sudah kelihatan. Bentar, oke. Okay. Halo Kak Julio.
3: Iya, halo.
0: Oke.
1: Akhirnya
0: kata Kak Raja ya. Kirain tadi Kak Julio juga hadir langsung dari Sorong datang ke sini. Ternyata tidak ya.
3: Iya.
0: Kabar sehat Kak Julio?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Sorong malam ini?
3: Malam ini lagi hujan.
0: Lagi hujan?
3: Tapi alhamdulillah baik.
0: Ah, oke, okay. siap. Jadi Kak Julio ini sama seperti Kak Maya ikut juga program Sahabat Dai Pelosok ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Ini waktu ikut programnya di mana? Sulawesi. Ikut programnya?
3: Ikut programnya itu memang dari Sorong.
0: Iya. Yeah.
3: Dapat info dari ibu.
0: Iya. Yeah.
3: Dari sosial media. Uh-huh. Dan akhirnya apa daftar, alhamdulillahnya lolos.
0: Dan pengabdiannya di mana? Di Sorong atau di Sulawesi?
3: Di Sulawesi Kak.
0: Oh
3: jadi
0: di Sulawesi.
3: Saya ke Sulawesi.
0: Wah, dibiayai penuh tuh?
3: Iya, dibiayai penuh dari meeting pointnya dari Makassar sampai ke Toraja dan hingga sampai balik lagi ke Makassar.
0: Wih, keren nih sahabat dari pelosok ya. Harus ada dan terus ada begitu ya. Dan kita mau ngobrol dulu nih. Saya Julio sama Kak Maya ke Kak Raja dulu ya. Sebagai penanggung jawab nih. Boleh diceritakan Kak Raja, sahabat dari pelosok ini apa?
1: Okay.
0: Kemudian sejarah awal terbentuknya gimana Kak Raja?
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak. Sebenarnya sahabat dari pelosok itu Itu adalah bagian dari program CSR Klinik dan Apotek Laksana. Jadi di kegiatan CSR itu ada bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sahabat dari pelosok ini kegiatannya berbasis komunitas dan volunteering. Artinya siapapun yang ada di luar sana itu bisa ikut berkontribusi di kegiatan internalnya CSR kami, seperti itu. Nah, dari sinilah kita buka open recruitment untuk sebenarnya gini Kak, jujur di tahun 2026 itu sebenarnya kita tidak lagi ngeprogram untuk kegiatan sahabat dari pelosok. Nah, cuman di sebelumnya itu di 2025 itu ada kegiatan dai pelosok juga, cuman kapasitasnya kami sebagai sponsorship di kegiatan sahabat di kegiatan dai pelosok di tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2026 ini kami tidak memprogramkan Kak, dengan harapan saudara muslim kita di lokasi penugasan itu sudah mendapat jatah dari Kementerian Agama atau pemerintah setempat atau lembaga yang sejenis yang menyelenggarakan hal itu. Nah, alhasilnya ternyata enggak Kak. Nah, lewat dari tokoh masyarakat yang ada di Dusun Baladatu, Desa Rantebua itu mengkonfirmasi ke salah satu tim kami di sahabat dari pelosok. Nah, itu dengan Kak Bagas. Nah, itu kontek-kontekan, tek-tokan dengan tokoh masyarakatnya, Kak. Konfirmasi bahwa, Pak, maaf, apakah Ramadan kali ini kami dikirimkan dari pelosok? Kayak gitu. Terus, teman Kak Bagas ini jawab, emang kenapa, Pak? Katanya, kata Pak Citra, Pak Citra Rantelino, salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana, itu mengatakan bahwa kebetulan tahun ini kami nggak dapet dai yang akan bertugas selama Ramadan, seperti itu. Nah, apakah bisa teman-teman di SDP itu bisa mengirim dai pelosok Ramadan ini? Nah, sebilang kayak gini. Ini Ramadan, SMS-nya itu, konfirmasinya itu pas di dua subuh Ramadan, Kak. Seperti itu. Nah, saya langsung konfirmasi dan jawab ke Kak Bagas. Kalau kami diberi kesempatan, saya akan ngebuat dan membuat operet. Jadi kami minta waktu seminggu, sepekan untuk melaksanakan, Kak. Tetapi otomatis tugasnya mereka itu nggak full selama satu full Ramadan karena sudah diambil di seminggu untuk rekrutmen, dan kata tokoh masyarakatnya nggak apa-apa, kami tunggu, seperti itu Kak. Nah, itu sejarahnya kenapa SDP di 2026 itu lahir Kak, seperti itu Kak.
0: Oke. Okay. Oh, jadi 2026 SDP baru terbentuk?
1: Sebenarnya dari pelosoknya itu di tahun ini tahun kedua Kak. Cuma di tahun pertama itu di 2025 kayak gitu. Nah, cuman harapannya kami itu di tahun berjalan itu dapat, dan ternyata nggak dapat Kak. Makanya konfirmasi ke kami apakah ada lagi di tahun ini.
0: Oke. Dan sebelumnya hanya sebagai sponsor nih dari klinik.
1: Dari klinik seperti itu. Jadi di tahun pertama itu klinik posisinya sebagai sponsor Kak. Nah, yang terpilih pada saat tahun pertama itu adalah dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Payakumbu. Parti itu. Nah, itu lewat lembaga yang sejenis kayak gitu. Nah, saya posisinya sebagai sponsorship karena saya klinik, jadi saya yang maintenance kesehatannya untuk medical check up dai pelosok yang akan dikirim. Karena namanya juga dari kotanya yang berbeda, pasti akan terjadi misalnya culture shock atau apa dan sebagainya. Nah, kami selaku sponsorship dan kebetulan klinik kayak gitu, kita membackup untuk kesehatan dai pelosoknya Kak, seperti itu. Dan itu di tahun pertama.
0: Dan di tahun kedua ini benar-benar full tuh.
1: Di tahun kedua itu full kami yang membackup kegiatan itu karena sesuai dengan kegiatannya CSR-nya kami itu kita ada kegiatan sosial dan pengabdian pengabdian kepada masyarakat itu sebulannya minimal 1-4 kali Kak. Seperti itu.
0: Kak Raja, ini Dai Pelosok lahir dari apa sih? Maksudnya apakah keresahan masih banyak daerah pelosok yang apa masih kurangkah pembinaan masyarakatnya, kemudian guru-gurunya atau akses pendidikan agamanya seperti apa sehingga ayo deh klinik ingin mendukung begitu program ini?
1: Oke, baik. Sebenarnya lokasi penugasan sahabat Dai Pelosok itu di pelosok. Muslim minoritas.
0: Oke.
1: Sehingga terkadang lokasi penugasannya itu akses untuk mengirim itu sangat butuh rintangan Kak, seperti itu. Sehingga kenapa kami punya keresahan untuk ini karena mereka butuh untuk penguatan akidah Kak, seperti itu dengan saudara Muslim minoritas kita yang ada di pelosok Toraja Utara, seperti itu. Nah, dari situ kami berinisiatif untuk bagaimana kita bisa membantu saudara Muslim dalam penguatan akidah di pelosok Toraja Utara itu, khususnya di Dusung Baladatu, Desa Rantebua, Sanggalangi, seperti itu. Karena sampai ke titik lokasi penugasan itu bukan semudah membalik telapak tangan untuk aksesnya Kak, seperti itu. Mungkin ibaratnya kata-kata anak jinsi kayak gitu, mungkin sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit kayak gitu Kak. Soalnya
0: maksudnya gimana?
1: Sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit. Soalnya sudah tiba di langit Kak, soalnya di gunung. Terus kadang kabutnya menyelimuti gunungnya sehingga kabut itu tidak lihat waktu kapan dia mau turun Kak. Suka-suka alam aja kayak gitu. Sehingga mau siang mau pagi atau mau malam kalau kabutnya mau turun ya turun, sehingga pandang mata kita untuk lihat alam sekitar itu terbatas dengan kabut Kak, seperti itu.
0: Gimana Kak Maya? Kondisi di sana di daerah Rantebua
2: Sanggalangi. Luar biasa sekali Kak, kondisi di sana yang penuh dengan pegunungan. Kemudian banyak juga sungai dan sangat pelosokan Kak. Jadi sangat susah untuk dijangkau. Sampai hampir 2 jam perjalanan naik truk ke sana.
0: Dengan tanjakan.
2: Dengan tanjakan, belokan, dengan bebatuan. Jadi pada saat pegangan truk tuh wah luar biasa terguncang kita pada saat
0: terus di kiri kanan
2: jurang.
0: Dan kondisinya di sana sepelosok apa sih, maksudnya listrik, jaringan internet?
2: Untuk listrik dan jaringan internet sudah dapat fasilitasnya. Tapi warga di sana masih sangat kurang Kak, sehingga jarak rumah antar rumah itu sangat jauh. Iya, seperti itu. Jadi masih full gunung-gunung Kak.
0: Kalau Kak Julio sendiri gimana pertama kali ke sana Kak Julio? Di baru pertama kali ya?
3: Kalau ke Toraja ini yang kedua kali.
0: Kedua kali.
3: Iya. Karena memang ada kampung juga di Toraja, di Makale.
0: Kita orang Toraja Julio. Bukan orang asli Sorong.
3: Iya, tapi besar lahir di Sorong.
0: Besar dan lahir di Sorong. Dan bagaimana nih kesan setelah menginjakkan kali pertama begitu di pelosok Toraja di Desa Rantebua?
3: Pertama kali itu mungkin pas turun dari bis itu jalannya masih baik, masih alhamdulillah. Terus masih melihat pemandangan yang sangat masya Allah. Tapi ketika sudah masuk ke mau masuk ke pelosoknya itu masya Allah memang butuh tahan banting, memang harus, soalnya itu jalannya memang betul-betul batu-batu Kak.
0: Batu-batu belum aspal gitu.
2: Iya,
0: belum aspal kemana, belum
2: aspal, masih sebagian
0: dan
2: saja
0: dan sempit gitu.
2: Iya, hanya masih kayak satu mobil saja ya Kak.
0: Terus kalau papasan
2: benar-benar di pinggir Kak, jadi ya Allah biasa.
0: Tapi setelah sampai di sana, kalau digambarkan tadi sama Kak Raja, sangat indah begitu ya, kabutnya.
2: Sekali,
0: kayak negeri di atas awan gak sih?
2: Betul Kak, hampir dekat sih dengan negeri di atas awan Kak.
0: Ah, oke. Okay.
2: Jadi banyak kabut, pagi-pagi tuh kan kita sama anak-anak ke sungai itu banyak kabut. Uh-huh. Kemudian dengan nuansa alam, uh-huh, banyak burung, suara burung yang benar-benar indah lah untuk di pandang dinikmati.
0: Wah, dan kalau kata Kak Raja tadi selama bulan suci Ramadan.
2: Betul Kak, selama bulan suci Ramadan.
0: Oke, okay. Kak Raja ini di tahun 2025 di mana?
1: Lokasinya sama Kak.
0: Oh, lokasinya sama.
1: Cuma beda desa, beda dusung Kak. Desanya sama, yeah, cuma masjidnya yang beda.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tahun ini masjid yang tahun sebelumnya itu, yeah, itu dapat jatah Kak dari lembaga.
0: Oh, dari pelosok ini memang ada dari beberapa lembaga yang menyelenggarakan juga?
1: Iya Kak,
0: oh,
1: cuma okay, mungkin okay, namanya yang beda gitu. Cuman tahun yang pada saat saya dihubungi, yeah, kayak gitu, oh dapat yang ini ya desa ini, oh bukan, itu di Dusung Baladatu,
0: yeah.
1: Langsung saya bilang, oh ya udah gak apa-apa, soalnya lebih dekat daripada yang lokasi sebelumnya Kak. Soalnya yang
2: jauh,
1: lokasinya itu jauh banget lagi,
2: iya,
1: yang tahun 2025 jaraknya itu jauh banget Kak, kayak gitu. Jadi saya bilang ya udah alhamdulillah, maksudnya akses mobilnya bisa sampai mobil trek di masjid itu Kak.
0: Okay. Dan ternyata berdasarkan pengalaman mereka dan akhirnya menghubungi lagi ya,
1: yep,
0: karena merasakan manfaatnya.
1: Jadi setelah 2025 itu karena masjid yang di atas itu,
0: yeah,
1: itu dapat jatah kayak gitu, dan tahun ini maksudnya tahun ini dapat, yeah, yeah, sehingga yang masjid di bawah itu nggak dapat. Makanya dia konfirmasi ke kami yang pernah tahun sebelumnya hadir, kayak gitu, untuk apakah ada yang sejenisnya kayak gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya mau dikirimkan boleh, tapi kasih saya waktu untuk merekrut seperti, yeah, itu. Apalagi ini sudah dua Ramadan,
0: yeah,
1: dua Ramadan, jadi, yeah, kasih waktu, jadi ini nggak full. Tapi jawabannya apapun, apa namanya, apapun kami akan tunggu.
0: Wow.
1: Itu jawabannya tokoh masyarakat di sana. Nah, pada saat itu juga saya berpikir, aduh, apa, bulu kuduk saya itu berdiri sebutuhnya itu saudara muslim kita yang ada di sana kah seperti itu. Makanya saya bilang ya udah kita buatin. Bismillah kita buatin.
0: Wow.
1: Kayak gitu. Jadi akhirnya jadilah Kak Maya, Kak Julio kayak, yeah, gitu sampai sekarang. Tapi lahirnya dua ini, yeah, tidak semudah membalikkan telapak tangan Kak. Dan saya sendiri bahwa dalam proses ini betul-betul diuji.
0: Yeah.
1: Karena kenapa kami ini kan ingin belajar agama juga sih, yeah, jujur ya Kak. Kita, yeah, ingin belajar agama. Nah, ketika kita ingin niatkan untuk belajar agama, ternyata banyak ujian dan cobaan Kak. Seperti itu yang Tuhan kasih ke kami kayak gitu. Karena sebelum mereka ada, Kak Julio, Kak Maya ada itu tidak semudah apa yang orang lihat bahwa prosesnya dia ada itu tidak segampang itu Kak. Tapi saya melewati proses pergulatan batin dengan ujian dari Tuhan untuk mengumpulkan dia seperti itu.
0: Dan akhirnya terwujud begitu, ya, terlaksana, dan ini sudah tahun kedua. Ya. Kak Raja, ceritain maksudnya apa sih manfaat yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara muslim minoritas kita di sana?
1: Kan gini, saya selalu menekankan bahwa ketika kita ngebuat sebuah program kerja, kayak gitu, kita jangan berbasis keinginan,
0: yeah,
1: tetapi kita sedikit merubah atau meng-cover bahwa mengupgrade, kita membuat program kerja itu berbasis kebutuhan. Artinya apa? Artinya cari apa kebutuhan yang saudara muslim minoritas kita yang ada di sana butuhkan, bukan apa yang kita inginkan untuk diberikan ke sananya Kak, kayak, yeah, gitu. Nah, ketika sesuai dengan keinginan kita, bisa saja mereka nggak butuhkan pada saat itu. Nah di sini kan ada yang dibilang program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti yang di sekolah public speaking yang saya ikuti, yeah, kayak gitu, di Celebes Public Speaking itu kami diajarkan untuk bagaimana kita membuat dream mapping kayak gitu. Nah, dari sini saya terapkan di sini Kak kayak gitu. Sehingga yang saya lakukan kayak gitu adalah membuat program kerja itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau kakak tadi mengatakan bahwa apa sih manfaat yang mereka butuhkan, kayak gitu, ya saya kembali lagi bahwa kebutuhan yang dia inginkan adalah mereka butuh bagaimana ada dai yang dikirim untuk membantu menguatkan akidah mereka. Yang kecil-kecil dulu lah seperti itu, misalnya jadi membimbing mereka dalam sholat seperti itu, terus jadi imam, terus jadi penceramah di bulan Ramadan, terus pembinaan TPA, TPQ, dan majelis taklim seperti itu. Nah itu kebutuhannya kak. Nah kami kembali mensupport dan menganulir bahwa insya Allah dengan program kerja dari dai yang terpilih, dai dan dai yang terpilih itu bisa mengakomodir dari keinginan dan kebutuhan masyarakat saudara muslim yang ada di pelosok itu, di pelosok Toraja Utara.
0: Kalau dari pengalamannya Kak Maya sepanjang bulan suci Ramadan, ini kali pertama gak sih Kak Maya?
2: Iya betul Kak.
0: Kali pertama? 2025 gak ikut?
2: Tidak Kak.
0: 2026 baru ikut?
2: Baru Kak, di 2026.
0: Gimana sih, maksudnya penasaran kalau kayak tadi kayak agak terharu gitu Kak Raja menceritakan bahwa ada proses dibaliknya sehingga Kak Maya sama Julio bisa gabung begitu akhirnya walaupun waktunya mepet.
2: Oh, betul, mepet banget Kak. Jadi mulai dari proses seleksi itu ada beberapa kendala juga ya Kak. Jadi pada saat proses seleksi itu sudah menemukan partner volunteer, tapi qadarullah orang tua partner itu meninggal, sehingga ada kendala di situ ya Kak. Jadi Kak Raja merekrut kembali volunteer batch kedua. Nah, adalah Julia ini. Kemudian pada saat proses pelaksanaan program di situ banyak sekali hal-hal yang membuat kita sadar bahwa ternyata kita masih perlu banyak membantu adik-adik kita di pelosok. Ternyata mereka sangat membutuhkan kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, kemudian penanaman karakter, kesadaran dirinya juga luar biasa sekali, sampai beberapa pengalaman, beberapa program yang sampai membuat tokoh masyarakat di sana sangat tersentuh, sehingga dia bilang semoga tahun depan bisa datang lagi ya, insya Allah Pak, gitu. Terima kasih sudah membantu membentuk karakter anak-anak kami selama Ramadan, mencintai sholat, mencintai

0: akhirnya udah selesai program di sana.
1: Ya, seneng Kak, tapi sangat sedih juga karena berpisah dengan orang tua kami, orang tua asuh kami. Jadi di sana itu
0: pas dekat itu ya?
1: Iya, kayak pas pertama kali datang itu Kak, udah ngerasa kayak keluarga. Kan saya juga keturunan Toraja, Bapak Toraja. Jadi dari bahasa itu sangat paham. Bahasanya mereka bahasa daerah di sana sangat paham. Karena memang orang tua dari Toraja. Pada saat hari pertama itu sudah seperti orang tua, seperti mama, seperti bapak gitu. Jadi proses pendekatan sama ibu-ibu di sana, sama bapak-bapak di sana, alhamdulillah dimudahkan gitu. Pada saat sebelum perpulangan, disitulah titik paling sedihnya Kak. Sampai mereka mengatakan, "Nak, kembali lagi ya," gitu. Terima kasih karena ada anak yang sangat susah. Mungkin bisa dibilang sangat susah untuk dididik oleh orang tuanya. Tapi alhamdulillah kami bisa sedikit memberi arahan kepada anaknya, sampai mengikuti arahan orang tuanya. Itu mungkin salah satu keberhasilan yang membuat kami sangat bersyukur bisa membantu program Sahabat Da'i Pelosok ini.
0: Kalau Kak Julio sendiri, apa momen yang paling berkesan Kak Julio selama pengabdian di Desa Rantai Buah?
2: Tunggu Kak, jadi merinding untuk mengingat semuanya.
0: Masih ini gitu ya?
1: Iya, masih kerasa banget gitu ya. Kak, serius.
2: Iya ya, Kak, oke. Jadi awal mula itu kan keterima itu, kan pas keterima itu jujur Kak itu memang orang tua memang tidak ada biaya buat untuk ke Makassar.
0: Wah.
2: Nah alhamdulillah saya juga penerima beasiswa di kuliah. Nah alhamdulillahnya juga hari itu juga Allah mungkin berikan, Allah mungkin tunjukkan ini uang pakailah buat berdakwah. Nah alhamdulillah ketika itu juga beasiswa saya cair Kak, alhamdulillah. Jadi uang beasiswa saya itu saya pakai buat beli tiket langsung. Pada tanggal 11 langsung saya meluncur ke Makassar. Alhamdulillah dengan dalam keadaan sehat walafiat, disambut juga dengan Karaja. Masya Allah Karaja juga walaupun cuma sebatas dulu cuma mengenal, tapi saya rasa Karaja tuh seperti sudah kayak abang saya sendiri, seperti kakak saya sendiri. Walaupun kakak saya tuh semuanya perempuan, gak ada yang laki-laki, tapi saya bisa merasakan itu Kak. Terus ketika masuk ke pelosok itu, ketika saya di pertama kali ke pelosok itu, jujur kayaknya juga mungkin pengalaman saya pertama, dan insya Allah saya bisa terus mengikuti agenda-agenda seperti ini karena memang betul-betul sangat berkesan Kak, dari perjalanannya, dari ada banyak suka duka Kak. Sampai akhirnya tiba ke sana, pertama saya malu-malu Kak, karena memang saya orangnya pemalu kalau awal-awal. Dan apa ya, saya sudah seperti dianggap anak sendiri oleh warga sana Kak. Alhamdulillah. Jujur Kak, saya kan seorang mualaf juga Kak. Saya seorang mualaf, tapi ketika saya sampai di Toraja, saya melihat rukunan mereka itu, Masya Allah, betul-betul saya tersentuh sekali. Karena keluarga saya masih ada keluarga dari Bapak, karena Bapak orang Toraja. Jadi memang keluarga dari Bapak itu sebagian masih di seberang Kak. Makanya Masya Allah sekali ketika saya lihat warga di Toraja sana, ketika itu mereka hidup berdampingan. Ada yang orang tuanya Kristen, ada yang kakeknya Islam, tapi mereka hidup bareng. Itu yang buat saya langsung Masya Allah, saya merasa terharu sekali. Dan memang serasa seperti sudah punya keluarga sendiri. Makanya bahkan ketika sudah tiga hari sebelum kepulangan, kegiatan ini selesai, betul-betul

0: ya Allah, ya Allah, ya Allah, pokoknya selalu berdoa ya Allah, ya Allah berikanlah apa kesempatan untuk balik lagi ke sini, karena memang kak tiga hari sebelum itu dia selalu menangis kak ketika ceramah, bahkan karena memang betul-betul sudah merasa apa Allah tunjukkan sholat tuh Allah menunjukkan kepada saya ini loh apa harus yang kamu contoh kayak mereka ini, walaupun mereka berbeda-beda agama tapi mereka selalu hidup rukun. Dan karena memang saya kak keluarga saya yang Kristen sama Islam ini mereka gini kak, maaf ya tidak bisa satu, makanya saya rasa astagfirullahaladzim, masya Allah, masya Allah ya Allah, ternyata Allah.
1: Kok malah sedih? Jadi pengalaman religiusnya benar-benar kerasa gitu kamu ya?
2: Benar kak, benar. Jadi sampai kerasa ke hati ya Allah, nggak rela banget untuk pisah sama mereka.
1: Karena gimana kata aja? Maksudnya setelah mendengarkan nih volunteer-volunteer kita yang kayaknya terbayarkan gitu ya, udah sudah 2 hari Ramadan nih, tapi bisa dengan waktu singkat itu ngejar dan alhamdulillah banyak dirasakan manfaatnya begitu, dan jadi amal jariah juga. Bang dan menjadi jembatan kebaikan begitu bagi masyarakat, dan ternyata masih banyak ya daerah-daerah pelosok yang
2: masih banyak yang belum dijangkau kak.
1: Dan semoga ini terus berlanjut tentunya.
3: Amin.
1: Julio juga terima kasih Julio sudah bergabung malam hari ini, dan ditunggu kabarnya Julio kalau lagi jalan-jalan ke Sulawesi ya. Karaja terima kasih, Kamaya terima kasih, sukses terus, sehat terus, dan pendengar tuntas sudah kami temani Anda. Dan Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini bisa menyaksikannya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Fahrul yang bertugas malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngobras.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama dalam program Ruang Rindu Pendengar dan menemani Anda seperti biasa lagu-lagu Indonesia malam Rabu ya. Dan silakan yang mau bergabung lewat telepon, WhatsApp, atau juga mau kirim pesan singkat, boleh ditunggu partisipasi Anda di 0821333394400. Saya punya beberapa judul lagu malam hari ini yang sudah disiapkan musik director. Ada Rosa Tak Sanggup Lagi, kemudian Kasih Tak Sampai dari Padi, Seandainya Aku Punya Sayap dari Geisha, ada Krisdayanti dengan Rembulan. Kita langsung terima penelpon yang ingin bergabung, WhatsApp juga yang ingin bergabung lewat WhatsApp di 0821333394400. Saya ke penelpon dulu berarti ya, sambil menanti untuk yang ingin bergabung lewat WhatsApp. Ada Uki di Dayak. Saya ke telepon dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Ruang Rindu.
1: Ruang Barat Aji Rindu. Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Idam. Dari Layasari di Polman, Kak Idam.
0: Layasari di Polman.
1: Iya.
0: Lagi apa malam hari ini, Layasari?
1: Ya, kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Oke.
1: Layasari mau request lagunya Seandainya Aku Punya Sayap, Aku Terbang ke Makassar. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kirim salam ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kirim salamnya ada Genda Sofi, terus ada Kak Fika, ada Kak Aman, ada Pak Bobi di Palman, ada Kak Lestino, ada Pak Asri di Watu sama ya, ada Pak Tuan Rekan juga, ada Abang Andi di Batam sama, ada sini ya, ada Ibu Sinta, ada semuanya aja cintan kepada Kak Cali ya.
0: Iya.
1: Yang di shopping itu siapa ya?
0: Sopeng Arham.
1: Kak Yudang. Ada Pak Ahmad Yani ya. Namanya ada Jintan Katar Kasali. Buat Kakak Idem, semoga sehat ya. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk siapa tadi? Siapa tadi yang bergabung pendengar? Layasari. Oke, terima kasih Layasari. Kita ke WhatsApp, ada Uki di Daya. Waalaikumsalam Kak Uki di Daya.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Wah, foto profilnya di WhatsApp cantik sekali. Jembatan apa itu di belakang?
2: Jembatan.
0: Jembatan di mana itu Kak Uki?
2: Apa jembatan?
0: Jembatan kembar. Di daerah mana? Bagusnya. Oke, mau ki dengar lagu apa?
2: Lagunya Rosa.
0: Rosa. Sebentar diputarkan ki lagunya Rosa yang judulnya Tak Sanggup Lagi. Mau kirim salam buat siapa?
2: Yang berlewat ada Layasari, Kak Yanitas Mundi Sopem bareng Kak Nurmina M Nur, ada Bilsalam, Diana Yafir, Ken Hendrawan, Sanisa Maisar, Natirani Alfir, ada Bunda Sofi, Nak Krista Lara, ada Busra Junaid, Kak Riko, Rustam Prahara, Uli Ape, dan Nompo, ada Ama Mahrita, ada Pak Aldi, Pak Akfa, Pak Bobi, Puan Datu, Mbak Tantri Hestitika, Sri Siapa Sinta, Ade Putri, dan semua-semuanya yang lagi monitor malam ini buat Ade Idam. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon lagi yang masih ingin bergabung 0821333394400. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
3: Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Pak Lupus di Mari-Mari.
3: Ya.
0: Sehat Ciki Pak Lupus?
3: Sehat.
0: Kenapa kayak loyo sekali Ki?
3: Mau tidur, Mei.
0: Oh. Baru bangun tidur. Ya. Oke Pak Lupus, saya punya lagu Padi Kasih Tak Sampai Seandainya Aku Punya Sayap Geisha Rembulan Krisdayanti. Ada Rosa Tak Sanggup Lagi. Moki yang mana Pak Lupus?
3: Lagu kedua.
0: Lagu Geisha Seandainya Aku Punya Sayap. Kirim salam buat siapa?
3: Ada Sirip, ada Pendaku, ada Bimas, ada Arjuna, ada Nur Hikma, ada Indah, ada Ica, ada Pak Bundulah Sewang, ada Yuda, ada Tika. Semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Layasari di Polman. Terus juga ada dari Uki Didaya. Ada juga dari Pak Lupus yang ada di Luwu Utara. Penelpon lain yang masih ingin bergabung, saya masih tunggu di 0821-333-3944. Ada Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Tadi sudah ada yang sapa Ki, siapa yang bertanya tadi, Di? Oh Layasari tahu ah, sapa Ki tadi.
4: Layasari.
0: Layasari, Di?
4: Oh Layasari.
0: Iya. Bertanya siapa yang katanya yang ada di Sopeng. Oke. Mau Ki dengar lagu apa?
4: Iya. Lagunya Rosa.
0: Rosa.
4: Iya.
0: Oke, Tak Sanggup Lagi nanti diputarkan.
4: Iya. Jumpa dulu.
0: Iya.
4: Ada yang berlewat, ada Layasari, makasih sapaannya.
0: Iya.
4: Ada Asar, ada Uki. Ada Dimas, ada para di Pak Arjuna.
0: Iya.
4: Ada Bunda Sopi, ada ada Astri di Otu. Ada Lidaya, ada Bobby. Ada Uki, ada Putri Puan Datu.
0: Iya. Yeah.
4: Shirley Margaret, Rustam Prahara, ada Bulina di Petra Utara. Terus Diana Yasir, yang Indrawan Maimunah Ganing.
0: Iya. Yeah.
4: Ada Bunda Sopi, Ati Pangket, dan semua-semuanya, Ibu Midam.
0: Oke.
4: Okay. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Kau Kaitoma?
5: Iya, aku.
0: Dengan siapa di mana ini? Iya, pendengar baru kah?
5: Iya, pendengar lama.
0: Pendengar lama? Oh Dimas. Jalan-jalan tuh ke Bolangi Goa.
5: Jatuh.
0: Udara malam terasa
5: rembulan.
0: Oke. Dimas, mau dengar lagu apa malam hari ini, Dimas?
6: Yang belum di request.
0: Yang belum di request, Rembulan Krisdayanti.
6: Itu Ji
0: Martabak.
5: Serius ah.
0: Dimana Hatimu dari Papinka. Kemudian ada lagunya Rosa, Tak Sanggup Lagi, Kasih Tak Sampai Padi, Seandainya Aku Punya Sayap Geisha. Mau yang mana?
6: Seandainya
0: Aku Punya Sayap.
6: Iya. Yeah.
0: Apa kita lakukan seandainya punya sayap?
6: Seandainya saya punya sayap, yeah. Saya mau keterbang ke Amerika, ketemu Kak Idam sekarang.
0: Mau terbang. Silahkan,
6: yeah.
0: Dan saya akan memutuskan satu sayap. Oke Dimas, mau kirim salam buat siapa?
6: Kirim salam yang berlewat Pak Matiani bersama Kak Nurmina. Terus Bunda Sofi, Pak Tia Sewang, Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti, Nona Sherly, Arjuna, Rizka, terus Boros Diana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Ahida, Sinta di MU, Kak Uki, Pak Rustan, Kak Ian Hendrawan, Ade Putri, Kak Ama Mahrita, terus Paldi, Pak Bobby, Junedi, Pak Datu, Lesari, Lia, Pak Ali, terus
0: apa lagi?
6: Teman-teman, tanpa terpisah.
0: Oke.
6: Oke, Kedam.
0: Terima kasih, Dimas.
6: Lalu, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
7: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Iya. Dari siapa, Ki, di mana?
7: Ibu Anissa Ibantain. Ibu Anissa Ibantain.
0: Ibu.
7: Ibu Anissa.
0: Ibu
7: Anissa di Bantaeng.
0: Ibu Anissa di Bantaeng.
7: Istrinya Pak Hakim.
0: Istrinya
7: Pak Hakim.
0: Pak Hakim. Oke. Okay. Mau dengar lagu apa, Anissa?
7: Lagu apa sih itu?
0: Kasih Tak Sampai Padi, Seandainya Aku Punya Sayap, Geisha, Rembulan, Krisdayanti, Di Mana Hatimu dari Papinka. Juga ada Rosa Tak Sanggup Lagi.
7: Gimana di hatimu?
0: Gimana di hatimu? Apa itu? Oh, di mana hatimu? Oke, kirim salam buat siapa?
7: Buat itu Dimas, tambah apa ya? Tambah banyak wannya.
0: Amin. Amin.
7: Siapa lagi? Pika, Yuda, Pak Yusuf, Pak Bobby, semuanya paling Mas Idam.
0: Iya, yeah, paling.
7: Buat Pak Hakim, selamat istirahat. Buat Mas Idam, selamat istirahat. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Orang dia assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Saya ke Puang Datu sebelum terima telepon dari Tantri di Parepare. Halo, Puang Datu. Kenapa kita lari, Puan Datu? Uki di Daya Makassar, katanya itu jembatan di Teluk Kendari. Wih, cantiknya jembatannya ya. Mana Mi Tantri di Parepare, Puang Datu? Oke, Puang Datu sudah kembali lagi. Masuk ya.
8: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Salah.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, cocok.
8: Puan Hidangku.
0: Iya, Puan Datuku.
8: Cocok, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
8: Lagunya Kasih Tak Sampai.
0: Kasih Tak Sampai Padi.
8: Iya, Padi. Sudah ditujuk. Masuk Padula Sewa.
0: Sakit kayaknya. Masih kurang enak badan.
8: Oh, kayak. Iya, mudah-mudahan.
0: Baru keluar dari rumah sakit. Pakai
8: sembuh Padula Sewa. Sehat-sehat Padula Sewa, amin.
0: Amin, apa?
8: Terus buat tadi Andi Anissa. Andi Anissa tadi. Ada juga Seri Margareta, Bobby, Pak Gapur, Tika di Saban, Dimas, Arjuna Wiwaha, Ines di Selaya, Rama, Arpa, Amayanita Semu Nurmina, Renol, Riko, Yuki, Sukiyati, Sinta di MU, Dewan Rawati, Ama di Kalimantan, Andi, Opa Is, Sakripun, Rebone, ada juga Pak Lupus di Marimal, Pak Bahar di Bacaming, Pak Yuda juga. Siapa lagi? Arpa di Selayar, ada juga temanku di Pinrang, Papa, Panjaitan, Patikawa, Pak Kareba. Semuanya Bang Idangku, salam dari Puan Datu di Pinrang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Datu. Tantri di Parepare, Moki bergabung atau enggak Ji? Kalau enggak Moki bergabung, saya putar dulu lagu. Di telepon ada yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
9: Berbagi memori lewat lagu.
0: Dari Ugua.
9: Ini dari Toraja Utara, Kota Rantepao, Jalan Pramuka bersama dengan Mr. Senang.
0: Ah. Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Kalau boleh tahu, Senang ini sesuai dengan KTP tak namanya?
9: Ya, sesuailah KTP, apa yang ada di KTP itu kita regulasikan sesuai dengan media teknologi digital yang sekarang dioperasikan melalui pengguna. Bagaimana Idam?
0: Wow, luar biasa ya. Seperti Vicky Prasetyo. Mungkin dengar lagu apa malam hari ini, Senang?
9: Lagu apa yang disiapkan oleh Idam?
0: Ada Rose, Sa Tak Sanggup Lagi, Kasih Tak Sampai dari Padi, Seandainya Aku Punya Sayap, Geisha Rembulan, Krisdayanti.
9: Krisdayanti bersama dengan Anang.
0: Krisdayanti, oke. Nggak ada Anangnya.
9: Oh, nggak ada Anangnya.
0: Sendiri,
9: ya,
0: Ji.
9: Nggak apa-apalah, kirim-kirim salam dulu.
0: Silahkan.
9: Terima kasih Dam, buat Anang Arman Maulana dan Krisdayanti, buat Retno, buat Dedi Bule, buat Mani, buat Mira Bandaso, buat Mama Laso, buat Seni Datuan dan Tindi, dan tanpa terkecuali pendengar RRI di malam ini, tentunya buat Senang yang mengirim. Terima kasih Idam dan selamat malam. Kita ini memberi identitas yang resmi saja Idam melalui RRI supaya yang jelas jangan menyesatkan manusia di dalamnya. Terima kasih, selamat malam Idam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih sudah bergabung ya. Saya ke Parepare, ada Tantri di sana. Halo, Ruang Rindu.
10: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu.
10: Iya, Bundam.
0: Apa kabar? Masih di Pinterang kah?
10: Halo. Bukan, sudah di Parepare. Ini terlambat. Monitor ini baru saya monitor, baru pulang dari taksia. Ada acara taksia nih. Ada teman yang meninggal bapaknya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
10: Iya, makanya taksia tadi.
0: Baru pulang ya.
10: Baru pulang, soalnya tadi ada juga hadir Pak Wali Kota. Jadi ya, pas pulang Pak Wali Kotanya, ya, baru kita juga pulang.
0: Mantap, luar biasa silaturahminya ya. Mau dengar lagu apa malam hari ini sebelum istirahat?
10: Seandainya aku punya sayap.
0: Oke, Geisha berarti ya.
10: Saya mau terbang.
0: Terbang, ya. Oke. Kirim salam buat siapa?
10: Ya, kirim salam tadi ada Dimas, di Bolangi, ada Pak siapa tadi? Pak Senang di Toraja ya.
0: Betul.
10: Ada Uki di Jaya, terus ada Sri Sinta, ada Hesti, terus lagunya juga buat Bunda Sophie, ada Pak Bula Sewa, ada Bang Anwar, ada Pak Arjuna, ada Ina Kristal Lara, ada siapa? Ada Ibu Syamsia Mahesar, ada siapa itu? Pokoknya buat semuanya, tanpa terkecuali, Bung Idam. Silakan lanjut.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tantri yang ada di Parepare yang juga sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Buat Safar juga di Maros. Halo Safar. Mau dengar lagunya Rembulan dari Krisdayanti. Siap, nanti diputarkan di Safar ya. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo Ruang Rindu. Halo.
11: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
11: Dari Selayar, Kak Ida.
0: Di Selayar namanya siapa?
11: Arfa ini.
0: Arfa di Selayar. Mau dengar lagu apa Arfa?
11: Lagunya Rosa lah.
0: Rosa, tak sanggup lagi. Kirim salam Ki buat siapa?
11: Yang berlewat Tantri,
0: Rumah
11: Utari di Pare.
0: Juga
11: ada Pak Bula Sewa dan Bu Sopi, semoga cepat sembuh. Ada Pak Lupus tadi. Ada Pak Sanan juga di Toraja. Selamat malam. Puan Dato, sama Ali Hidayat di Pindrang.
0: Iya. Yeah.
11: Yuda sama Tika di Sabang. Di Makassar ada Junedi. YMU ada Sinta. Di Sopeng ada Pak Mayani Dasmon.
0: Iya. Yeah.
11: Suramina Nur. Di Mars ada Rosdiana Yasir.
0: Iya. Yeah.
11: Juga di Bulukumba ada Ulandari yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Ada juga Putra Kedana, Putra Wabau, Bersamat, ada Erni Melati.
0: Iya.
11: Juga ada Andira dengan Isyan. Andi Anissa tahu ya, di Bantai sama Ibu Samsia, Dewi di Kakala juga, Nurintan. Ada juga Edisa Putra di Sikoang. Terima kasih Bang Idam.
0: Sama-sama.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Terima kasih pendengar yang sudah kirim-kirim saling menyapa malam hari ini ya di ruang rindu. Saya terima telepon lagi di Tanah Grogot. Ada Amah Mariati. Halo Amah, assalamualaikum ruang rindu. Amah. Halo.
12: Halo Kak Idam. Halo.
0: Sehat-sehat.
12: Halo.
0: Halo juga Mas, iya. Sudah terdengar suaranya.
12: Iya, kirain jaringan ini.
0: Jaringan tidak Ji. Lancar Ji jaringan. Iya. Walaupun kita jauh jarak antara Tanah Grogot di Kalimantan Timur dan Makassar Sulawesi Selatan.
12: Iya, kirain.
0: Amah, sudah pernah ke Makassar kah?
12: Belum pernah.
0: Serius?
12: Iya, serius.
0: Wah.
12: Belum pernah.
0: Mudah-mudahan ya kesampaian ke Makassar ya, biar bisa ketemu sama pendengar yang lain. Oke.
12: Mudah-mudahan.
0: Tapi kita orang mana, Amah? Di Sulawesi?
12: Di Sulawesi kalau kakek saya itu kayak Idam orang Bone.
0: Oh, Bone.
12: Iya. Asalnya ya. Kakek saya dulu merantau ke Kalimantan, punya istri di situ. Nah, di situ menetap.
0: Tapi kita tahu bahasa Bugis, enggak?
12: Iya, saya orang Bugis.
0: Oh, orang Bugis. Jadi tahu ya?
12: Iya. Bugisnya Bugis Kalimantan.
0: Oh, bukan Bugis
12: Sulawesi.
0: Oh, Bugis Kalimantan, tahu mana. Oke.
12: Okay. Bugis Kalimantan.
0: Amah Mariati, wanita Bugis Kalimantan. Mungkin dengar lagu apa?
12: Lagunya apa nih, Kaidam?
0: Lagunya apa? Lagunya Rosa Tak Sanggup Lagi, Padi Kasih Tak Sampai, Geisha Seandainya Aku Punya Sayap, Rembulan Krisdayanti.
12: Padi aja.
0: Padi. Oke, okay, Kasih Tak Sampai berarti. Kirim salam buat siapa?
12: Yang baru lewat pada Tantri tadi, Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir di Maros, Daka Wahida Mertawati, Kak Samsia Maisar di Bantaeng.
0: Yeah.
12: Ada juga Mbak Sinta di MU, Kak Maimuna Ganing di DNPMP, Muslimah.
0: Yeah.
12: Ada Fadil, Pardini, Dimas, Ibu Harsina, Puan Datu, Mbak Inek Stalara, ada Laya Sari.
0: Yeah.
12: Pak Ahmad Yani Usmon bersama Ibu Nurmina, ada juga pokoknya semuanya aja tanpa kecuali. Saya dalam sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amah di Tanah Grogot ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Baik pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini. Ada Rosa Tak Sanggup Lagi, juga Padi Kasih Tak Sampai.

0: 94,4 FM Bro, Satu Arah di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dan kami masih terus temani Anda malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia ya. Dan sudah kita nikmati tadi beberapa lagu yang sudah Anda request. Ada lagunya Padi dengan Kasih Tak Sampai, juga ada Kris Dayanti ya. Terima kasih buat yang sudah request lagunya. Dan pendengar, informasi terkini mengenai Kris Dayanti dan Padi, apa kabarnya ya? Dua artis dan penyanyi dan juga grup band ini. Nah, kalau Padi sendiri pendengar, sekarang ini di 2026 aktif berkarya ya, tapi namanya Padi Reborn, merilis single berjudul Haru Biru yang sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Dan lagu Haru Biru menjadi karya terbaru dari Padi Reborn setelah sejumlah rilisan sebelumnya dan mendapat sambutan positif dari para penggemarnya ya. Jadi ini menandakan bahwa Padi masih terus eksis ternyata di 2026 dan berkarya untuk para pecinta musik Indonesia. Kemudian Kris Dayanti tadi sudah hadir lewat lagu yang berjudul Kris Dayanti belum ya. Rembulan sebentar kita akan putarkan. Tadi ada Rosa dan kabar terkini dari Kris Dayanti sendiri pendengar, yang kembali menunjukkan eksistensinya, diva Kris Dayanti yang telah berkiprah lebih dari 3 dekade baru saja merilis album terbaru ya berjudul Love Kris Dayanti, termasuk juga Kris Dayanti akan menggelar konser pada akhir Juni 2026 sebagai konser perayaan perjalanan karirnya di industri musik Indonesia. Itu dia untuk Anda yang penasaran dengan kabar terbaru dari Padi dan juga Kris Dayanti ya. Sudah kami hadirkan informasinya, dan untuk Anda nih yang masih ingin bergabung, masih saya tunggu di 08 21 3 3 3 9 4 4 0. Dan malam hari ini pendengar, Anda yang sedang monitor Pro 1 RR di Makassar, selamat malam. Dan biasanya pukul jam-jam segini lagi ngapain Ki ya? Sekarang di studio pukul 22.46 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, saya mau menyapa dulu yang lagi istirahat di rumah, atau ada yang masih bekerja, atau ada yang dapat tugas malam, shift malam seperti saya malam hari ini, atau Anda yang mungkin masih ada di perjalanan juga. Semoga semua yang mendengarkan malam hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam setiap aktivitas Anda ya. Terima kasih tadi beberapa penelpon yang juga sudah bergabung, ada Layasari di Polman, Pak Lupus di Sabang, terus ada Uki juga yang ada di Daya, dan beberapa pendengar yang lain. Saya ke Makassar, di Minasaupa ada Sri Sinta di sana. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum Kak Idam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Sinta di MU, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Baru mau tidur ya?
1: Iya, saya kira sudah ditutup nih Kak Idam.
0: Belum pi jam 11. Masih
1: iya,
0: buka.
1: Cepat sekali putar lagu-lagunya semua nih.
0: Oke, okay. Nanti ada Geisha, Seandainya Aku Punya Saya, Perembulan, Kris Dayanti, Pasto, Tanya Hati, Muki
1: Aman. Iya, Aku Punya Sayap.
0: Seandainya Aku Punya Sayap. Oke, okay. Kirim salam buat siapa Ki?
1: Ya, buat tadi yang semua yang sudah masuk.
0: Iya. Yeah.
1: Kepada Tantri, Ahmad Yani, Kasmon, WAP, Bunda Sofi, Ina Kristalara, Hustam Prahara, Dimas, terus ada siapa lagi, Wahida Martawati, Opadin, Opadin dengan Opais, Riko, Puang Datu, Nur Ayah, siapa lagi tuh, Puang ini, Abdullah Sewang, dan Kartika Badewi, Bu Anissa, siapa lagi, dan semuanya nih yang lagi monitor Samsia dengan ini Samsia Maisa, Rosdiana Yati, Roma Mario Arfa di layar, Ade Putri yang Yandawan, semuanya nih yang lagi monitor. Sehat selalu Kak Idam,
0: semoga doa yang sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Sri Sinta. Selanjutnya ada Hesti di Pare-Pare. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Idam.
0: Waalaikumsalam. Hesti di Pare-Pare mau dengar lagu apa?
2: Iya. Antar lagunya apa, Kak?
0: Ada Seandainya Aku Punya Sayap dari Geisha, Tanya Hati dari Pastor, Bulan Krisdayanti. Mau yang mana?
2: Lagunya Geisha.
0: Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap. Nanti diputarkan. Iya. Kirim salam buat siapa, Ki?
2: Lagunya Hesti. Bobby di Polman, ada Ahmad Yanita Asmum, Baru Normina, ada Mika di Sabang, ada Uki, ada Dimas, ada Sri Dewoto, ada Kak Gapur, ada Tantri di Pare-Pare. Buat jamannya Mika Idam.
0: Oke, terima kasih.
2: Habis lagi kalau pulang.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hesti di Pare-Pare, terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Masih ada yang ingin bergabung, saya masih tunggu partisipasi kita di 0821 3333 3 9440. Yang mau gabung juga lewat telepon silakan ya, masih ditunggu. Idam juga mau menyapa buat yang lagi sakit, ada di antara Anda pendengar yang mungkin lagi sakit, semoga cepat sehat ya, seperti sedia kala ya. Buat yang lagi merayakan hari bahagianya, selamat merayakannya ya, mungkin lagi ulang tahun, lagi dapat bonus, lagi apalagi tuh, baru masuk rumah baru, baru pengantin. Selamat berbahagia. Kita ke penelpon selanjutnya. Ruang Rindu.
3: Pagi Rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dari siapa, di mana?
3: Dari saya Randy. Saya jalan lagi dari Toraja Utara, Kecamatan Balusu.
0: Randy di Toraja Utara.
3: Iya.
0: Halo Randy, ya. Apa kabar?
3: Iya, puji Tuhan baik.
0: Sudah sering bergabung Randy atau baru-baru ini?
3: Baru.
0: Kenapa Randy? Baru bergabung?
3: Intinya baru kan aku pendengar baru soalnya.
0: Oh, pendengar baru. Dengar RRI lewat apa Randy? RRI digital kah atau radio biasa? Atau apa?
3: Radio biasa pakai handphone.
0: Pakai handphone. Oke, berarti besok ditunggu Randy ya. Bergabung. Ya. Randy, malam hari ini kita di acara request lagu ada Seandainya Aku Punya Sayap dari Geisha, Tanya Hati dari Pastor, Rembulan Krisdayanti. Randy mau yang mana?
3: Sebenarnya enggak banyak lagunya, cumannya aku mau dua aja.
0: Siap-siap.
3: Aku yang Geisha lupa. Seandainya Aku Tak Punya Sayap dengan
0: apa?
3: The Virgin Love Tengah Mati.
0: Ya, enggak ada The Virgin malam hari ini, Randy.
3: Oh, iya. Itu saja,
0: Geisha. Geisha, Di. Oke, siap-siap. Iya. Kirim salam buat siapa, Randy?
3: Kirim salam buat Papa Brian, Aku Aa di Palopo,
0: Bang
3: Kevin di Takalar, sama juga semua keluarga besar Pro 1 RRI. Semoga Tuhan Yesus memberkati semua, beri kesehatan dan kekuatan.

ada di Maros, Pangkep, Baru. Ada yang mendengarkan di Pare-Pare, Pindrang, Sidrap, Endrekang, Wajo, Sopeng, mana lagi? Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng. Masih ada yang belum disebutkan? Oh, Jeneponto, Tawa, Takalar, Goa, Selayar, pendengar yang ada di Luwu, di Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja, Toraja Utara. Itu kabupaten kota ya yang ada di Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah terus monitor Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dan dua lagu penutup mengakhiri kebersamaan kita. Dari Geisha, Seandainya Aku Punya Sayap Juga Rembulan. Dari Krisdayanti, saya dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi, dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar.

0: Anda, di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Pare-Pare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

RRI dengan esensi buku. Buku The Little Prince yang terbit tahun 1943, karya Antoine de Saint-Exupéry, adalah sebuah alegori puitis yang melampaui cerita anak-anak biasa. Menawarkan kritik tajam terhadap kehidupan dewasa dan penghargaan terhadap sudut pandang anak-anak. Melalui narasi seorang pilot yang terdampar di Sahara, buku ini memperkenalkan seorang pangeran kecil dari asteroid B612 yang menjelajahi berbagai planet dan bertemu dengan beragam karakter. Setiap pertemuan ini berfungsi sebagai cerminan sifat-sifat manusia yang absurd, mulai dari seorang raja yang membutuhkan subjek, seorang pecandu yang malu dengan kebiasaannya, hingga dengan seorang pebisnis yang terobsesi menghitung bintang. Semuanya melambangkan kekosongan dan prioritas yang keliru dalam dunia orang dewasa yang serius. Pesan inti dari buku ini adalah bahwa hal-hal terpenting dalam hidup tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Frasa ikonik seseorang hanya bisa melihat dengan benar dengan hati. Yang esensial tidak terlihat oleh mata. Pangeran kecil dengan polosnya memahami bahwa nilai sejati terletak pada hubungan, kasih sayang, dan keindahan yang seringkali terabaikan oleh orang-orang dewasa yang terlalu sibuk dengan hal-hal materi dan logika semata. Ia mengajarkan kita untuk mencari keindahan dalam hal-hal sederhana dan untuk menghargai ikatan emosional yang tulus, bukan sekedar melihat permukaannya saja. Buku ini juga menyentil tentang kehidupan imajinasi dan kreativitas di kalangan orang dewasa. Pilot, sang narator, awalnya digambarkan sebagai seseorang yang berhenti menggambar setelah orang dewasa mengkritik gambar boasnya yang sedang mencerna gajah. Ia menganggapnya hanya sebagai topi. Pertemuan dengan pangeran kecil membangkitkan kembali kemampuan sang pilot untuk melihat melampaui apa yang tampak. Mengingatkan kita bahwa perspektif anak-anak seringkali lebih murni dan mendalam. Mampu melihat keajaiban yang luput dari pandangan orang dewasa yang terkotak-kotak. Pada akhirnya, The Little Prince adalah panggilan untuk menghidupkan kembali sisi kekanak-kanakan dalam diri kita. Ia mengajak membaca untuk mempertanyakan prioritas, untuk melihat dunia dengan hati yang terbuka, dan untuk memupuk hubungan yang tulus. Buku ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam akumulasi kekayaan atau status, tetapi dalam kemampuan untuk mencintai, berempati, dan melihat keindahan di dunia di sekitar kita, persis seperti yang dilakukan pangeran kecil, The Little Prince. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

pendengar Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Rabu 10 Juni 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13 bersama Sahriya Suha dan Idam Rusdi.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kembali pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan persembahan lagu-lagu religi juga masih akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebentar kita juga akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi di pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum itu, menemani suasana subuh Anda pendengar, persembahan lagu-lagu religi juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam
4: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersambi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang hadir ya bagi Allah, mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Al-Fat, begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit hati kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5:20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Dengar Pro 1 RRI Makassar sebentar masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita masih mencoba ya untuk menghadirkan dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami mohon maaf untuk dialog interaktif Mutiara Pagi saat ini tidak dapat kami hadirkan. Kami gantikan dengan menghadirkan pengajian dan tafsir Al-Quran dari Surah Al-Baqarah ayat 208 dan seterusnya bersama Dr. Randa Saji Sainuddin Siala dan Miftahul Jannah.

0: صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, para pendengar yang budiman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak putus-putusnya dicurahkan kepada kita sekalian, termasuk pada kesempatan ini. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, bahkan segenap pengikut-pengikut setianya. Para pendengar yang budiman, adapun uraian tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari surah Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahannya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti jejak-jejak setan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Penjelasan ayat diriwayatkan oleh Ibnu Hatim bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini adalah menyangkut orang-orang Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang sangat kami muliakan. Bolehkah kiranya kami tetap memuliakan hari itu? Hal tersebut tercantum dalam kitab Taurat yang juga kitab Allah. Oleh sebab itu, biarkanlah kami sembahyang menurut Taurat pada malam hari. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahwa kalau masuk Islam, hendaklah masuk keseluruhan atau utuh, jangan separoh-separoh. Bertolak dari riwayat Ibnu Abbas tersebut, dapatlah ayat tersebut ditafsirkan bahwa ketika seseorang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka wajiblah ia meyakini dan mengamalkan seluruh kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan bahwa orang tersebut adalah beragama Islam. Ayat ini diawali dengan perintah kepada orang yang beriman agar masuk Islam. Udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Jadi beriman saja tanpa beragama Islam belum cukup. Allah tidak menghendaki manusia mati sebelum beragama Islam. Karena dengan agama Islam, manusia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam beragama Islam. Pendengar yang terhormat, selanjutnya kalimat kaffah artinya keseluruhan secara utuh, bukan meyakini dan mengamalkan Islam separoh-separoh atau sebagian-sebagian. Ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah itu meliputi 4 bidang. Bidang pertama ialah bidang akidah, bidang menyangkut masalah kepercayaan yang di dalam Islam dikenal dengan rukun iman yang terdiri daripada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitabullah, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemudian bidang yang kedua, yaitu bidang agama Islam yang kedua ialah bidang ibadah. Nah, seperti yang tercantum dalam rukun Islam, yang terdiri daripada 5 rukun. Pertama ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan yang kelima, menunaikan haji bagi orang yang mampu. Kemudian bidang agama Islam yang ketiga ialah bidang yang menyangkut dengan akhlak atau etika. Meneladani akhlak Rasulullah dalam sikap, ucapan, dan tingkah laku keseharian dalam kehidupan pribadi, individu, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Mematuhi hukum dan undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula budaya dan yang disosialisasikan dalam pergaulan adalah budaya yang tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bidang agama Islam yang keempat ialah bidang muamalat. Biasa disebut muamalat duniawiyat. Ialah yang menyangkut dengan semua bidang aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Dilaksanakan dengan niat dan tujuan beribadah kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Sesuai dengan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Pendengar yang terhormat, adapun teknik pelaksanaannya, bidang muamalah ini diserahkan kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan-urusan duniamu. Maksudnya, yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya. Walaupun demikian, semuanya itu tidak terlepas dari norma-norma hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Keempat bidang tersebut harus diusahakan secara menyeluruh dan maksimal. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membukakan jalan lurus, yaitu agama Islam bagi hambanya, akan tetapi juga sudah disiapkan tantangan, bahkan musuh bagi manusia, yaitu setan, untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Sesuai dengan ayat yang selanjutnya ialah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu ikuti jejak-jejak setan, sesungguhnya dia bagi kamu itu adalah musuh yang nyata. Setan yang berasal dari makhluk jin yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena durhaka kepadanya, berusaha tanpa berhenti dengan berbagai macam cara, strategi, dan sistem untuk menggoda dan membelokkan orang beriman dari jalan yang lurus, yaitu agama Islam, ke jalan setan atau ke jalan iblis. Setan atau iblis berusaha membelokkan orang beriman dari akidah yang benar kepada yang sesat, yang syirik, munafik, dan kafir. Setan berusaha menggoda orang Islam agar meninggalkan ibadahnya, terutama sholatnya. Setan berusaha merubah pola hidup dan pergaulan yang islami menjadi pola hidup dan pergaulan ala jahiliyah, termasuk hukum dan budaya jahiliyah. Jadi, setan itu sangat berbahaya bagi orang yang beriman. Apalagi setan itu memiliki banyak kelebihan dibanding dengan manusia. Setan jauh lebih banyak jumlahnya dari manusia, karena manusia itu usianya terbatas, sedang setan tidak mati sampai hari kiamat. Setan adalah makhluk gaib, tetapi bisa menampakkan dirinya kepada manusia dalam bentuk dan yang berubah-ubah, dan mampu bergerak dengan sangat cepat seperti kecepatannya jin. Setan dalam menyerang manusia terorganisasi dengan sangat erat. Dalam hadis riwayat Ibnul Jauzi dari Abi Musa, Rasulullah bersabda, apabila telah pagi-pagi iblis menyebarkan tentaranya di muka bumi ini, dan ia berjanji, barang siapa dapat menyesatkan seorang muslim, niscaya kupakaikan mahkota kepadanya. Setan juga atau iblis menyesatkan manusia dengan cara yang profesional, sesuai sabda Rasulullah, yang artinya kehidupan dunia ini ibarat satu taman yang dihiasi dengan lima sesuatu, yaitu ilmunya para ulama atau para pakar, yang kedua adilnya para pengusaha, para penguasa, yang ketiga ibadahnya para hamba-hamba Allah, yang keempat jujurnya para pengusaha, dan yang kelima disiplinnya para karyawan. Maka setan atau iblis mendatangi lima alamat atau sasaran untuk menggodanya, yaitu satu, iblis mendatangi para ulama atau pakar untuk menyuntikkan sifat iri hati. Yang kedua, iblis mendatangi para penguasa untuk membisikkan kezaliman. Yang ketiga, iblis mengunjungi para hamba-hamba Allah untuk membisikkan sifat riya. Kemudian setan, iblis mengunjungi para pengusaha yang jujur untuk merubahnya menjadi curang. Dan yang kelima, iblis juga mendatangi tokoh masyarakat agar memberi nasihat supaya orang durhaka kepada Allah. Pendengar yang terhormat, walaupun demikian, setan tidak boleh ditakuti, tetapi harus dilawan. Melawan setan tidak perlu mengerahkan tentara, cukup dengan selalu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, karena dia atau Allah justru mendekatkan dirinya kepada hambanya yang mau mendekatkan diri kepadanya. Berdasarkan hadis Al-Qudsi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku menurut persangkaan hambaku terhadap aku, dan aku bersamanya jika dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Apabila dia mengingatku di tengah halayak ramai, maka aku akan mengingatnya di tengah halayak ramai yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Apabila dia mendatangi aku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan jalan yang cepat. Hadis riwayat Bukhari. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semoga ketika membaca atau mendengar ayat-ayat, terutama khususnya ayat 208 surah Al-Baqarah tersebut ini, hati kita terdorong untuk meningkatkan usaha kita mengamalkan ajaran Islam secara utuh, dan rasa kebencian kita kepada setan semakin mendalam. Akhirnya kurang lebih yang mohon

Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pengajian dan tafsir Al-Quran melengkapi kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Hari ini hari Rabu 10 Juni 2026. Dan selanjutnya akan kami hadirkan pula sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kita berharap perubahan itu dilakukan dengan harmoni. Perubahan itu
2: harapannya adalah bukan ini, bukan lagi sampah rumah tangga yang semuanya langsung bercampur sampai ke sana.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari Berita. FKUB Makassar dan DPRD Kota Makassar bersinergi untuk mempercepat hadirnya regulasi tentang kerukunan di Makassar. Wali Kota Makassar kebut pembenahan TPA Antang menuju sistem sanitari landfill. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, FKUB Makassar dan DPRD Kota Makassar bersinergi untuk mempercepat hadirnya regulasi tentang kerukunan di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswan Tiruslia.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar terus mendorong lahirnya regulasi khusus yang dapat menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat di Kota Makassar. Ketua FKUB Makassar Arifuddin Ahmad mengatakan, upaya tersebut telah dilakukan sejak 2023 lalu, namun hingga kini masih berproses karena berbagai pertimbangan regulatif dan dinamika pemerintah daerah. Meski demikian, FKUB Makassar terus berupaya mencari ruang yang memungkinkan agar regulasi tetap dapat diwujudkan. Salah satunya opsi yang tengah didorong adalah penerbitan peraturan wali kota perwali sebagai langkah awal.
1: Saya sebetulnya berharap dari tahun kemarin itu sudah ada. Ya, tahun kemarin, tapi ketika kita harmoni dengan ini, itu kemudian masih mendapatkan apa bimbingan kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan tahun ini kami menyampaikan di bahwa apapun itu hasilnya, yang penting bisa disebut sebagai regulasi dulu. Supaya apa? Karena kami di FKUB kalau hanya mengandalkan BBM itu tidak banyak bisa kita berkreasi. Tidak banyak. Kenapa? Karena di situ kan terlalu umum. Sementara di tingkat Kota Makassar ini betapa banyak hal-hal yang harus kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya bunyi dalam regulasi.
4: Okay. Sementara itu, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D, Muhlis Misbah, mengaku siap mendorong percepatan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penguatan kerukunan masyarakat di Kota Makassar. Menurutnya, keberadaan regulasi ini penting sebagai landasan dalam menjaga dan memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.
5: Sebenarnya pengusulan ribet tidak dijinak ribet, tapi butuh waktu.
6: Insya Allah targetnya tahun 2026 ini diusulkan menjadi raperda dan insya Allah menjadi perda di tahun 2027.
4: Selain mendorong lahirnya regulasi, Muhlis juga memberikan masukan kepada FKUB Makassar agar terus memperbanyak ruang dialog dan silaturahim antar tokoh masyarakat.
3: Merawat toleransi beragama di Makassar lewat regulasi akan diulas dalam wawancara Serotan Berita dipandu Alfianus Baka.
7: Selamat pagi Bapak Pendeta Adri Masih.
8: Ya, selamat pagi Pak Alfian, Pak Dedi.
7: Ya, Bapak Pendeta, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar bersama dengan DPRD bersepakat untuk mendorong terciptanya sebuah regulasi di Makassar terkait dengan bagaimana menciptakan kerukunan toleransi antar umat beragama yang ada di Makassar. Bagaimana menurut pendapat Anda?
8: Iya, saya pikir

0: bagus sekali ya, kalau berkaitan dengan bagaimana kita membuat regulasi aturan untuk kehidupan yang penuh harmoni dan perdamaian, itu saya pikir bagus sekali dan tentunya saya sangat mendukung FKOB Kota Makassar bersama dengan DPR ingin mencoba mencari bentuk-bentuk bagaimana aturan-aturan itu supaya kita hidup harmoni di Republik yang kita cinta ini. Saya pikir itu bagus sekali itu untuk menurut saya.
1: Pak Pendeta, selama ini kan kita tahu bahwa secara nasional kita juga sudah punya undang-undang yang menjamin kehidupan beragama ya, mengenai negara menjamin masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Apakah ini tidak cukup atau memang perlu aturan tambahan-tambahan lagi yang begitu?
0: Ya, begini. Sebenarnya regulasi kita atau Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 29 ayat 2 dan seterusnya itu jelas sekali mengatur bahwa setiap warga negara Republik Indonesia itu berhak untuk menjalankan keyakinannya menurut agamanya masing-masing. Sehingga bagi saya itu kalau ada orang mau melarang orang beribadah, itu menurut saya itu sangat-sangat bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Hanya kadangkala ya ini kita harus apa, bahwa penegakan hukum itu tidak ada di Republik ini. Misalnya orang ada ibadah di dalam rumah atau di gereja itu diseruduk dan sebagainya, itu kan sudah melanggar. Tetapi kan orang-orang melanggar undang-undang pun tidak ditindak. Itu persoalannya sebenarnya. Jadi saya...
1: Jadi memang perlu apa ya, untuk memperkuat pasal 29 ayat 2 ini perlu lagi adanya aturan tambahan mungkin di setiap daerah, mungkin termasuk Makassar ini yang mungkin sudah mulai
0: sadar betul untuk
1: memperkuat SKB, 29 ayat 2 ini, Pak.
0: Iya, kita sudah punya SKB.
1: Putusan bersama.
0: Apa namanya SKB 2 Menteri, khususnya mengatur soal kerukunan, soal hubungan antar umat beragama. Hanya kadangkala, ya itu dia, jangankan surat apa, surat keputusan bersama dua menteri, undang-undang saja dilanggar, undang-undang dasar yang merupakan puncak daripada seluruh fondasi kita bermasyarakat, bernegara dan beragama tentunya, itu dilanggar, apalagi semuanya SKB itu. Nah misalnya SKB itu kan apa namanya, mewajibkan bahwa untuk mendirikan rumah ibadah harus 90 pengguna dan 60 yang yang memberikan rekomendasi, ya itu oke. Tapi kan agak susah kalau kita ini orang Kristen, kan biar 10 orang, kalau dia ada 10 jemaat itu dia bangun gereja. Karena apa? Dia tidak mungkin bergabung kalau saudara-saudara kita muslim di mana saja dia berada, dia bisa beribadah di satu masjid yang sama. Kalau gereja enggak, karena gereja itu punya aliran-aliran tertentu, sehingga enggak mungkin kita, karena gereja itu kita anggota. Misalnya saya anggota di jemaat ini, kalau ada sesuatu jemaat lain tidak mungkin turut campur dan sebagainya. Yang urus saya itu anggota gereja yang saya terdaftar. Nah oleh karena itu saya pikir begini, aturan-aturan apapun yang kita lakukan yang baik-baik, tapi kalau penegakan hukum tidak berjalan, itu saya pikir juga ya apa, bikin kita kecewa saja gitu loh. Masa misalnya itu gereja orang ada ibadah diseruduk gitu, terus yang itu Pol PP yang datang tutup gereja itu, mana itu
1: ya. Pendeta, terkait dengan rancangan untuk regulasi toleransi umat beragama nanti, apakah ini perlu melibatkan semua pihak begitu, semua tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Makassar ini, supaya nanti ada kesepahaman terkait dengan rancangan peraturan ataupun juga regulasi mengenai kerukunan toleransi umat beragama di Makassar ini, Pak?
0: Iya, saya pikir perlu sekali. Jadi kami kan PGI, Persatuan Gereja Indonesia itu, ada wakil kami di FKOB Kota, itu Pak Pendeta Dr. Saramang, ya. Dan dialah yang, kadang-kadang juga saya sebagai FKOB Provinsi, biasanya diundang untuk mendampingi dan sebagainya. Jadi saya pikir perlu kita dulu bersama, karena kalau kita dulu bersama, kita sepakati bersama, dan kita jalankan bersama, itu sudah bagus. Hanya sekarang, bagaimana aturan itu kita jalankan sesuai dengan kesepakatan kita. Dan tidak boleh ada apa namanya orang yang mengatasnamakan organisasi atau semua datang usir orang beribadah, itu nggak boleh. Hak beribadah itu, saya bilang begini Pak Siang, dimanapun kita bisa beribadah, di rumah, di gereja, di jalan juga bisa kita beribadah.
1: Baik.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, FKUB Makassar Goes to Campus, dorong generasi muda aktif bangun harmoni. Aan Ariska melaporkan.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar Goes to Campus melaksanakan dialog kerukunan bagi tokoh pemuda lintas agama dengan mengangkat tema Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju untuk Makassar Mulia. Kegiatan ini berlangsung di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Selasa 9 Juni 2026. Ketua FKUB Makassar Prof. Arifuddin Ahmad menilai keterlibatan generasi muda menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan nilai-nilai kerukunan tetap terjaga dan berkelanjutan di masa depan. Menurutnya, pembinaan kerukunan tidak dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa melibatkan generasi muda sejak dini.
4: Kalau kemudian generasi muda ini tidak dibekali dari awal dan bahkan tidak dilibatkan dari awal, maka kemudian apa yang kita bangun selama ini itu bisa terjadi, bisa terputus. Nah, ketika pemuda sebagai seorang aktor perubahan, aktor, kita berharap perubahan itu dilakukan dengan harmoni. Perubahan itu dilakukan untuk memajukan sebuah peradaban. Nah, itu sangat sejalan dengan salah satu program strategis pemerintah Kota Makassar, yakni beragama maslahat dan berkebudayaan maju.
3: FKUB juga menyoroti posisi Makassar yang kini kembali berkembang sebagai kota dunia. Namun, perkembangan tersebut harus diringi dengan penguatan nilai-nilai sosial dan budaya menjadi identitas kota. Selama ini, masih terdapat stigma yang mengaitkan Makassar dengan kekerasan atau kasar. Padahal, menurut Ketua FKUB, makna historis dan filosofis Makassar justru menunjukkan nilai-nilai religius dan kehidupan yang harmonis.
2: Pompa Manggala ditarget uji coba akhir Juni, PDAM kawal percepatan pengerjaan. Laporan Edwin Masud.
5: Perusahaan daerah air minum PDAM Kota Makassar terus memantau progres pembangunan sistem pompa di kawasan Manggala yang diharapkan dapat membantu meningkatkan suplai air bersih ke sejumlah wilayah pelanggan. Pelaksana tugas PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Syahrum bersama jajaran direksi dan kepala bagian produksi melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan komitmen pihak pelaksana proyek PT Teraya yang menargetkan pompa tersebut mulai berfungsi pada akhir Juni 2026. PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Syahrum mengatakan, masih terdapat beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum sistem dapat dioperasikan dan diuji coba. PDAM menargetkan minimal 1 unit pompa sudah dapat beroperasi untuk tahap uji coba pada akhir Juni 2026. Jika berjalan sesuai rencana, tambahan suplai air akan diperuntukkan bagi wilayah utara dan timur Kota Makassar.
6: Kami bersama di room dengan kabar produksi berkunjung ke sini untuk memastikan apa yang pernah dijanjikan oleh PT Teraya bahwa akhir Juni ini akan berfungsi pompa yang di Manggala ini. Nah, ada beberapa pekerjaan yang masih tersisa. Pertama, pompanya yang masih ada 3 yang belum connect dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, listriknya belum ada. Kemudian yang ketiga adalah sambungan dari ujung ke sampai ke ujung yang terakhir.
5: PDAM Makassar memastikan akan terus mengawal progres pekerjaan tersebut dan menjadwalkan kembali peninjauan lapangan pada pekan depan guna memastikan target penyelesaian dapat tercapai.
2: BLH PP Sulsel gelar demo di DPRD Kota Makassar terkait lingkungan. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
7: Badan Lingkungan Hidup Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Kota Makassar Selasa siang 9 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan terkait dugaan pelanggaran perizinan lingkungan oleh Hotel Al Badar Syariah yang berlokasi di Jalan Pengayoman Kecamatan Pandakukang. Jenderal Lapangan Aksi Muhammad Fadli mengatakan pihaknya menemukan dugaan ketidaksesuaian dokumen perizinan lingkungan berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan organisasi tersebut. Selain itu, massa juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum pemerintah setempat dalam persoalan yang terjadi di sekitar area hotel. Para demonstran meminta DPRD Kota Makassar segera memfasilitasi pemanggilan pihak manajemen Hotel Al Badar dan pihak terkait guna memberikan klarifikasi atas berbagai dugaan yang disampaikan. Menurut Fadli, DPRD sebagai wakil rakyat diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan memastikan seluruh proses berjalan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Massa juga mendesak agar proses pemanggilan dilakukan secepatnya untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan informasi kepada masyarakat.
8: Dalam masyarakat investigasi kami, kami duga Hotel Al-Badar ini tidak mengantongi izin amdal lali. Yang diketahui sudah belasan tahun beroperasi di Kota Makassar. Mau tidak mau sudah maju banyak Hotel Al-Badar. Yang kedua, diduga kuat melakukan koordinasi ilegal dengan pihak pemerintah. Dan kami garis bawahi oknum pemerintah, unsur kelurahan dengan tujuan bersama-sama melakukan penggusuran salah satu pelaku UMKM yang ada di sekitar Hotel Al-Badar. Betul tidak kawan-kawan?
7: Hingga aksi berakhir belum ada keterangan resmi dari pihak Hotel Al-Badar maupun pihak kelurahan yang disebut dalam tuntutan aksi tersebut.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Kami hadirkan informasi selanjutnya. Wali Kota Makassar kebut pemenahan TPA Antang menuju sistem sanitari landfill. Laporan Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat pembedahan tempat pembuangan akhir atau TPA Antang di Kecamatan Manggala. Langkah ini dilakukan untuk menghentikan sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping dan beralih ke sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan. Saat meninjau langsung progres pembenahan TPA Antang, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan perubahan sistem pengelolaan sampah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Lingkungan Hidup agar seluruh TPA tidak lagi menggunakan metode open dumping. Menurut Munafri, hingga saat ini progres pembenahan TPA Antang telah mencapai lebih dari 40%. Penimbunan terus dilakukan setiap hari untuk menutup area-area yang sebelumnya menjadi lokasi penumpukan sampah terbuka.
10: Tutup dengan tumpukan material timbunan. Nah inilah nanti pada saat semuanya sudah tertutup, nanti sudah ada bukaan-bukaan. Harapannya adalah bukaan-bukaan ini bukan lagi sampah rumah tangga yang semuanya langsung bercampur sampai ke sana. Tapi bukaan-bukaan ini harusnya diisi oleh residu-residu yang datang dari masyarakat. Artinya proses pemilahan ini harus berjalan beriringan dengan kondisi TPA yang ada. Karena TPA kita yang selamanya open dumping nggak boleh lagi dijadikan TPA yang terbuka.
5: Selain pembenahan di TPA Antang, pemerintah Kota Makassar juga memperkuat sistem pengelolaan sampah dari sumbernya melalui pengembangan TPS 3R dan penguatan pemilahan sampah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pemkot berharap volume sampah yang masuk ke TPA dapat terus berkurang sehingga yang dibuang ke TPA nantinya hanya residu hasil pemilahan.
2: Yayasan Peduli Masyarakat Indonesia Cerdas, YPMIC, mendorong inovasi rumah ibadah hijau untuk kurangi sampah dan emisi. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusli.
11: Upaya mewujudkan rumah ibadah yang ramah lingkungan terus didorong oleh berbagai pihak, termasuk Yayasan Peduli Masyarakat Indonesia Cerdas, YPMIC. Melalui konsep rumah ibadah hijau, masjid dan tempat ibadah lainnya diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Founder YPMIC Makassar, Nur Hidayah, mengatakan, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah mengurangi penggunaan barang sekali pakai, terutama sampah plastik. Menurutnya, budaya penggunaan peralatan yang dapat dipakai berulang perlu kembali digalakkan di lingkungan rumah ibadah. Selain pengurangan sampah, penghematan penggunaan air juga menjadi perhatian penting.
12: Kemudian di tempat-tempat wudhu pasang ki, di situ hemat air. Kalau berwudhu kan kadang dikasih penuh sekali itu, kayak mau mandi. Padahal kan sebenarnya biar, bahkan kalau di rumah sakit itu ada namanya semprot wudhu. Jadi pakai semprot-semprot saja orang sudah, pasien bisa berwudhu. Apalagi kita bikinkan debu tayamum, itu kalau di rumah sakit kan bisa kena air. Tapi kalau di masjid kan bisa dibuka stegamu saja itu, kalau jamnya difulkan sekali sampai airnya itu tumpah-tumpah. Ada juga salah satu masjid yang sudah bisa mendaur ulang air toilet itu. Jadi kalau air bekas wudhu itu ada pengalirannya Pak. Pengalirannya itu kemudian disaring lagi turun ke kolam. Kolam di situ ada ikannya, jadi itu terus yang bersikus naik lagi dipakai lagi wudhu. Jadi itu adalah inovasi yang kreatif untuk ini adalah rumah ibadah hijau, ya.
11: Ditambahkan aspek penghijauan juga perlu menjadi perhatian serius sehingga perlu dilakukan asesmen untuk mengetahui berapa banyak masjid yang telah memiliki pohon dan ruang terbuka hijau. Jika belum tersedia, pengurus masjid diharapkan untuk menanam pohon karena memiliki fungsi penting sebagai resapan air dan penyejuk lingkungan.
2: Bupati Goa sebut kuota haji tahun 2027 akan mengalami penurunan dibandingkan tahun ini. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
13: Goa mengapresiasi pelayanan petugas haji saat menerima jamaah haji kelompok terbang kloter 9 yang kembali ke tanah air. Adapun kloter 9 yang didominasi jamaah asal Kabupaten Goa dan Kabupaten Bone mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kemarin. Bupati Goa Siti Husnia Talendrang merasa bersyukur semua jamaah haji di kloter ini kembali utuh ke tanah air seperti saat pemberangkatan. Selain itu, ia juga menyampaikan kuota haji tahun 2026 mengalami peningkatan besar, namun untuk tahun depan 2027 sedikit menurun dari jumlah 1.421 jemaah.
14: Tahun ini kita memang terbanyak ya, 1.500-an ya. Tahun depan kita agak turun, tetapi tidak mengurangi kualitas kita melayani jemaah haji kita yang akan berangkat ke tanah suci. Kita tetap ikuti prosedur, dan kita memberikan yang terbaik agar masyarakat kita yang menjalankan ibadah haji bisa tenang, bisa khusyuk untuk menjalankan ibadahnya. Tahun ini semuanya kembali dengan baik, mudah-mudahan bisa berkumpul bersama masyarakat dan keluarga.
13: Husnia menambahkan, sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Goa dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji, mulai dari proses pemberangkatan hingga kepulangan mereka ke daerah asal, ia mengaku bersyukur seluruh jemaah dapat kembali dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Ia berharap seluruh jemaah meraih predikat haji mabrur dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang diperoleh selama di Tanah Suci untuk memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Emi Bafadal, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut bicara dengan judul Dari Swadaya Warga Lahir Harapan Atlet Bantaeng, dinarasikan Zainal Abidin.
15: Di tengah keterbatasan fasilitas olahraga yang masih dihadapi sejumlah daerah, semangat membangun prestasi ternyata tidak selalu lahir dari proyek besar atau dukungan anggaran yang melimpah. Di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, harapan baru bagi para atlet justru tumbuh dari semangat gotong royong masyarakat dan kepedulian seorang pelatih yang ingin menghadirkan tempat latihan yang lebih layak bagi atlet-atlet binaannya. Berawal dari sebidang tanah bekas kebun di depan rumahnya, Hasbullah, pelatih yang selama ini membina sejumlah cabang olahraga bela diri di Kabupaten Bantaeng, berinisiatif membangun gelanggang latihan yang nantinya dapat digunakan oleh para atlet untuk berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai kejuaraan.
16: Kebetulan ada rejeki, saya ambil ada tanah di depan rumah, bekas kebun, itu saya timbun. Baru dicor begitu. Pas begitu saya curhat sama ketua Pertina, dia bilang nanti saya sumbang material.
15: Inisiatif tersebut kemudian mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Bantuan material mulai berdatangan dari rekan-rekan sesama pegiat olahraga yang memiliki kepedulian terhadap pembinaan atlet daerah. Meski masih dibangun secara bertahap, semangat untuk menghadirkan fasilitas latihan yang lebih baik terus terjaga. Menurut Hasbullah, kebutuhan akan tempat latihan tersebut cukup mendesak karena aktivitas pembinaan yang dijalankannya berlangsung hampir setiap hari, terutama bagi atlet yang sedang mempersiapkan diri menghadapi pertandingan.
16: Karena latihannya saya hampir tiap hari, biar hari Minggu, ya, apalagi anak-anak yang sudah mau dekat-dekat pertandingan, begitu, hampir tidak ada hari libur kalau sore.
15: Selama ini, para atlet berlatih dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia seadanya. Karena itu, kehadiran gelanggang latihan yang lebih representatif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus menjadi tempat pengembangan prestasi olahraga bela diri di Kabupaten Bantaeng.
16: Tapi kalau bikin ring permanen sini, bisa sparring, kejuaraan daerah bisa.
15: Harapan besar terhadap pembangunan fasilitas tersebut juga datang dari para atlet. Salah satunya, Sri Evianti, atlet Muay Thai Kabupaten Bantaeng yang telah berlatih di bawah asuhan Hasbullah selama kurang lebih 15 tahun dan berhasil meraih medali emas pada PON Papua 2021 lalu.
17: Kalau jadi juga iya kak, bagus tuh ya.
18: Alhamdulillah luas.
17: Luas juga anunya untuk latihan. Kalau luas ke tempat latihan begitu leluasa latihan, enak juga.
15: Sri menilai fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan prestasi atlet. Dengan sarana yang lebih baik, para atlet dapat berlatih dengan lebih nyaman dan fokus mengejar target prestasi pada berbagai ajang kompetisi.
17: Kembali lagi seperti tadi Kak, harapan ke semua supaya lebih dipedulikan lagi sama pemerintah, difasilitasi secepat mungkin. Begitu jika harapan ke semua yang atlet, iya, supaya kita yang atlet nyaman ke juga latihan, difasilitasi, bisa kita kejar juaranya kan kita setiap ini. Setiap kejuaraan kan pasti kejar juga target.
15: Upaya pembangunan gelanggang latihan secara swadaya tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Bantaeng. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng, Dr. Landes Abdullah, menilai langkah yang dilakukan Hasbullah bersama masyarakat merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap kemajuan olahraga daerah.
16: Yang pertama, saya berterima kasih kepada Pak Hasbullah, bukan saja kepada Pak Hasbullah, tapi kepada segenap masyarakat Kabupaten Nyambat, Kabupaten Bantaeng yang betul-betul punya atensi dan keinginan besar dalam membangun olahraga di Kabupaten Bantaeng.
15: Pemerintah daerah mengakui bahwa Hasbullah selama ini menjadi salah satu sosok yang konsisten membina atlet dan mengembangkan olahraga bela diri di Kabupaten Bantaeng.
16: Kalau Pak Hasbullah, ya alhamdulillah memang beliau itu semangatnya luar biasa. Tentu kami selaku pembina olahraga di Kabupaten Bantaeng terus mendorong, mensupport Pak Hasbullah ini dengan segala kemampuan dan aktivitas beliau.
15: Meski kondisi anggaran saat ini masih menjadi tantangan, peluang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat tetap terbuka pada masa mendatang.
16: Kalau bisa ada bantuan dari pemerintah, biar tidak banyak, biar timbunan atau tidak, biar tidak banyak, yang penting ada, supaya nanti ada, saya bisa cerita bahwa waktu ini dibantu sama pemerintah begitu, walaupun tidak banyak.
15: Apa yang dilakukan Hasbullah dan masyarakat Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa semangat membangun olahraga dapat tumbuh dari mana saja, dari sebidang tanah bekas kebun, dari bantuan para donatur, dan dari kepedulian masyarakat yang ingin melihat atlet-atlet daerah memiliki masa depan yang lebih baik. Dari swadaya warga, lahirlah harapan baru bagi olahraga Kabupaten Bantaeng. Harapan yang kini sedang dibangun sedikit, demi melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah tingkat nasional maupun internasional.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Informasi cuaca.
1: Dan baiklah pendengar Pro Satu RRI Makassar, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Seperti apa informasinya, kami sudah bersama dengan perakirawan Asri dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Asri, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami informasikan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 10 Juni 2026. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Entrekang, Sidrap, Toraja Utara, dan Pinrang. Untuk siang sore hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan, kecuali berawan untuk wilayah Makassar, Maros, dan Pangkep. Untuk malam hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Luwu, Sidrap, Entrekang, Luwu Timur, Sinjai, Pinrang, dan Wajo. Sedangkan untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Sinjai, dan Wajo. Udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 9 sampai 36 km per jam. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Saya Asrani Idrus melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: sebelahnya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pemajuan kebudayaan daerah, termasuk pelestarian warisan budaya, serta promosi produk seni dan budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia. Hadir juga informasi untuk Anda, tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan 3 set langsung atas tim Hong Kong Tiongkok. Hasil positif tersebut diraih dalam turnamen Asian Volleyball Confederation Cup Women 2026 di Filipina. Kita ke informasi selanjutnya, Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menyelenggarakan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Demikian informasi Media Pro 1.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar pagi ini.

Dengar Pro 1 RRI Makassar sebentar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersama di Opini Publik Makassar pagi untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026. Namun sebelum itu kami hadirkan dulu satu lagu untuk melengkapi kebersamaan kita saat ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.
2: Makassar menyapa pagi ini.
3: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
4: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
5: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
4: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
3: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.

0: ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat yang menyapa Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini. Hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasanya pendengar, satu topik akan kami hadirkan. Menantikan Anda sebentar untuk bergabung bersama dengan kami ya di 082133339440. Kita akan berbicara seputar toleransi beragama, perlukah regulasi? Namun sebelum kami mendengarkan komentar Anda, kami ingin hadirkan juga di ruang dengar Anda informasi terkait FKUB Makassar dan DPRD Kota Makassar bersinergi untuk mempercepat hadirnya regulasi tentang kerukunan di Makassar. Kami hadirkan informasinya bersama reporter Kiswanti Ruslia.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar terus mendorong lahirnya regulasi khusus yang dapat menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat di Kota Makassar. Ketua FKUB Makassar Arifuddin Ahmad mengatakan, upaya tersebut telah dilakukan sejak 2023 lalu, namun hingga kini masih berproses karena berbagai pertimbangan regulatif dan dinamika pemerintah daerah. Meski demikian, FKUB Makassar terus berupaya mencari ruang yang memungkinkan agar regulasi tetap dapat diwujudkan. Salah satunya opsi yang tengah didorong adalah penerbitan peraturan wali kota perwali sebagai langkah awal.
5: Saya sebetulnya berharap dari tahun kemarin itu sudah ada. Ya, tahun kemarin, tapi ketika kita harmoni dengan ini, itu kemudian masih mendapatkan apa bimbingan kira-kira begitu. Mudah-mudahan tahun ini kami menyampaikan

0: bahwa apapun itasinya yang penting bisa disebut sebagai regulasi dulu. Supaya apa? Karena kami di FKB kalau hanya mengandalkan BBM itu tidak banyak bisa kita berkreasi. Tidak banyak. Kenapa? Karena di situ kan terlalu umum. Sementara di tingkat Kota Makassar ini betapa banyak hal-hal yang harus kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya bunyi dalam regulasi.
1: Okay. Sementara itu anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D, Muhlis Misbah, mengaku siap mendorong percepatan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penguatan kerukunan masyarakat di Kota Makassar. Menurutnya, keberadaan regulasi ini penting sebagai landasan dalam menjaga dan memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.
2: Sebenarnya pengusulan ribet tidak dijinak ribet, tapi butuh waktu.
3: Insya Allah targetnya tahun 2026 ini diusulkan menjadi raperda dan insya Allah menjadi perda di tahun 2027.
1: Selain mendorong lahirnya regulasi, Muhlis juga memberikan masukan kepada FKUB Makassar agar terus memperbanyak ruang dialog dan silaturahim antar tokoh masyarakat.
4: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Kiswanti Rusli ya. Dan sesuai dengan informasinya pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar ini terus mendorong ya lahirnya regulasi khusus yang dapat menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat khususnya di Kota Makassar. Lantas bagaimana pendapat Anda seputar toleransi beragama? Perlukah ada regulasinya? Silakan di 0821 3333 9440. Kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kita saat ini. Kita menyapa dulu, ada Pak Niko Beni. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niko Beni.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti Alfian.
4: Sehat ya?
5: Sehat Mbak.
4: Sama kita pertanyaannya.
5: Alhamdulillah, saya sehat, semangat untuk toleransi.
4: Nah, bagaimana tanggapannya? Ini kan sudah ada informasi kalau saat ini dari Forum Kerukunan Umat Beragama, ada juga dari DPRD Kota Makassar terus menggenjot lahirnya regulasi tentang kerukunan di Makassar. Perlukah ini menurut Anda untuk terus menjaga toleransi kita, Pak Niko Beni?
5: Saya kira perlu itu, karena kita bicara regulasi itu kan sebenarnya di Republik ini sudah ada regulasi,
4: sudah ada.
5: Dasar regulasinya kita itu kan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian turunannya itu kan Undang-Undang.
4: Yeah.
5: Lalu kemudian turunannya itu kan peraturan presiden dan peraturan pemerintah dan sebagainya. Mm-hmm. Kemudian ini yang mau didiskusikan di Kota Makassar ini adalah perda yang berkaitan dengan situasi yang ada di Kota Makassar.
4: Yeah.
5: Nah, sebetulnya ini kalau saya tidak saja mendorong untuk Kota Makassar, tapi dilahirkan itu didorong untuk tingkat provinsi. Jadi mengatur semua 24 kabupaten kota.
4: Yeah.
5: Nah, jangan hanya Kota Makassar yang diatur misalnya.
4: Yeah.
5: Karena ini toleransi ini sebetulnya, kalau saya itu walaupun saya mengatakan tadi bahwa ini perlu untuk dilakukan, tapi sebetulnya kalau kita kembali kepada dasar negara kita, kemudian Pancasila kita, saya kira aturan-aturan seperti itu sebetulnya tidak perlu lagi.
4: Yeah.
5: Kalau semua orang itu menghayati, mengamalkan, dan menjalankan dengan secara murni dan konsekuen itu perintah undang-undang, mm-hmm, kemudian dasar negara kita Pancasila dan seterusnya, undang-undang dasar negara dan Pancasila, lima sila itu sudah menjadi suatu aturan yang betul-betul harus dijalankan. Tapi ini kan yang tidak dijalankan dengan baik. Ada kelompok-kelompok oknum-oknum tertentu yang mempelintirkan itu Pancasila sebagai hal-hal yang lain. Nah, okay, ini menjadi penting. Peraturan daerah ini kita dorong untuk mengatur tentang bagaimana kehidupan kerukunan yang ada di Kota Makassar. Kita di Kota Makassar sudah rukun-rukun sebetulnya. Tapi memang ada sekelompok-kelompok orang ini yang tidak mau kita hidup bersatu, rukun, dan damai di kota ini. Jadi perlu ada aturan itu.
4: Yeah.
5: Kemudian aturan itu yang pertama, yang paling penting adalah sosialisasinya itu yang paling penting.
4: Sosialisasinya, oke.
5: Okay. Sehingga masyarakat itu mengetahui bahwa oh, di Kota Makassar ada ini. Jadi ketika nanti ada pelanggaran-pelanggaran, maka aturan itu yang dipakai untuk menyelesaikan masalah itu.
4: Baik.
5: Kalau memang masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu diselesaikan secara kekeluargaan. Mm-hmm. Nah, kalau kita bicara selesaikan secara kekeluargaan, maka yang langkah yang pertama adalah pembinaan dalam keluarga, sehingga bagaimana mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan keluarga kita untuk hidup toleransi yang baik, antara kerukunan yang baik di antara di dalam rumah itu sendiri, kemudian juga di rukun tetangga kita. Itu yang paling penting.
4: Baik.
5: Berarti. Jadi saya support itu, kita apresiasi itu, karena program itu sebenarnya sudah dari tahun 2023 kalau informasi yang saya dapat dengarkan tadi. Nah, hanya mungkin tinggal ditindaklanjuti. Nah, pertanyaan kita, apakah pemerintah mensupport atau tidak, walaupun itu DPR. Kalau misalnya, menurut saya, kalau misalnya pemerintah itu tidak support karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, saya kira DPR mempunyai hak inisiatif untuk melakukan itu.
4: Baik. Baik.
5: Dan DPR boleh menetapkan sendiri tanpa ada persetujuan dari pemerintah. Karena pemerintah itu kan hanya mengusulkan, kemudian sesungguhnya kewenangan itu ada di pada ada di apa namanya di DPR. DPR boleh buat apa saja boleh, karena DPR mewakili rakyat Indonesia.
4: Baik.
5: Yang terakhir, setelah ada aturan itu dijalankan secara baik, kemudian dilakukan sosialisasi, kemudian kalau sudah ditetapkan, semua mari kita semua mengawasi, menjaga itu sehingga berjalan dengan baik. Jadi disosialisasikan dulu, terakhir pengawasannya untuk bisa diterbitkan itu.
4: Baik.
5: Saya kira itu Bu.
4: Baik.
5: Mbak Arti
4: Alfian. Terima kasih.
5: Selamat bertugas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mbak.
4: Merdeka. Pak Niko Beni di Makassar, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita ya. Kita terima pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Abdullah Sewang di Makassar.
6: Iya. Yeah.
4: Sehat-sehat kita, Pak Abdullah Sewang.
6: Amin, amin, alhamdulillah.
4: Amin, amin ya. Baik, Pak Abdullah Sewang, toleransi beragama perlukah sudah dibuatkan regulasi begitu? Menurut Anda seperti apa, Pak?
6: Kalau saya amati keadaan kita, kita ini sudah toleransi.
4: Iya.
6: Karena kenapa? Kita sama-sama menjalankan masing-masing, kita punya agama masing-masing, keyakinan masing-masing.
4: Dan saling menghargai begitu ya?
6: Saling menghargai. Iya. Kalau kita yang dibilang tadi Pak Beni itu, ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak setuju dengan hal itu, orang saya katakan itu orang di luar garis, itu orang-orang yang begitu. Iya, kita berniat, saya menjalankan saya yang dapat, saya tidak menjalankan saya tidak dapat. Itu saja.
4: Baik.
6: Iya, jadi memang toleransi ini memang apa namanya perlu, tetapi itu kan sudah ada kita jalankan.
4: Iya. Yeah.
6: Saya kira itu.
4: Baik.
6: Saya ambasi. Iya, saya selalu lanjut tugas sih. Merdeka, assalamualaikum.
4: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita ya. Pak Jono dicoba kembali silakan, dan yang lain 082133339440 kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Memang sesuai dengan informasinya pendengar ya, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar terus mendorong lahirnya regulasi khusus yang dapat menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat di Kota Makassar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kita terima kembali, kita menyapa pendengar kita ya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
4: Pak Hendro, selamat pagi. Gimana kabar Polman? Pak Hendro,
7: Polman cerah.
4: Cerah ya pagi hari ini. Dan Pak Hendro juga tetap semangat, sudah sarapan Pak Hendro?
7: Sudah sarapan, mudah-mudahan Mbak Arti juga sudah sarapan.
4: Mau bilang ya, iya tapi takut berbohong ini. Langsung Pak Hendro, ini seputar kita berbicara seputar toleransi beragama, perlukah ada regulasi kembali ini untuk terus menjaga kerukunan beragama, umat beragama begitu di daerah kita, khususnya di Makassar ini?
7: Munculnya wacana untuk membuat regulasi itu berarti harus melalui beberapa analisis kajian, menjadikan sebuah kesimpulan. Nah, kemudian diputuskan. Jadi tentu kan ada bahan analisisnya. Tidak tahu apa, tentu melihat fenomena yang terjadi di masyarakat, itu yang sering terjadi. Ketika terjadi seperti itu ya, mau tidak mau, suka tidak suka harus dibuatkan. Tapi kalau koto aman-aman saja, tidak ada gesekan, tidak ada apa, terasa
4: tidak. Tidak perlu?
7: Terlalu, tidak perlu lah.
4: Okay.
7: Karena yang jelas itu dalam, kalau macam kami di Islam itu kan jelas itu. Bahwa bagimu agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi tidak saling berusaha untuk memang tidak menjalankan tersebut. Karena agama berarti tidak ada yang mengajarkan itu saling benci. Dia selalu mengajarkan saling menyayangi, saling kasih. Semua begitu. Jadi kalau ada mau buat regulasi, tentu ada beberapa hal yang menjadi rujukan. Yang sampai regulasi itu masih sekitar dibuat menjadi pajangan atau dijadikan sebagai proyek di, maaf dalam tanda kutip ya.
4: Baik.
7: Di legislasi. Ya itu supaya ujung-ujungnya kan setiap buat undang-undang kan di sana kan ada nilai.
4: Ada kekhawatiran sampai sana ya Pak Hendro ya.
7: Haruslah. Kan Makassar kan aman-aman, kalau toleransi negara apa kan yang terjadi intoleran.
4: Ini kan harapannya menjadi adanya regulasi, baru usulan regulasi supaya benar-benar kita terus menjaga kerukunan gitu. Bukan cuma di Makassar, di tiap daerah. Itu harapan kita bersama.
7: Iya, jadi mana-mana dong berarti. Tapi tergantung dari pribadi masing-masing. Bagaimana cara menjaga hati, karena itu kan dari jiwa sendiri.
4: Baik.
7: Kalau memperbaiki sesuatu, perbaiki diri sendiri. Jangan pernah bermimpi akan baik ketika kita tidak pernah baik sampai memperbaiki diri sendiri.
4: Siap.
7: Kemudian organisasinya ke sana. Siapapun di Republik ini, kalau dia belum mampu memperbaiki dirinya sendiri dan memperbaiki orang lain, itu sangat mustahil. Intinya seperti itu.
4: Baik.
7: Jadi semua OB, semua masyarakat, siapapun, mari kita perbaiki diri kita sendiri dulu sebelum kita berusaha. Nah, itu yang jadikan menjadi sebuah keteladanan. Nah, muncul keteladanan di situ, nah orang akan menyuruh memperbaiki dirinya semua. Jadi agama sebetulnya kalau mau didorong, dibilang bahwa toleransi selama ini semua masyarakat itu kerukunan umat beragama itu semua betul-betul ya, tidak ada masalah.
4: Baik.
7: Tapi terkadang ada oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu ya selalu yang ingin membenturkan ini. Ada beberapa yang menjadi aja terkadang jadikan komoditi politik, kemudian ada juga yang menjadikan sebuah komunitas ekonomi. Itu kan ada, karena di situ ada semua, ada pergerakan ekonomi, ada karena jadi ada itu, ada lagi masalah yang disengaja diciptakan dalam tanda kutip, sengaja diciptakan di sana akan mengalir lagi cuan. Ada lagi di situ mengalir uang, selesaikan ini dananya ini. Minta maaf, bukan berarti underestimate, bukan, tapi ini kan yang sering terjadi berarti. Bukan lagi rahasia umum.
4: Baik, Pak Hendro.
7: Kita ingin memperbaiki ini kerukunan tentang berwan, bukan lagi memperbaiki, tapi tetap mempertahankan apa yang terjadi dan bahkan meningkatkan. Kalau memperbaiki mungkin sudah ada yang salah. Sudah ada yang keliru. Dan sampai saat ini alhamdulillah, sepanjang kata junjung tinggi nilai-nilai ya dalam Pancasila, saya rasa tidak ada masalah berarti. Itu jadi apa namanya, marilah kita menjaga diri kita masing-masing, jaga diri kita, jaga diri kita, dan jaga diri kita semua. Saya rasa tidak ada masalah. Makasih Mbak.
4: Baik, terima kasih Pak Hendro.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro dari Polman, Sulawesi Barat, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami ya. Kita terima penelpon selanjutnya, ada Pak Jono di Makassar. Pak Jono, assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono.
8: Selamat pagi Erti, apa kabar?
4: Sehat-sehat Pak Jono juga sehat. Ya Pak Jono.
8: Alhamdulillah.
4: Sudah sarapan Pak Jono?
8: Alhamdulillah belum.
4: Sama dong.
8: Ya, sarapan RRI.
4: Ya, komentar dulu baru langsung cari sarapan. Banyak nasi kuning dekat rumah pasti Pak Jono. Oke, gimana tanggapannya Pak Jono? Sudah perlukah regulasi agar toleransi beragama di daerah kita
8: kalau,
4: ini
8: kalau terus terjaga? Tidak perlu. Kenapa yang kita lihat selama ini kan tidak, kita baik-baik saja.
4: Sudah aman.
8: sudah aman. Kita tidak perlu mengurek-urek lagi, tidak perlu lagi ya. Kan seakan-akan ini ada sesuatu yang mengkhawatirkan, padahal tidak. Semuanya berjalan baik saja. Mm-hmm. Saya kira toleransi beragama itu paling top di Sulawesi Selatan lah. Mm-hmm. Iya, pernah tidak ya, akhirnya kita dengar ada gesekan antaragama, mm-hmm. suku.
4: Kalau kan Sulawesi kondisi itu, aman begitu?
8: Iya, itu kan beragama, memang selama ini kita dukun-dukun saja.
4: Tapi apakah dengan adanya regulasi ini akhirnya menjadi sebuah landasan gitu dalam menjaga dan juga memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis
8: kira,
4: di tengah keberagaman?
8: Sekiranya walaupun ada regulasi seperti ini, mm-hmm. itu kan juga bukan sebuah jaminan.
4: Bukan sebuah jaminan.
8: Ya kan, mm-hmm. bukan sebuah jaminan. Yang penting kita apa namanya selalu berjalan sesuai dengan aturan agama. Mm-hmm. Kan pasti semua agama kan mengajarkan mm-hmm. sebuah kebaikan, ya kan? Okay. Saling menghormati, saling menghargai. Itu di situ kuncinya. Mm-hmm. Tanpa sebuah landasan, tanpa sebuah regulasi, saya kira itu akan berjalan dengan sendirinya, ya kan? Jangan kita sibuk sekarang DPR sibuk untuk mengurus sesuatu yang sudah baik, sudah bagus. Lebih mm-hmm. baik karena mencarilah apa namanya mengangkat sebuah masalah yang betul-betul sekarang menjadi permasalahan umum di masyarakat.
4: Mm-hmm. Jadi salah satu caranya menurut Pak Jono ya di lingkungan terkecil, misalnya dalam keluarga itu yang diajarkan untuk
8: iya.
4: Menjaga toleransi.
8: Iya betul. Makanya itu penting lagi sekarang itu. Hidupan kemarin mendidikan moral Pancasila di sekolah-sekolah itu. Mm-hmm. Itu kan semua mengajarkan di situ, toh?
4: Iya. Yeah.
8: Bagaimana kita saling hargai, saling menghormati, bagaimana kita ini
4: tenggang rasa, hidupan
8: perbedaan, apa dan sebagainya, mm-hmm. ya kan? Ini tuh hidup kembali itu dengan sendiri dengan itu kita mengajarkan anak kita bagaimana ini perbedaan kita di Indonesia ini.
4: Baik.
8: Dan justru dengan perbedaan membuat kita bersatu.
4: Iya.
8: Yeah. Itu yang perlu berregulasi lah.
4: Okay.
8: Kan ada apa namanya buat berregulasi atau undang-undang. Kalau anak-anak tidak memiliki ajarkan di sejak kecil di sekolah-sekolah atau apa sebagainya itu percuma juga.
4: Baik.
8: Mereka tidak paham itu. Ya, saya kira kalau saya sih pribadi tidak perlu lah.
4: Okay.
8: Karena kita di sini di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar itu kita baik-baik saja lah. Tidak ada masalah dengan mengenai kerukunan dan toleransi beragam di daerah kita ini.
4: Baik, Pak Jono.
8: Saya kira seperti itu.
4: Oke. Yeah. Iya.
8: Lanjut tugas ya selalu.
4: Lanjut sarapannya pagi. Juga Pak Jono. Selamat
8: iya.
4: pagi. Oke, Pak Jono yang ada di Makassar, terima kasih. Kita terima lagi ya komentar selanjutnya. Kita menyapa pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Aldi di Pinrang, semoga arti gak salah Pak Aldi.
9: Iya betul.
4: Sehat ya Pak Aldi ya.
9: Ya bagaimanapun kondisinya insya Allah.
4: Harus semangat Pak Aldi. Kita juga terus berbedah begitu.
9: Iya.
4: Oke, Pak Aldi mungkin ada yang ingin disampaikan begitu seputar toleransi beragama. Kalau di Kota Makassar ini memang sedang ada diharapkan gitu ada regulasi khusus yang menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat. Apakah ini sudah perlu diadakan adanya regulasi begitu untuk terus menjaga toleransi di daerah kita? Kita berbicara secara umum ini Pak.
9: Forum
4: kerukunan umat beragama.
9: Sepertinya ini forum ini setiap daerah ada.
4: Iya. Yeah.
9: Iya dan di Pinrang juga ada. Mm-hmm. Elit kantornya di sini juga di daerah Polma mm-hmm. saya juga lihat. Dan kebetulan kalau warga Pinrang itu orang di sini anunya ketuanya.
4: Iya. Yeah.
9: Dan kalau saya lihat di sini. Sampai detik ini di Kecamatan Lembangnya saya lihat di sini
4: yeah.
9: terjaga
4: toleransi beragama.
9: Iya toleransinya mm-hmm. cukup tinggi. Saya saja pribadi itu kalau misalnya ada hari keagamaan itu di umat Kristiani saya ke rumahnya.
4: Mm,
9: yeah. Saya ke rumahnya dan di sini kalau ada acara hajatan yang potong sapi itu kan Pak Imamnya di sini.
4: Mm-hmm.
9: Paling sangat toleransinya sangat tinggi di sini ya.
4: Iya.
9: Yeah. Jadi bukan apanya. Ini kalau berbicara masalah agama sangat sensitif ya.
4: Betul.
9: Sangat sensitif sedikit saja. Namun ada beberapa kelompok orang terlalu apa ya. Istilahnya terlalu mengkafirkan kalau tidak sejalan mm-hmm. dengan jangankan si kelompok itu. Umat lain apa ya umat lain sesama saja. Islam itu dikarenakan kalau tidak sejalan dengan dia, mm-hmm. mereka dikatakan kafir lah, apalah.
4: Baik.
9: Seperti itu. Mm-hmm. Ya, namun kalau di sini ya, namun kalau di sini alhamdulillah
4: tetap kondusif ya, Pak Aldi.
9: Iya, mm-hmm. Luar biasa kalau di sini kita.
4: Oke. Okay. Tetap dipertahankan, Pak Aldi.
9: Iya, tetap.
4: Oke.
9: Okay. Ya, insyaallah ya.
4: Baik. Saja. Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Dari sejumlah informasi yang dihadirkan oleh pendengar kita, memang untuk ketika kita berbicara kerukunan umat beragama, toleransi beragama di daerah kita ini terus terjaga. Bagaimana kita memulainya di lingkungan terkecil ya, semisal di dalam keluarga, mengajarkan anak agar tetap menjunjung tinggi yang namanya toleransi antar umat beragama, sehingga kerukunan umat beragama ini tetap terwujud. Pendengar, silakan, kami masih nantikan di 082133339440 untuk Anda yang ingin bergabung memberikan komentarnya juga pagi hari ini. Kita berbicara seputar toleransi beragama, perlukah adanya regulasi. Kita terima kembali pendengar kita. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
4: Indah ku ingat dirimu.
10: Salam toleransi dan salam absen pagi.
4: Gimana langsung kalau begitu, takutnya nanti Indah terlambat ke tempat kerja. Komentarnya gimana nih seputar toleransi beragama? Sudah haruskah ada peraturannya atau ada regulasinya begitu? Atau kerukunan umat beragama ini sampai saat ini tetap dijaga khususnya di daerah kita?
10: Kalau saya lihat mulai dari kehidupan nyata ya Kang, mm-hmm. dan di medsos itu toleransi beragama di kota Makassar dan sekitarnya atau di Sulawesi Selatan itu meningkat, ya kan?
4: Yeah.
10: Buktinya kalau ada kuliah ini di grup-grup itu, karena ada memang grup kita khusus ya, mm-hmm. Setiap ada kegiatan peresmian itu, ini, dan setidaknya ada dari Pemkot hadir, Pak Wali Kota hadir, itu kan menunjukkan bahwa toleransi keagamaan kita itu meningkat, yeah. ya kan? Terjalin,
4: terjaga,
10: terjaga, tetap terjaga dan kayaknya semakin meningkat. Mm-hmm. Bukan dari kayak diulang umat Islam, tapi dari enam agama itu kita tuh saling menghormati, menghargai satu sama lain dan toleransi.
4: Jadi menurut itu, Indah, tanpa adanya regulasi pun ini kerukunan umat beragama di daerah ya, kita tetap terjaga.
10: Tanpa ada regulasi atau tanpa ada apapun itu di belakang-belakang itu embel-embelnya itu toleransi kita itu
4: okay.
10: tetap terjaga dari dulu sampai sekarang.
4: Baik.
10: Dan di sini pun kalau mereka merayakan kayak Natal, Imlek atau sekitarnya karena bermacam-macam agama itu kita saling membantu, ya kan? Mm-hmm. Kalau kita merayakan hari raya Lebaran, dia memberi kita berupa gula, mentega, terigu, ya kan? Telur. Ah, giliran dia merayakan namanya Natal atau lain-lainnya itu kita memberi membuatkan kayak lontong, ketupat dibawakan ke mereka
4: dimasakkan,
10: ya kan? Jadi mm-hmm. itu menunjukkan bahwa toleransi kita itu di Sulawesi Selatan itu khususnya semakin meningkat, Kak. Jangan diragukan kalau masalah toleransi beragama di Sulawesi Selatan. Pokoknya pemerintah kota dan masyarakat itu siap mendukung dan saling menjaga. Oke, Kak.
4: Baik, terima kasih Indah. Selamat pagi Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi ya. Memang sesuai dengan informasinya ya, khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar yang terus mendorong lahirnya regulasi khusus yang dapat menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat di Kota Makassar. Kita terima kembali komentar Anda pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, dari siapa di mana ini Pak?
11: Ahmad Kadir, Bulukumba.
4: Oh, Pak Ahmad Kadir di Bulukumba. Soalnya pakai nomor telepon Pak Ahmad Kadir, jadi nggak dikenalin namanya nih. Iya, lagi ramai soalnya. Pak Ahmad Kadir, sehat-sehat Pak Ahmad Kadir?
11: Alhamdulillah sehat.
4: Iya.
11: Di sana juga tetap sehat.
4: Siap. Pak Ahmad Kadir, gimana nih tanggapannya seputar toleransi beragama? Sudah perlukah adanya regulasi kalau menurut Anda ini?
11: Iya. Agak heran juga saya ini kenapa tiba-tiba ada pernyataan seperti ini mau dibuatkan regulasi tentang toleransi beragama, padahal di undang-undang kan sudah jelas sekali kebebasan beragama di pasal 29 itu.
4: Iya, di pasal 29.
11: Mm-hmm. Nah, iya. Jadi ada apa ini sebenarnya? Hmm. Ada kejadian apa kok?
4: Sebenarnya ini tidak ada kejadian. Mungkin ini akhirnya hanya menjadi sebuah landasan dalam tetap menjaga dan memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis begitu di tengah keberagaman.
11: Iya.
4: Kalau di Bulukumba seperti kita, apa?
11: Di Bulukumba kita kan sudah luar biasa sebenarnya, Pak. Hmm. Bahkan kita di sini biasa melakukan kerja bareng dalam bersih lingkungan. Jadi ada di sini namanya gerakan berliang, gerakan berselingkungan. Hmm. Dan ya, itu melibatkan semua unsur
4: agama.
11: Agama di sini, ya. Jadi teman-teman kita di di agama lain kita bawa untuk bersih-bersih lingkungan di biasanya di tempat-tempat ibadah biasanya bergantian.
4: Jadi menurut Pak Ahmad Kadir, meskipun tanpa regulasi ya, kerukunan umat beragama dimanapun ini tetap terjaga ya Pak Ahmad Kadir?
11: Kalau saya amati sendiri pribadi sangat terjaga sebenarnya, karena orang sudah pada mengerti ya. Dalam ajaran agama masing-masing kan juga sudah diajarkan bahwa kita tidak boleh mengganggu hal-hal yang sifatnya agama, makan ras. Itu kan sudah diajarkan di masing-masing agama. Di dalam Islam sendiri kan sudah jelas sekali bahwa Nabi melarang untuk mengganggu agama lain kan. Nah, saya kira di agama lain juga seperti itu.
4: Baik, Pak Ahmad Kadir. Ya, terima kasih Pak Ahmad Kadir masukannya. Sehat selalu Pak Ahmad Kadir.
11: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Kadir di Kabupaten Bulukumba, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami saat ini ya. Dan kita akan rehat sejenak pendengar. Ada sejumlah informasi yang juga akan turut melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Sabaran yang ingin bergabung ya, sebentar kita akan buka kembali. Tetap bersama kami di Opini Publik Makassar Pagi ini.
12: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
13: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
14: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
15: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
15: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
15: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita mendengar lewat opini publik Makassar pagi hari ini Rabu 10 Juni 2026 berbicara seputar toleransi beragama. Sudah perlukah regulasi? Bagaimana pendapat Anda? Kita terima dulu ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Pak Iwan, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Barti.
0: Selamat beraktivitas, Pak Iwan.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, Pak Iwan. Ini
1: aktivitas ini tetap aman dan lancar ini, Mbak.
0: Iya.
1: Berarti ya, walaupun orang mengatakan dolar apalah ini, aman-aman saja kita ini pelaku UMKM ini.
0: Oke, semoga tetap berjalan seperti itu dan tidak ada kekhawatiran dari masyarakat banyak sehingga menimbulkan mungkin kelangkaan atau keresahan.
1: Yang penting janganlah kita mau cemas dalam berita-berita yang tidak jelas.
0: Baik. Itu kemarin yang kita bahas ini. Sekarang kita bahasnya seputar toleransi beragama. Kalau menurut pandangannya Pak Iwan sendiri dengan keberadaan toleransi beragama ini, sudahkah harus ada regulasi yang kembali mengatur di tiap-tiap daerah atau bagaimana menurut Anda? Atau sudah cukup dengan adanya pasal 29 gitu Undang-Undang 1945, Pak?
1: Iya, saya kira ini sudah cukup ini saya lihat ini ya, sudah ada acuan regulasi undang-undang. Kalau mau ditambah lagi ya macam perwali atau perda atau apalah ini, setengah kan ini persoalan toleransi ini sudah urgen ini, Mbak Arti.
0: Oke, sudah ya, banyak kejadian.
1: Iya, padahal di sisi lain toleransi di daerah-daerah itu sudah ini.
0: Sudah aman.
1: Saya kira kalau orang, iya, orang kan sudah enjak yang namanya bangku sekolah, mulai di TK sampai dengan SD dan seterusnya, itu kan sudah membaca yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
0: Setiap Senin malah. Bahwa
1: sesungguhnya bla bla bla. Ya, bahwa sesungguhnya bla bla bla bla bla, maka disusunlah kemerdekaan negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bla bla bla, sampai keadilan sosial. Artinya apa? Di situ kita sudah menyetujui ketuhanan di situ dalam artian bahwa di negara kita ini ada suatu perbedaan agama di situ dalamnya. Bhinneka Tunggal Ika, artinya perbedaan di situ. Jadi saya kira ini nggak usahlah terlalu di ini kan lah ya persoalan rawan munculnya intoleran di negara kita ini, Mbak.
0: Jadi Anda ini termasuk tipe pendengar tadi yang meskipun tidak ada regulasi, kerukunan umat beragama di daerah kita masih akan tetap terjaga.
1: Saya nggak begitu. Saya di sini di Parepare kan. Ada suatu yayasan Katolik itu yang malah kita sering di sini.
0: Baik.
1: Kalau rumah sakitnya yang lebih banyak dikenali itu kan ada di Makassar, Toraja dan Parepare, namanya Rumah Sakit Fatimah, yayasannya Yayasan Sentosa Ibu kalau tidak salah. Kami itu sering dengan orang-orangnya itu. Kami ini tidak pernah juga ada bilang mau. Ada unsur minoritas mayoritas di dalamnya ya, Mbak.
0: Tetap menjunjung tinggi yang namanya saling menghargai ya, Pak Iwan.
1: Saling menghargai karena kita sudah paham negara kita ini luar biasa banyak ya perbedaan suku, agama, ras, apa dan sebagainya. Kalau dibarengin dengan regulasi, seakan-akan bahwa ini sudah bahaya sekali nih situasi. Cuma penguatan pemahaman aja ya kepada generasi kita ini, Mbak Arti.
0: Baik,
1: bahwa
0: Pak Iwan.
1: Kita harus akui ini perbedaan agama ini. Kira itu intinya, Mbak.
0: Baik, Arti, Pak Iwan, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare juga sudah memberikan komentarnya. Meskipun tanpa regulasi, maka kerukunan umat beragama di daerah kita ini tetap terjaga begitu. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Janjian kayaknya ini ya, Pak Ahmad Arjuna.
2: Ya,
0: Iya, Pak Ahmad Arjuna, baru saja Pak Iwan dari Kota Parepare mengatakan kalau tanpa regulasi pun kerukunan umat beragama tetap terjaga.
2: Dia hanya minta apa-apa lah. Sekali kita buka jalan untuk ke Makassar, Pak Iwan.
0: Kalau pandangannya Pak Ahmad Arjuna seperti apa ini soal toleransi beragama? Perlukah regulasi atau senada tadi dengan Pak Iwan dari Kota Parepare, tanpa regulasi pun kerukunan umat beragama di daerah kita tetap terjaga?
2: Seras ini toleransi dari dulu ada ini, berarti kan kita kan sudah diajarkan itu di sekolah,
0: yeah.
2: Apa namanya, PPKN, tenggang rasa, tentang toleransi,
0: saling menghargai.
2: Karena regulasi ini kan sudah berjalan. Ya, cuma di sini mungkin masih ada yang kurang, apa namanya, tidak terlalu memahami barangkali. Padahal itu kan toleransi itu kan sudah ada sama Pancasila, Mbak Arti, ya.
0: Baik.
2: Ya, kenapa harus dibuat lagi ini? Di apa namanya?
0: Regulasinya.
2: Regulasi.
0: Mungkin ini menjadi sebuah, akhirnya menjadi sebuah landasan agar tetap menjaga dan memperkuat kehidupan masyarakat yang terus harmonis begitu di tengah keberagaman kita, Pak Ahmad Arjuna.
2: Ini kan sudah berjalan, Mbak Arti.
0: Baik.
2: Dulu kita sudah menerapkan ini, cuma masih ada yang gesekan-gesekan yang terlalu ini lah, jadi terus tidak perlu lah, ya. Ada yang masih banyak yang perlu dibuatkan regulasi lebih penting, berarti
0: yeah.
2: Termasuk berarti ini kan sudah toleransi sama pendengar. Kalau kita bicara lebih dari 10 menit itu kan saran-saran toleransi pada pendengar.
0: Iya, karena kalau kita biarkan pendengar bicara terus, kasihan ya. Yang lain mau bergabung itu, tapi ya, waktunya udah habis, ya. Pak Ahmad Arjuna. Oke deh. Jadi mungkin solusinya di dalam lingkungan terkecil di keluarga tetap diberikan pemahaman gitu. Begitupun juga ketika mereka, anak-anak kita ini datang ke sekolah ya, untuk ya. Terus menjaga toleransi ini.
2: Kita toleransi sama anak-anak, sama siapapun.
0: Baik, ya. Pak Ahmad Arjuna.
2: Iya. Terima kasih, Mbak.
0: Siap, terima kasih.
2: Selamat bertoleransi, ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Arjuna dari Baruga Antang, Makassar. Terima kasih juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Banyak pendengar kita yang mengatakan walau tanpa regulasi pun kerukunan umat beragama di tiap daerah ini akan selalu terjaga begitu. Dan harapan kita bersama berbicara seputar toleransi beragama, semoga kerukunan hidup bersama dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita ini tetap terjaga, masyarakat bisa terus harmonis di tengah keberagaman. Keberagaman ini akhirnya menjadi kekuatan kita begitu ya, dalam tetap menjunjung tinggi persatuan Republik Indonesia. Pendengar Pro Satu dari Makassar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah memberikan komentarnya, masukannya yang menjadi ajang bahan diskusi kami nanti ya, lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar. Sebentar kita coba tanyakan, semoga kita bisa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar, seperti apa sebenarnya, apa yang menjadi faktor lahirnya regulasi khusus yang dapat menjadi landasan pembinaan kerukunan masyarakat di Kota Makassar, dan banyak hal lagi yang nantinya akan kita perbincangkan. Terima kasih sekali lagi pendengar, selamat beraktivitas untuk semuanya, salam sehat, tetap semangat ya, ditunggu untuk komentar-komentar selanjutnya, baik itu pendengar kita yang tetap aktif maupun juga pendengar kita yang terus memonitor siaran Opini Publik tetapi belum berkesempatan untuk bergabung bersama dengan kami. Next akan turut juga memberikan komentarnya. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Syahrul di meja operator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan